0: program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
1: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI ini dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
2: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
2: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan dari satu bilik khusus eksekusi, di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
5: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park In-sun di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
0: Sumber daya manusia di Indonesia khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
5: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
5: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
1: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing Ibadah Haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang armusnah. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah armusnah membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anugusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus.
14: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
15: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
14: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita, performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah terus akan bukannya, fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya di market ya, semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
16: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
15: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
17: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atas kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
15: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
18: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
19: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan berbagai informasi lain seputar dinamika olahraga pukul 11 mendatang untuk edisi hari ini, pendengar, Senin 25 Mei 2026. Baik pendengar, saat lagi seperti biasa nanti pukul 7.30 waktu Indonesia Barat kita jelang kabar dari Aceh bersama teman-teman Skor Wheel 17 yang akan membagikan informasi untuk Anda di kesempatan hari ini tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: kabar Aceh.
1: Kabar Aceh.
0: Kabar Aceh.
1: Kabar Aceh.

0: Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar dan pemirsa untuk kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa kita di kabar dari Aceh tentunya di edisi hari ini pendengar Senin 25 Mei 2026. Bagaimana kabar teman-teman semuanya Skorwil 17 pagi hari ini, mudah-mudahan sehat semuanya. Dan sebelum kita update informasi dari teman-teman Skorwil 17 yang sudah tersambung melalui virtual Zoom pagi hari ini, kita terlebih dahulu mengupdate informasi cuaca bersama forecaster perakirawan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Aceh, ada Angga Dirta. Assalamualaikum Bang Angga.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
1: Bagaimana kabar Bang Angga?
2: Baik Bang, sehat.
1: Sehat ya. Di stasiun BMKG Nagan Raya juga ada Bang Angga di sana ya. Oke. Baik Bang Angga, silakan informasi terupdate cuaca untuk edisi hari ini selengkapnya.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Pro 1. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca khususnya di hari ini bertepatan dengan hari Senin 25 Mei 2026. Secara umum pada pagi hari wilayah Aceh kami perkirakan dalam kondisi cukup baik, yaitu secara berawan. Kemudian pada siang hari kami perkirakan terjadi hujan intensitasnya ringan hingga sedang, khususnya untuk wilayah pesisir barat mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat hingga ke Nagan Raya. Begitu juga untuk wilayah Banda Aceh, Blang Bintang, Pidi Jaya dan sekitarnya. Kemudian untuk wilayah tengah juga kami pantau sama, yaitu pada siang hari terjadi potensi hujan intensitasnya ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Tengah, Bandar Meriah, wilayah luas maupun Aceh Tenggara. Menuju pada sore hari, potensi hujan cenderung meluas hingga ke Aceh Timur dan sekitarnya, kemudian Langsa dan juga wilayah Aceh Utara. Seperti hal lainnya kami pantau dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada malam hari, potensi hujan cenderung berkurang, secara umum kondisi membaik dan dalam kondisi cerah berawan. Angin sendiri hari ini dominan berasal dari barat hingga ke timur.

0: sendiri kami pantau saat ini masih nihil dan potensi masih tetap ada untuk wilayah pesisir utara dan wilayah Aceh Selatan gitu Bang.
1: Baik Bang Angga, terima kasih informasi cuaca untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan salam buat teman-teman di BMKG. Assalamualaikum Bang Angga. Baik, sepertinya memang ada sedikit terkendala ya. Ada Bang Angga Dirta di BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Aceh yang sudah menginformasikan update cuaca untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, kita langsung saja ke teman-teman Skorwil 17 yang sudah tersambung melalui virtual Zoom pagi hari ini, di mana di Banda Aceh ada Bung Dimas, di Sabang ada Lisa, kemudian di Takengon ada Bang Fazri, di Singkil kita masih menunggu teman-teman dari Singkil, mudah-mudahan bisa tersambung dan terhubungi. Kemudian di Loksmawe ada Kananda. Baik, saya langsung saja ke Bang Fazri terlebih dahulu di Takengon. Assalamualaikum Bang Fazri.
2: Waalaikumsalam Bang Karno. Sehat. Dengar suara kita ya Bang?
1: Sehat, alhamdulillah. Bisa dengar dengan baik dan jelas Bang Fazri. Gimana yeah. kondisi cuaca di Takengon?
2: Ya, pagi ini cuaca cerah nih Bang Karno.
1: Dan kabarnya sehat juga ya Bang Fazri ya.
2: Alhamdulillah, walaupun sedikit
1: agak sedikit melek.
2: Bindeng ya. Bindeng ya. Ya, apa-apa lagi ya. Musim dingin di sini Bang.
1: Iya, biar bindeng tapi kan suaranya seksi ya.
2: Baik.
1: Oke, silakan Bang Fazri yang bisa dibagikan informasi pagi hari ini selengkapnya.
2: Ya, terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak yang ada di Zoom pagi ini di Kabar Aceh. Dari Takengon kami sampaikan berkaitan dengan Polres Aceh Tengah terus mengintensifkan patroli malam sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi aksi balap liar serta berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli gabungan dilaksanakan pada Minggu dini hari dan dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Aceh Tengah. Sasaran patroli meliputi sejumlah ruas jalan dan kawasan yang kerap dijadikan lokasi berkumpul remaja maupun rawan aksi balap liar, diantaranya Jalan Lintang, Jalan Takengon Biren, kawasan Paetumpi dan Mongal, serta seputaran kota Takengon. Kapolres Aceh Tengah KBP Muhammad Taufik mengatakan patroli dini hari tersebut merupakan langkah preventif untuk mencegah aksi balap liar, menekan potensi gangguan kamtibmas, sekaligus menjaga keselamatan masyarakat di jalan raya. Demikian satu informasi dari Takengon berkaitan dengan Polres Aceh Tengah intensifkan patroli malam. Kembali ke Bang Karno di Melabuh.
1: Baik, terima kasih Bang Fazri di Takengon yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Baik, saya langsung saja ya untuk teman-teman yang lain dari Sabang, saya langsung ke Kak Lisa. Assalamualaikum Kak Lisa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bisa didengarkan
1: Bang Karno? Bisa didengarkan dengan baik.
3: Baik. Ya,
1: gimana kabar Kak Lisa dan cuaca di Sabang?
3: Iya, kabar cukup baik, cukup sehat alhamdulillah. Kalau cuaca di Sabang juga cerah tapi sedikit angin ya dalam beberapa hari ini ya. Kayaknya kurang mendukung sekali gelombang nih.
1: Oh, begitu ya.
3: Karena cuacanya terkhususnya untuk angin agak sedikit enggak sepoi-sepoi, lebih kuat ya dari biasa.
1: Kencang ya. Iya, kalau biasa kalau angin kencang biasanya berpengaruh dengan gelombang ya. Oke. Baik, bisa dibagikan informasi pagi ini, silakan Kak Lisa.
3: Baik, kita sudah persiapkan informasi. Salam dulu ya untuk semuanya, untuk Kak Nanda, selamat pagi Kak Nanda. Hai Kak Neneng, Bang Fazri, Bang Dimas, semoga sehat semuanya, Bang Karno juga ya. Oke, kita mungkin sudah persiapan untuk hari memegang. Kita hadirkan dulu informasi memasuki hari magang dan menjelang hari raya Idul Adha. Sejumlah harga bahan pokok dan bumbu dapur mengalami kenaikan di Sabang. Harga telur ayam di pasar induk mengalami kenaikan dari Rp50.000 menjadi Rp58.000 per papan. Kenaikan ini membuat warga mulai menyesuaikan pengeluaran kebutuhan rumah tangga. Permintaan masyarakat juga meningkat, turut mempengaruhi harga di pasar. Selain harga telur, sejumlah kebutuhan pokok juga bertahan di harga cukup tinggi. Minyak goreng curah Rp22.000 per liter, minyak goreng premium Rp25.000 per liter, gula Rp20.000 per kilogram, harga beras premium juga 15 kilogram dijual dengan Rp235.000 per sak, sementara beras premium beras bulog 5 kilogram dijual dengan harga Rp60.000. Kemudian harga tepung juga Rp13.000 per kilogram, sedangkan minyak kita stoknya kosong saat ini. Menurut pedagang, banyak warga mencari minyak kita karena harganya lebih terjangkau dibanding minyak premium. Nah, selain harga kebutuhan pokok, juga harga bumbu dapur seperti tomat, cabai merah juga mengalami lonjakan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan ini membuat warga juga harus mengurangi sejumlah belanja kebutuhan dapur untuk hari memegang, ya. Kenaikan terasa pada tomat dan cabai merah dalam sepekan terakhir ini mencapai Rp60.000 per kilogram untuk cabai, kemudian tomat naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Nah, selain itu juga cabai rawit Rp50.000 per kilogram, cabai hijau 35

0: Selamat pagi.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah kabarnya
1: Sehat.
0: sehat.
1: Gimana nih cuaca di Singkil, Kak Ningsih?
0: Pagi ini juga cerah ya, cerah sekali. Di beberapa hari belum ada hujan di Aceh Singkil.
1: Oh, belum ada hujan ya? Oh, gitu ya. Baik. Silakan Kak Ningsih bisa berbagi informasi pagi hari ini.
0: Dari Aceh Singkil, satu informasi ini terkait PT Navasindo setujui pembangunan SHU, di mana koperasi Navasindo menggelar rapat anggota tahunan atau RAT keempat di kantor regional 2 Singkil, yang di mana menyimpulkan ya, di mana agenda tahunan untuk mengevaluasi kinerja pengurus dan penetapan program kerja tahun berikutnya. Di mana RAT keempat ini ya dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Singkil, sejumlah pengurus, pengawas, General Manager PT Navasindo, serta ratusan anggota koperasi itu sendiri. Nah, Bupati Aceh Singkil, Wakil Bupati Aceh Singkil dalam sambutannya ini mengapresiasi kinerja Kokarnas yang telah bertahan selama 4 tahun dan terus menunjukkan perkembangan. Di mana ia juga menekankan kepada dinas terkait agar terus mendukung Kokarnas, memberikan informasi perkembangan terbaru serta sosialisasi aturan-aturan yang berlaku agar koperasi dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat maksimal. Sementara dalam laporan pertanggungjawaban, pengurus menyampaikan perkembangan usaha simpan pinjam, unit perdagangan dan program pemberdayaan anggota selama setahun terakhir. Nah, Ketua Koperasi PT Navasindo Kokarnas Supian menyampaikan bahwa total pendapatan koperasi mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Dan selain membahas laporan keuangan, RAT juga menyetujui pembagian sisa hasil usaha atau SHU kepada anggota sesuai dengan besaran simpanan dan transaksi selama setahun. Para anggota menyambut baik keputusan tersebut dan harap koperasi terus berkembang. Dan rapat ini ditutup dengan penetapan program kerja 2027 dengan fokus pada penguatan unit usaha dan peningkatan layanan bagi anggota. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke Melabuh.
1: Baik, terima kasih Kak Ningsih informasinya dari Singkil. Saya bergerak ke Loksmawe, ada Kananda. Assalamualaikum Kananda.
2: Ya, waalaikumsalam Bang Karno.
1: Sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Iya, silakan nih. Tapi sebelumnya informasi cuaca di Loksmawe.
2: Iya, kalau untuk cuaca hari ini Loksmawe cukup cerah sekali ya. Tadi dari jam 6:30 sudah lumayan terik, ini juga makin tinggi mataharinya dan kayaknya sepanjang hari bakal panas ini Loksmawe.
1: Begitu ya. Baik, silakan informasi yang bisa dibagikan dengan Anda.
2: Ya, baik, selamat pagi rekan-rekan penyiar Sekorwil 17, Kak Lisa, Bang Dimas, Bang Fazri, Kak Ningsih, dan juga Bang Karno. Dari Loksmawe ada informasi ini hampir sama dengan yang disampaikan oleh Kak Lisa tadi ya, terkait dengan harga bahan pokok ya. Namun kalau untuk Loksmawe sendiri cukup stabil ini, Kak Lisa ya. Kalau Loksmawe harga cabai ini masih cukup stabil, dan juga harga dagingnya juga diperkirakan ini juga tidak mengalami kenaikan. Jadi informasi lengkapnya adalah harga cabai merah di Pasar Impres Kota Loksmawe hingga kini masih terpantau stabil menjelang megang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Untuk cabai merah dijual dengan harga Rp32.000 per kilogram, sementara cabai hijau juga berada di kisaran Rp32.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Abdullah, mengatakan pasokan cabai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 2 hari ke depan. Dan menurutnya stok komoditas tersebut didatangkan dari sejumlah daerah penghasil seperti dari Pidi, Benar Meriah, dan juga dari Sumatera Utara. Ia menyebut stabilnya harga cabai saat ini dipengaruhi lancarnya distribusi pasokan dari daerah pemasok. Meski permintaan masyarakat mulai meningkat menjelang megang, harga belum mengalami lonjakan yang signifikan. Dan pasokan masih aman, stok masih cukup untuk beberapa hari ke depan. Meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang Idul Adha membuat kebutuhan bumbu dapur, khususnya cabai, mulai mengalami peningkatan, namun kondisi serupa tidak terjadi pada harga dari komoditas-komoditas tersebut. Dan juga informasi lainnya ini terkait dengan harga daging megang di Loksmawe yang diperkirakan bisa mencapai

0: Rp180.000 per kilogram. Harga daging megang di Kota Lumajang menjelang Hari Raya Idul Adha diperkirakan mencapai Rp170.000 hingga Rp180.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut dipengaruhi tingginya permintaan masyarakat pada tradisi megang serta harga lembu dari peternak yang masih cukup tinggi. Salah seorang peternak di Lumajang, Mustafa, mengatakan harga daging Rp170.000 per kilogram saat ini dinilai masih sesuai dengan harga lembu yang dijual peternak kepada pedagang. Dan menurutnya harga daging masih berpotensi naik apabila stok daging pada hari megang tidak mencukupi kebutuhan dari masyarakat. Tradisi megang di Aceh selalu menyebabkan meningkatnya permintaan daging sapi menjelang hari besar Islam seperti Idul Adha, dan kondisi tersebut membuat jual beli daging di sejumlah pasar tradisional di Lhokseumawe diperkirakan akan ramai dipadati warga. Dan cukup itu saja ya informasi dari Lhokseumawe terkait dengan harga bahan pokok, salah satunya cabai yang masih stabil, dan juga prediksi harga daging. Dan mulai hari ini di pasar tradisional mulai ada aktivitas jual beli daging ya, karena juga merupakan megang kecil ya kalau dalam tradisi masyarakat Aceh, dan besok mungkin akan berlanjut dengan megang juga satu hari lagi. Demikian yes. Bang Karno.
1: Iya, memang kalau megang itu ada yang nyuri start juga gitu ya, untuk cari murah juga ya. Kalau iya, di Melabu itu harga kemarin saya tempat tanya 170, sempat juga dikasih 160 per kilo gitu ya. Kemungkinan
0: lebih murah ya.
1: Lebih murah. Kemungkinan nanti di megang bakal 180 juga begitu. Sepertinya seperti itu ya. Kalau dialog sendiri selain Halo RRI ada enggak di Lhokseumawe?
0: Pagi ini juga kita terkait dengan persiapan dari megang dan juga kurban ya. Nanti kita akan membahas mengenai ketersediaan stok hewan kurban di Kota Lhokseumawe bersama di KP3, dan juga ada salah satu narsumnya itu dari peternak sapi juga. Nanti akan kita bahas pada pukul 8.
1: Oke, baik. Saya ke Bang Fazri dulu ini. Saya lupa tadi tanya ada dialog apa pagi hari ini di Takengon, Bang Fazri?
2: Ya, benar. Terima kasih Bang Karno, di Takengon rencanakan ada dialog bersama dengan Pertuni untuk dua kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah berkaitan dengan juga Hari Kebangkitan Nasional beberapa waktu lalu, dan mungkin juga berkaitan dengan Pesta Bola.
1: Pesta Bola ya, langsung semangat nih ya. Oke, baik, saya ke Bang Dimas di Banda Aceh. Bang Dimas, Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bung Karno, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah. Ini cuaca kayaknya kurang cerah di Banda Aceh, karena nggak begitu kelihatan matahari kayaknya.
3: Nggak. Tapi cuaca juga luar biasa cerah pagi hari cerah, ini. Ya. Sudah seperti di siang hari aja nih. Tapi juga terlihat angin yang luar biasa juga pagi ini.
1: Pengaruh kamera kayaknya ya.
3: Kayaknya kamera sih, nggak bercahaya pagi ini ya.
1: Oke. Baik, silakan Bang Dimas, informasi yang bisa dibagikan. Baik,
3: saya sampaikan informasi dari Banda Aceh, tapi dari Aceh Besarnya ini ya, terkait Bupati Aceh Besar ya, berkomitmen membawa Aceh Besar meraih prestasi terbaik pada Pora 2026 di Aceh Jaya. Hal itu disampaikannya saat buka Raker Cup KONI Aceh Besar di Gedung Dekranas di Aceh Besar pada Sabtu lalu. Cemoara meminta seluruh insan olahraga menyatukan visi dan memperkuat kerjasama untuk mempersiapkan atlet secara maksimal. Pemerintah daerah begitu tanya. Dan ini siap mendukung pembinaan olahraga termasuk menyiapkan bonus bagi atlet berprestasi. Namun ia juga mengingatkan atlet dan pengurus olahraga agar tetap menjunjung syariat Islam seperti menjaga salat dan aurat saat bertanding. Sementara itu KONI Aceh menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap dunia olahraga. Hingga kini sebanyak 180 atlet Aceh Besar telah lolos ke Pora 2026 dan jumlah itu masih berpotensi bertambah karena masih ada 3 cabang olahraga yang belum mengikuti prapora. Nah, untuk informasi lain terkait kantor imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh menghadirkan layanan Sikupi atau siap melayani paspor sembari ngopi di kawasan Car Free Day Banda Aceh pada hari Minggu kemarin. Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh Bambang Tri Cahyono mengatakan layanan ini bertujuan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dengan konsep santai, mudah dijangkau, namun tetap profesional. Dalam kegiatan tersebut, Imigrasi Banda Aceh melayani 17 permohonan paspor, terdiri dari 11 paspor baru dan 6 pergantian paspor. Nah, menurut Bambang, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan kebutuhan layanan publik yang fleksibel dan mudah diakses juga terus meningkat. Ia menambahkan, melalui layanan Sikopi, masyarakat dapat mengurus paspor di area Car Free Day tanpa harus datang ke kantor imigrasi pada hari kerja. Itu saja informasinya, Bung Karno dari Banda Aceh. Untuk informasi dialognya saya belum ada nih, belum terima flyer nih.
1: Oke, baik. Nanti kalau udah terima.
3: Halo, tadi seperti biasa kami di jam 8 sampai jam 9 nanti.
1: Oke, baik. Nanti kalau ada flyer bisa dikabari ya, Bang. Siap. Dimas ya. Baik, terima kasih Bang Dimas atau Bang Maswani ya di Banda Aceh yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Sementara dari Melabuh ada satu informasi seputar stok hewan megang di Aceh Barat melimpah. Disbonak ini pastikan aman diskonsumsi, di mana pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan persediaan hewan ternak megang menyambut Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah ini mencukupi dan aman dikonsumsi. Berikut selengkapnya kita dengarkan video yang dilaporkan oleh Anwar Yunus berikut ini.

0: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat memastikan stok hewan ternak untuk kebutuhan kurban dan tradisi megang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan melimpah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Istana Aceh Barat, Dr. Hewan Saiful Lizar pada RRI menyampaikan, total persediaan hewan kurban di 12 kecamatan mencapai 6.540 ekor. Jumlah itu terdiri atas kambing, kerbau, sapi, dan domba. Sementara untuk kebutuhan megang tersedia 2.595 ekor ternak besar, 1.817 ekor kambing, serta lebih dari 30.000 ekor ayam. Untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat menjelang Idul Adha, di Istana Aceh Barat juga memperketat pengawasan lalu lintas ternak dan pemeriksaan kesehatan hewan secara langsung di lapangan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan hewan ternak bebas penyakit, layak konsumsi, serta siap dipotong saat puncak kebutuhan masyarakat.
1: Biasanya orang kir pas hari megangnya. Karena kenapa? Kalau hari ini terkendala dengan biaya angkutnya. Ya. Nah, karena kita pusatkan di RPH. Karena semua peternak nanti kan harus bawa ke sana. Jadi nanti kan dua kali. Kalau sekarang, kalau di hari H-nya mungkin cuma biayanya sekali. Kalau ternaknya biasanya sapi sekitar 400-an lebih. Kerbau yang banyak, sekitar 1.000 lebih.
0: Saiful Lizar menjelaskan persediaan hewan kurban didominasi kambing sebanyak 3.004 ekor. Dan juga kerbau 2.476 ekor, sedangkan sapi tercatat 986 ekor dan domba 74 ekor. Menurutnya kecamatan KW16 menjadi wilayah dengan stok hewan kurban tertinggi, disusul kecamatan Waila dan Pantai Cermin. Pemerintah Aceh Barat mengimbau masyarakat tidak panik karena pasokan hewan kurban dan kebutuhan megang dipastikan mencukupi hingga Idul Adha tiba. Anwar Yunus melaporkan.
2: Sementara itu untuk dialog pagi hari ini nanti di program Labu Menyapa kita akan angkat soal pengelolaan parkir di Aceh Barat yang akan menghadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Ferizal SSTP, beliau adalah Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah. Kemudian narasumber yang kedua yaitu analis lalu lintas dan perparkiran, ada Aris Munandar AR. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan dari Malabo, dan terima kasih buat semua teman-teman Sekor Wheel 17 yang sudah berbagi informasi untuk edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Melabu dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali hadir dalam program Melabu Menyapa, tentunya ruang dialog interaktif yang menghadirkan isu-isu aktual dan dekat dengan kehidupan masyarakat dan tentunya pendengar dan pemirsa dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pagi hari ini kita akan membahas tema yang cukup penting dan sering kita temui ya sehari-hari, yaitu soal pengelolaan parkir di Aceh Barat, di mana parkir bukan hanya sekedar tempat penitipan kendaraan, tetapi juga berkaitan erat dengan ketertiban lalu lintas, kenyamanan masyarakat, hingga juga kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Telah hadir di studio pagi hari ini pemirsa dan pendengar juga dua narasumber. Yang pertama ada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapak Afrizal SST PMTRIP. Assalamualaikum Pak Afrizal.
2: Waalaikumsalam Bang, terima kasih.
1: Gimana kabar nih Pak?
2: Alhamdulillah baik Bang.
1: Sehat ya?
2: Sehat, Alhamdulillah kita sehat.
1: Oke baik, sepertinya tidak terdengar suaranya, lebih dekat lagi Pak Afrizal? Iya.
2: Ya, coba tes, Bang.
1: Oke, baik. Udah terdengar nih, Pak. Gimana nih kabarnya, sehat ya? Tadi enggak terdengar suaranya. Lebih dekat, Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Iya. Oke, kemudian narasumber yang kedua yaitu analis lalu lintas dan perparkiran, ada Pak Haris Munandar AR. Assalamualaikum, Pak Haris.
3: Waalaikumsalam, Bang.
1: Iya, lebih dekat Pak Haris ya. Baik. Gimana nih cuaca tadi saat ke studio, Pak Haris? Pak Munandar.
3: Cuaca hari ini sangat cerah.
1: Siap panggil Pak Aris apa Pak Munandar?
3: Siap, Aris ya, Bang.
1: Pak Aris ya. Oke, terima kasih buat Pak Aris dan Pak Afrizal yang sudah hadir di studio kesempatan pagi hari ini. Kami juga mengajak pendengar dan pemirsa dalam perjalanan dialog pagi hari ini. Kami juga mengajak Anda bisa ikut berpartisipasi tentunya di line telepon interaktif dan juga via WA di line telepon yang sama di 0811-6889-697. Kami juga menyapa buat pendengar yang berada di Aceh Barat Daya, di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 97,7 MHz. Kemudian yang ada di Semenlu juga dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabu dengan baik di sana di frekuensi 92 MHz, dan juga pendengar yang berada di seputaran Aceh Jaya ya, terkhusus yang ada di Calang, dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 96,7 MHz. Baik pendengar dan pemirsa, saya langsung saja nih ke Pak Aris terlebih dahulu nih, Pak Aris ya.
3: Siap.
1: Oke Pak Aris, lebih dekat lagi Pak Aris. Pak Aris, bagaimana Bapak melihat kondisi lalu lintas di Aceh Barat yang tentunya dipengaruhi oleh sistem parkir saat ini, Pak Aris?
3: Baik, terkait perparkiran, terkait lalu lintas di Kabupaten Aceh Barat, alhamdulillah untuk saat ini berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan. Mungkin ada beberapa PR di lapangan terkait parkir di tepi jalan umum, yang pada progresnya masih kita laksanakan tahap demi tahap, dalam perbaikan.
1: Dan perbaikannya. Seberapa besar dampak parkir liar ini terhadap kemacetan yang terjadi di Melabu? Kita tahu bahwa dengan parkir yang tidak bagus begitu ya, tidak rapi, ini terjadi kemacetan juga begitu.
3: Baik, alhamdulillah untuk parkir liar di tepi jalan umum, dalam kawasan Kota Melabu, menurut pantauan kami sudah banyak berkurang dengan adanya pertiban dan pengawasan khusus dari Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat.
1: Iya.
3: Kemudian terkait lalu lintas, mungkin menjadi perhatian kita parkir yang di depan RS Sunyadin.
1: Iya, oke, okay. Gitu ya. Itu juga jadi program ke depan nanti ya. Baik, kemudian apa saja titik rawan parkir yang sering menimbulkan gangguan lalu lintas di daerah kita, Pak Aris?
3: Untuk titik rawan parkir yang mengganggu lalu lintas, memang sejauh ini memang prioritas kita di depan Rumah Sakit Nyatin sejauh ini. Kalau untuk titik lainnya, menurut pengamatan kami masih berjalan lancar tanpa ada hambatan untuk kelancaran lalu lintas.
1: Begitu ya. Baik, mungkin saya ke Pak Afrizal Pak Ferizal, bagaimana gambaran umum Pak Ferizal soal pengelolaan parkir di Aceh Barat saat ini dari sisi pendapatan daerah sendiri, Pak Ferizal?
2: Ya, kita coba melihat dulu ya sudut pandang tentang parkir itu sendiri ya. Parkir itu kan dia ada dua metode secara pendapatan. Itu terkait metode retribusi dan pajak parkir. Parkir itu sendiri kan penyelenggaraan menjasa penyediaan tempat untuk orang dapat memarkirkan kendaraannya sehingga tidak mengganggu ketertiban lainnya. Dalam hal pengelolaan pendapatan, kita salah satu mencoba menyiasati bahwa parkir ini lebih kepada retribusi dibandingkan kepada pajak.
1: Begitu ya? Ya,
2: sehingga optimalisasi pendapatan yang masuk ke daerah itu memang lebih besar dari retribusi dibandingkan pajak.
1: Baik.
2: Sedangkan tarif retribusi serta pajak ini kan berbeda dia. Retribusi itu bersifat office yang ditetapkan. Kalau pajak bersifat persentase atas transaksi yang dia kelola ataupun transaksi atas penyelenggaraan jasa parkir pada tempat yang telah ditetapkan. Itu salah satu metode yang ada di dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Itu salah satu yang kita tujukan kepada retribusi parkir. Sehingga sekarang target besarnya di sektor retribusi parkir itu sebesar 223 juta sekian.
1: 223 juta ya? Ya.
2: Itu terdiri dari pajak retribusi parkir tepi jalan. Dan retribusi khusus parkir di luar badan jalan. Itu ada dua dia.
1: Dua ya?
2: Ya. Itu dalam konsep retribusi juga disebut bahwa ini juga biar menjadi pemahaman kita bersama ya. Okay. Itu ada jasa usaha dan ada jasa umum. Jasa usaha itu bersifat lebih kepada bisnis ya. Pemerintah menyediakan tempat, menyediakan tarif, menyediakan layanan di tempat di luar badan jalan.
1: Di tempat di luar badan jalan.
2: Dan satu lagi retribusi jasa umum itu yang di tepi jalan.
1: Jasa yang, umum di tepi jalan.
2: Itu bebas siapa aja bisa memanfaatkan jasa parkir dan penyelenggaraan parkir tersebut. Kalau di luar badan jalan ataupun di tempat khusus itu seperti di terminal, tempat pasar ataupun tempat di seperti di kantornya di hub ya. Itu kan ada parkir mobil besar, bongkar, mobar, itu fasilitas yang disediakan oleh daerah untuk dalam rangka mengatur ritme dan mengatur mobil-mobil yang tidak mungkin bisa dilewati dalam jalan-jalan tertentu. Mungkin itu di sub lebih paham arahnya kemana. Tujuannya itu untuk menertibkan dan menjadi kenyamanan bagi pengendara lain dalam hal menikmati lintas ataupun berkendaraan. Itu mungkin tujuan salah satu ditetapkan pajak dan retribusi parkir.
1: Oke, seberapa besar kontribusi sektor parkir terhadap PAD di Kabupaten Aceh Barat,
2: Pak? Kalau Ferizal, sekarang di daerah yang sedang berkembang seperti Aceh Barat ini, kita tidak menafikan hal-hal yang memang parkir ini belum menjadi salah satu objek yang besar. Objek utama. Kita juga di pendapatan itu terus berinovasi, salah satunya melahirkan Kanun nomor 1 tahun 2024 tentang pajak kabupaten dan retribusi kabupaten. Di situ telah kita atur sedemikian rupa, memperbaikan dari kanun sebelumnya, peraturan sebelumnya. Itu salah satunya mungkin nanti parkir bersifat khusus. Sifat khusus seperti Bali, palet, dan lain-lainnya. Dan kita, konsumen kita belum ada di sektor pajak parkir seperti itu.
1: Oke, bentuknya seperti apa itu?
2: Itu seperti di mall, ada basement, ada jasa parkir, kita cukup turun di depan koridor. Kita mobil kita diambil dan dilayani, diparkirkan.
1: Seperti di kota-kota besar.
2: Itu kan, tapi kita udah mengatur itu. Sehingga ke depan, jika nanti
1: diterapkan
2: itu tidak akan bertentangan dengan peraturan yang ada. Sekarang kita juga telah mencoba menginisiasi beberapa tempat yang mungkin dalam tahun 2025 ini akan menggunakan portal parkir.
1: Oke.
2: Itu salah satu fasilitas sehingga yang diwajibkan oleh pengusaha badan atau orang pribadi dalam menyelenggarakan parkir wajib menggunakan portal.
1: Wajib itu ya?
2: Wajib menyelenggarakan parkir. Itu bukan berarti dia pihak ketiga seperti Sujuya nanti ke depannya, rumah sakit.
1: Iya. Yeah.
2: Itu kan lagi dalam tahap nih, kan kita kan juga memberi relaksasi ya bagi pengembang ataupun pemilik usaha dalam hal melakukan perubahan-perubahan dalam hal perhitungan-perhitungan sehingga nanti pembiayaannya tidak merugikan mereka. Dan karena dalam hal Kanun Aceh Barat nomor 1 tahun 2024 ini tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu berasumsi dan berdasarkan kemudahan investasi salah satu tujuannya. Sehingga penerapan tarif, penerapan aturan, regulasi, penataan itu tidak boleh menghambat investasi yang masuk kepada Aceh Barat ini. Cuma kita juga berharap investasi yang masuk Aceh Barat ini, kalau kita katakanlah itu calon wajib pajak dan calon wajib retribusi.
1: Oke.
2: Semoga dia patuh nih. Jangan kita memudahkan, kemudian dia lupa kewajibannya, sehingga kita tidak ada modal ya, tidak ada pemasukan daripada investasi itu sendiri. Kan kita juga paham nih dinamika-dinamika di lapangan ketika udah dimudahin izin segala macam, tapi sedangkan pemasukan di daerah dia lupa, salah satu juga. Sehingga kita susah untuk menciptakan tempat-tempat lahan dan lahan-lahan baru. Apalagi di masa dan di era efisiensi anggaran yang sangat besar, terus dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang pun makin meningkat pemotongan anggaran dari pusat ke daerah, transfer dana transfer DBH dan lain-lain sebagainya, itu kan menjadi pendapatan asli daerah menjadi tulang punggung dan menjadi fokus sebagai prioritas daripada pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada periode dan masa-masa yang akan datang.
1: Kalau mekanisme pemungutan parkir yang diterapkan saat ini seperti tadi kan ada tempat-tempat parkir khusus begitu ya, seperti di terminal dan juga ada parkir-parkir yang memang punya tarif tersendiri begitu. Bagaimana Bapak melihat soal penerapan ini begitu, tarif parkir ini begitu?
2: Alhamdulillah kita juga udah melihat signifikan ya peningkatan di sektor parkir yang khusus ini. Khusus ini yang disebut jasa usaha tadi ya. Kita memang sangat berharap retribusi di sektor jasa usaha ini memang harus proses bisnisnya berjalan sangat lancar dan bagus sehingga dia dapat meningkatkan PAD. Kalau retribusi jasa umum ini kan memang harus dan wajib dilaksanakan oleh daerah. Bedanya dengan jasa usaha, jasa usaha itu dia bersifat kita bangun, kita ciptakan, kita tetapkan tarifnya sehingga proses bisnisnya lebih mudah dan income-nya lebih harusnya lebih tinggi dibandingkan jasa umum itu sendiri. Nah, itu salah satu filosofi dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan asli daerah. Cuma ada beberapa masih temuan kita di lapangan yang kita tidak berani menutupi dari mata masyarakat. Sehingga lahan-lahan parkir dan mobar ini masih ada di tempat-tempat lain yang belum ditentukan oleh pemerintah daerah. Kami juga dalam hal ini masih bernegosiasi dan berdiskusi baik dengan pelaku usaha itu sendiri, secara izin, legal standingnya, dan secara aturan, tarif yang digunakan, segala macam itu masih dalam pembahasan analisa kami berserta Kabid Transportasi ya Pak Rafi. Kemarin kita sudah beberapa kali berdiskusi. Ini ke depan kita akan mengatur mereka, kita akan tarik mereka. Kelemahan di Pemda hari ini juga kita akui ada beberapa lokasi yang masih sangat terbatas Bang. Tanda kutip ya, jalur ataupun tempat parkir mobar itu harusnya ada di dua sisi dia Bang.
1: Dua sisi, oke.
2: Dua sisi itu artinya sisi masuk dari Banda Aceh dan sisi masuk dari Medan. Ini kan dua jalur kita ya. Kebetulan kita jalan lintas ya, dari Banda Aceh juga ada masuk mobar, mobil besar, dan ada juga mobil barang yang dari Medan juga itu masuk. Itu kan harusnya kan dua tempat itu sebelum masuk ke kota kan harus di, dicegah ataupun diatur kembali sehingga penggunaan lalu lintas nyaman. Pengguna lalu lintas ini dia tidak berbenturan dengan mobil-mobil besar. Dan itu sekarang juga di Sub sangat sangat antusias ya dalam melakukan penertiban, membuat semacam edukasi kepada masyarakat bagaimana cara memarkir, bagaimana cara itu membaca tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas yang kita mungkin enggak sepaham semua ya dalam memaknai rambu-rambu lalu lintas. Mungkin itu beberapa yang harus segera kita mulai mengedukasikan masyarakat karena Aceh Barat ini adalah salah satu kabupaten yang dengan jumlah penduduk dan transaksi ekonomi yang sangat signifikan ya, sangat menjanjikan untuk dalam kita melakukan perubahan-perubahan ke depan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli.
1: Ini yang menggelitik saya begini, ada beberapa masyarakat yang mengaku mereka mendapatkan tarif parkir yang tidak sesuai terkadang begitu ya, kalau kita bicara tentang parkir kendaraan roda 2, roda 4 begitu ya, kadang-kadang berbeda ini, ada yang 2.000, ada yang 1.000, ini pertanyaan besar juga terhadap masyarakat. Sebenarnya berapa sih harga atau tarif parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah khusus kendaraan roda 2 ataupun roda 4 begitu Pak Rizal?
2: Terima kasih Bang, itu tarif parkir sesuai kanun nomor 1 tahun 2024 tentang pajak kabupaten dan retribusi kabupaten.
1: Oke.
2: Itu 1.000 untuk kendaraan roda 2, 2.000 untuk kendaraan roda 4, 6.000 kendaraan roda 4 ke atas.
1: Oke.
2: Ataupun roda 6 ke atas. Itu yang ditetapkan dalam kanun Kabupaten Aceh Barat dalam hal retribusi parkir di tepi jalan.
1: Oke.
2: Beda dia dengan retribusi khusus parkir di luar badan jalan ataupun disediakan oleh tempat sendiri. Itu dasar parkirnya berkisaran dari 4.000 sampai dengan 15.000.
1: Begitu ya?
2: Iya. Itu tarif yang dilaksanakan dalam ketentuan proses bisnis tadi yang seperti kami sampaikan bahwa di situ memang melihat berapa lama dia, melihat berapa besar, melihat berapa ribetnya kita mengelola satu kendaraan itu tadi sendiri, sehingga kita menetapkan tarif secara personal dan dalam proses memang pemanfaatannya untuk bisnis, seperti meningkatkan pendapatan, meningkatkan pelayanan dan mengatur pengawasan yang lebih ketat dalam hal tidak menciptakan keamanan dan ketertiban dalam pengendaraan bermotor.
1: Begitu ya. Paris ini kalau kita ketemu nih ada parkir liar, ada petugas-petugas yang tidak resmi begitu ya. Dan kita ingin tahu juga nih sebenarnya petugas resmi itu bagaimana? Apakah menggunakan rompi, menggunakan bed atau ada ciri khas tersendiri sehingga kita tahu itu adalah parkir yang legal begitu. Kalau menurut Paris gimana nih?
3: Untuk petugas parkir yang di tepi jalan umum, itu menggunakan ID card tanda pengenal, menggunakan rompi. Memang ada beberapa petugas parkir kita mungkin untuk atributnya yang sudah tidak lengkap. Cuma sudah kita coba mengingatkan kepada petugasnya, jika memang atributnya tidak ada lagi, nanti tolong diperbarui. Karena kebanyakan kondisi di lapangan, berhubung petugas parkir ini kadang-kadang tidak tetap Bang. Banyak berganti-ganti. Mungkin karena kondisinya yang tidak sesuai. Cuma kita tidak pernah berhenti memberikan sosialisasi kepada petugas parkir terkait kutipan parkir yang pertama. Kemudian terkait atribut.
1: Atribut ya. Karena memang ini kan sangat menentukan mereka tukang parkir atau bukan begitu ya. Kalau misalnya masyarakat menemukan tukang parkir yang memang tidak sesuai begitu ya, walaupun memang sebenarnya tukang parkir yang legal dia tapi tidak sesuai, masyarakat bisa melaporkan ini.
3: Siap. Untuk jika ada yang menemukan kasus di lapangan terkait kutipan retribusi ataupun petugas parkir yang tidak sesuai, itu bisa melaporkan langsung nanti ke Dinas Perhubungan melalui untuk sementara melalui via Instagram. Nanti langsung pelaporannya masuk ke tim pengawasan di Dinas Perhubungan. Untuk kedepannya kita memang ada program seperti yang saya sampaikan tadi terkait pengaduan melalui call center.
1: Pengaduan ya?
3: Iya, pengaduan melalui call center. Memang jika ada nanti permasalahan terkait pelayanan parkir di tepi jalan umum bisa melaporkan langsung.
1: Begitu ya. Di call center ini berapa nomor yang bisa dihubungi
3: nih? Ini masih dalam progres.
1: Oh, masih dalam progres ya. Oke, okay. Kita ketahui bahwa memang persoalan parkir ini cukup ini ya, cukup kompleks ya, karena memang tadi sudah disampaikan kalau kendaraan roda 2 itu 1000, ya, kendaraan roda 4 itu 2000, di atas 6000 itu parkir yang mobil-mobil besar begitu ya. Jadi selama ini kan kita masih mendapatkan parkir kendaraan roda 2 itu kan masih dipungut 2000 kadang-kadang. Mobil bahkan 5000, ini bagaimana nih Pak Aris nih? Kalau kita dapat ini bagaimana ini? Dikasih sanksi enggak sama petugas yang legal tadi?
3: Ya, terkait pungutan retribusi parkir, itu memang sudah jelasnya untuk roda 2 1000 per sekali parkir. Kemudian ada roda 4 2000 per sekali parkir. Kita tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada petugas parkir.
1: Misalnya
3: untuk pungutan itu disesuaikan berdasarkan dengan kanun, dengan ketentuan tadi. Tapi kebanyakan memang kita maksudnya ada yang loss juga. Kembali daripada hal itu, kita memberikan edukasi juga kepada konsumen, ataupun pelanggan yang belanja di tepi jalan umum, yang menggunakan apa namanya tempat parkir, tidak henti-hentinya untuk kutipan retribusi itu. Jika memang diminta 2000, berikan 1000 aja. Karena kita apa namanya, terkadang nih pengawasan di depan kita memang berjalan dengan sesuai, dengan teratur ya. Di belakang kita nih memang ada petugas parkir yang bermain juga akhirnya.
1: Main akal juga.
3: Kasih
1: duit 2000, gak dibalikin.
3: Gak ada
1: uang kembali gitu ya. Kadang-kadang begitu memang. Tapi lain hal mereka yang memang mau memberikan uang lebih begitu ya.
3: Benar-benar. Kemudian untuk sanksi tegas, ada beberapa di bulan April kemarin, ada beberapa petugas parkir yang di tepi jalan umum itu banyak yang udah kita berhentikan.
1: Oh begitu ya.
3: Ya, karena gitu masuk laporan dari masyarakat. Maupun secara ke Instagram dinas, ataupun nanti ada rekan-rekan kita atau teman-teman kita melalui WhatsApp pribadi.
1: Mungkin
3: memang langsung kita follow up langsung untuk sejauh ini.
1: Jadi tidak ada peringatan 1, 2, dan 3 begitu?
3: Karena udah berulang kali laporan itu-itu aja petugasnya kan. Terkadang di saat kita datangi langsung kepada petugasnya, mereka mengelak, saya nggak ada melakukan nih Pak. Terakhir kita lihatkan fotonya, ini tadi ada yang ketipan ya katanya.
1: Ini membandel ya. Jadi ini tukang parkir hati-hati juga nih kalau viral nih, bisa diambil tindakan juga. Siap. Ya. Kalau kita melihat soal konsep penataan parkir, kadang-kadang kan parkir ini ada yang lurus, ada yang miring. Sebenarnya kan tukang parkir lah yang menata begitu ya, sehingga parkiran di pinggir jalan itu lebih rapi begitu, sehingga tidak terjadi kemacetan. Bagaimana melihat ini? Karena masih sering terjadi ini, Pak Aris.
3: Terkait tadi apa namanya, pelayanan parkir, seharusnya ketika konsumen itu datang mendirikan ataupun memarkirkan kendaraannya, itulah letak tugas dari fungsi petugas parkir. Dia melaksanakan tugas bahwasannya dengan tertib untuk penataan kendaraannya. Memang terlepas dari itu, memang ada beberapa faktor yang terkadang berakibat dari apa namanya petugas parkirnya, kemudian dari pengguna kendaraannya yang memang terkadang dia cuma parkir sebentar, buru-buru, banyak alasan lainnya. Cuma kita selalu menyampaikan kepada petugas, ketika ada konsumen, itu berikan pelayanan yang terbaik terkait apa namanya penataan kendaraannya.
1: Begitu ya. Baik, kita mengajak pendengar dan pemirsa kembali yang ingin bertanya ke dua narasumber kami, silakan di 0811-688-9697, bisa juga melalui via WA ya, melalui WhatsApp juga bisa kasih pertanyaannya, nanti kita akan baca. Baik, saya ke Pak Ferizal lagi nih. Pak Ferizal, parkir ini kan ada kelompok-kelompok tertentu begitu ya. Kalau bahasanya menang tender kan, ada juga itu yang katanya ini ada wilayah mereka, wilayah ini kan. Jadi kalau tukang parkir ini, kalau kita lihat dari kesejahteraan mereka bagaimana nih? Kan mereka juga pekerja begitu. Apakah masuk dalam kategori buruh mereka?
2: Ya, kami dalam hal ini mungkin di sub ya.
1: Di sub ya? Mungkin bisa dijawab nih. Bagaimana nih?
3: Terkait pengelolaan parkir, itu kita ada di pihak ketiga. Pihak ketiga. Untuk saat ini pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam kawasan Kota Melabuh, langsung pengelolaannya di bawah PT Pakat Besari, selaku perusahaan daerah, perusahaan daerah untuk pengelolaan parkirnya. Kemudian untuk apa namanya penghasilan ya, petugas petugas parkir itu sendiri, itu kita ada menyampaikan.
1: Atau kita tahan dulu nih, ada penelpon dulu yang masuk nih. Baik, kita terima dulu penelpon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa Bapak, di mana?
4: Dengan Pak EL nih Pak, di Melabu Pak.
1: Pak EL di Melabu, Pak EL silakan mau bertanya.
4: Iya, yang pertama nih saya mau bertanya terkait dengan apa perhubungan. Cuma sedikit ada masukan dan saran bahwasannya petugas parkir itu kalau menurut saya sih harus dibekali dengan pakaian resmi parkir yang mungkin bisa di dia ya, dilakukan pengadaan di dinas perhubungan.
1: Oke.
4: Yang kedua adanya palang aturan seperti kita katakan tadi motor 1000, mobil 2000 di setiap tempat-tempat di pinggiran jalan agar masyarakat tahu bahwasannya kita bawa motor 1000. Yang selanjutnya kebanyakan sekarang kita lihat pada saat kita memberikan uang 2000 itu biasanya petugas parkir tidak mau mengembalikan uang tersebut.
1: Oh gitu ya.
4: Nanti pada saat kita minta kembali perasaan nggak enak. Namun ya kesadaran sendirilah dari petugas parkir itu jangan melanggar dari aturan.
1: Kecuali sudah diikhlaskan gitu.
4: Ya ikhlasnya ikhlas kan intinya kan ya kita meminta juga nggak enak bang.
1: Iya
4: kan?
1: Oke.
4: Baik. Yang ketiga yang selanjutnya saya melihat parkir di itu dari segi parkir di pinggir jalan, katakanlah kalau misalnya kehilangan kendaraan tersebut, apakah ditanggung oleh pihak perhubungan? Gitu.
1: Baik.
4: Terus
1: banyak juga nih pertanyaan.
4: Ada yang kita lihat dipanggil di pinggir jalan itu di pada siang hari ditutup, terus nanti sekali-sekali nggak ada ditutup oleh terpal itu oleh petugas parkir.
1: Itu bagaimana ya? Oke.
4: Iya, bagaimana gitu kan? Selanjutnya saya mengharapkan kepada pihak dinas perhubungan ya juga seperti katakan tadi yang di kafe-kafe di Batu Putih itu, karena saya melihat pada saat kita parkir mobil itu ada yang diminta 5.000 itu apakah boleh kita nggak memberikan parkir kalau misalnya petugasnya nggak terdaftar pada dinas perhubungan?
1: Iya. Oh, di kafe itu kebanyakan parkir punya kafe sendiri begitu maksudnya ya?
4: Ya itulah maksudnya apakah itu resmi ada PAD-nya untuk Pemda gitu. Karena kan pengalaman saya sendiri Pak, ada yang diminta 5.000 petugasnya oleh petugas parkir.
1: Kendaraan roda 4.
4: Minimal 3.000 lah.
1: Roda 4.
4: Ah, itu roda 4 ditanya.
1: Oke.
4: Baik. Ya, gitu Pak. Yang untuk Pak Ferry ya semoga coba terus meningkat PAD-nya Pak.
1: Iya, amin ya.
2: Baik. Terima kasih.
4: Selalu bagi Satgas PAD-nya.
1: Baik, terima kasih Pak EL. Ya. Baik, ada Pak EL di Melabu. Cukup banyak yang pertanyaannya. Tapi tadi yang menggelitik yang mungkin lost tadi mungkin masalah parkir yang ada di kafe juga. Ini bagaimana? Apakah memang ada hubungan dengan pendapatan daerah begitu ya tadi ya. Kemudian tadi ada plat atau plang-plang begitu ya yang dibuatkan kalau bisa. Jadi ada tarif yang ditetapkan begitu sehingga masyarakat tahu berapa mereka harus bayar. Kemudian tadi dibekali dengan pakaian yang resmi begitu. Gimana nih, Pak?
3: Oke, baik. Pertanyaan yang bagus, saran dan masukan dari Pak EL tadi.
1: Pak EL di Melabu, oke.
3: Yang pertama kali saya jawab pertanyaan perihal tarif ya.
1: Tarifnya.
3: Kami di bulan 1-2000, di awal Januari 2026, kita telah melaksanakan pemasangan pamflet, yaitu tarif parkir.
1: Tarif parkir ya, oke.
3: Di lokasi-lokasi memang yang rawan, yaitu di Jalan Daud Daria. Tuku Cile Akbar, Nasional, termasuk Jalan Tuku Umar juga, dan Jalan Gajah Mada. Setelah kita lakukan pemasangan itu memang bertahan selama satu minggu. Dan setelah kita telusuri dengan tim pengawasan LAJ di kantor, memang pelakunya itu memang petugas parkir sendiri. Kemudian kami memberikan efek jera juga kepada petugas parkir bahwasannya jika memang ketentuan saja tidak mau diikuti ya
1: gimana ya? Ya
3: kami dengan penuh rasa hormat ya kan itu terpaksa harus melakukan tindakan yang khusus. Kemudian terlepas dari pamflet tadi kita pernah melaksanakan pemasangan spanduk. Itu di depan rumah sakit Cunyadin masih ada.
1: Oke.
3: terkait retribusi parkir, kita selama ini memang tahapan-tahapannya sudah kita laksanakan, termasuk sosialisasi. Kemudian terkait baju, terkait atribut tadi, insya Allah mungkin di dalam tahun ini, tahun berjalan ini akan ada pengadaan.
1: Tahun ini ya?
3: Insyaallah.
1: Insyaallah ya, mudah-mudahan bisa terlaksana begitu ya. Dan tadi juga soal apa? Pakaian udah dijawab ya. Oke. Masalah kafe tadi bagaimana nih? Parkir di kafe apakah memang ini ada hubungannya dengan pendapatan daerah begitu?
3: Mungkin kalau untuk ini parkir di kafe mungkin
1: lebih. Pak Rizal nih, Pak Rizal. Silakan Pak Rizal.
2: Terima kasih. Saya juga ingin menginformasikan lagi di sini ya. Sebenarnya parkir itu kan wilayahnya luas.
1: Oke, betul.
2: Dia beragam, metodenya juga udah banyak inovasi sekarang ya. Ada yang bayar duluan baru menggunakan jasa.
1: Betul, betul.
2: Ada menggunakan jasa dulu baru bayar. Dan di dalam perkotaan itu sering terjadi premanisme.
1: Oke,
2: Parkir musiman. Parkir yang bersifat diciptakan oleh premanisme juga ada yang merasa bahwa itu wilayah dan kekuasaannya.
1: Betul.
2: Dia
1: sehingga
2: mengabaikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh baik itu secara undang-undang maupun perda dalam hal ini kanun. Kita juga tidak tutup mata tentang hal-hal seperti itu, seperti yang dilaksanakan di Tugu Umar ya.
1: Begitu.
2: Itu juga sudah menjadi hal yang sangat-sangat meresahkan masyarakat karena tidak adanya ketentuan pasti dalam hal penyelenggaraan jasa parkir itu sendiri.
1: Iya, betul.
2: Kami telah mencoba mengedukasikan

0: urusan ke mereka begitu selama ini.
1: Kita tidak memberikan keleluasaan, kita coba udah beberapa kali turun di lapangan sehingga dengan pejabat lama kita juga udah mengedukasi mereka bahwa ini, parkir berlanggan, parkir di luar badan jalan atau parkir di tepi jalan. Parkir di luar badan jalan yang diselenggarakan oleh pengusaha, objek utama atau yang memang diselenggarakan khusus.
0: Misalnya, seperti kafe misalnya kayak tadi.
1: Itu diusahakan dengan objek usaha dia, tujuannya untuk meningkatkan objek pendapatan usaha dia. Itu kena pajak. Kalau di luar badan jalan untuk dalam mobilitas, parkir, perapian, segala keterlibatan untuk penyelenggaraan kenyamanan pengguna jalan itu tadi retribusi. Itu dua hal yang sangat berbeda ya. Kalau di tarif pajak parkir itu kita disebut dengan sekarang PBJT itu, pajak barang dan jasa tertentu. Di situ tarifnya 10% dari transaksi ataupun pendapatan income yang masuk ke dalam pengelolaan penyelenggaraan parkir tersebut.
0: Artinya kalau kafe itu mereka juga harus store dong.
1: Iya.
0: Tapi selama ini apakah memang mereka melakukan itu?
1: Belum.
0: Jadi bagaimana nih dari pemerintah daerah untuk bisa menindak hal ini begitu? Tadi kan mereka agak sembarangan juga ya dengan parkir yang kadang 3.000, 5.000 seperti Pak El sampaikan tadi begitu. Bagaimana ini dari pemerintah daerah maksudnya?
1: Itulah tadi pertama ini. Kita sudah mengedukasi pemahaman parkir. Kita telah mengedukasi, kemarin kita juga melakukan pendataan kembali ke pemiliknya. Sebenarnya kita juga berharap ke depannya ataupun semester kedua tahun ini kita sudah melihat realisasi dan tingkat kepatuhan daripada pengusaha tersebut. Kita juga tidak lari nih Bang daripada tanggung jawab dan kita juga tidak luput dengan kelemahan. Artinya ada beberapa pengelolaan pendapatan asli daerah ini belum menggunakan alat. Belum menggunakan metode transaksi
0: elektronik,
1: tapping box, serta portal yang seperti saya katakan yang tadi.
0: Seperti di Rumah Sakit Umum Cunyadin yang belum.
1: Itu berbenturan dengan efisiensi anggaran. Kita telah menganggarkan, kemarin mencoba memasukkan dalam sebuah RKA, rencana kerja kita tahunan, anggaran tapping box, alat meteran. Banyak itu yang menggunakan mode-mode online dan bersifat live. Itu udah kita coba mengenai, cuma kemarin kebutuhan kebutuhan anggaran ya.
0: Efisiensi tadi. Tapi gitu. Kan ada target tersendiri dari pemerintah daerah sehingga penertiban parkir liar, mereka yang tidak melapor, tidak apa, ada komunikasi dengan kita ini kan harusnya segera dilakukan penindakan begitu ya. Bagaimana nih target dari pemerintah daerah untuk bisa menertibkan ini begitu?
1: Kita juga tidak bisa melarang dalam hal proses jasa yang digunakan oleh si pengusaha itu sendiri, Bang. Ini kan ini tanah-tanah dia nih, lokasi-lokasi dia nih kan. Karena dia sifatnya PBJT, yang disebut pajak parkir itu tadi, safe assessment, Bang. Safe assessment itu pajak yang dilaporkan sendiri.
0: Artinya artinya kalau mereka pengunjung di sana tidak bisa melapor kemana-mana dong, begitu? Kalau misal terjadi penyelewengan gitu, artinya apakah melapor ke keci atau ke...
1: Iya, itu lebih kepada penertiban. Itu larinya kepada nanti aparatur itu sendiri.
0: Baik. Jadi masyarakat yang
1: mengeluhkan dan menginformasikan. Sehingga kami di sini juga ingin mengedukasikan bahwa dalam hal proses penetapan penyelenggaraan, baik itu jasa parkir, jasa restoran, jasa hotel, dan hiburan, itu kan semua ini ada parkirnya, Bang. Yang saya sebutkan tadi ini. Pajak parkir salah satunya dari objek itu sendiri. Seperti restoran ada perlu parkir, hiburan perlu parkir, hotel perlu parkir. Dan ini belum ada yang memang menginisiasi untuk kita kasih punishment. Punishment yang kita sebut itu kan bertahap nih. Baik itu penghapusan apa, baik itu surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, sampai ketiga, pencabutan izin, pembatasan usaha, dan sampai dengan penyegelan, Ma. Itu tahapan pajak ya.
0: Udah udah, kalau udah berat betul.
1: Itu yang kita pahami dulu ini ya. Tapi kami juga berharap dalam hal ini kepemimpinan Bupati Tarmizi Said itu persuasi, mengedukasikan masyarakat. Kita lebih meningkatkan partisipasi pengusaha wajib pajak dalam rangka untuk membantu pembangunan Kabupaten Aceh.

0: aparat yang kita cintai bersama ini. Itu lebih soft ya. Saya rasa lebih soft dan lebih lebih continue ya dibandingkan kita menggunakan metode penindakan tadi. Beberapa kali kita melihat dalam hal ini bupati juga melakukan ajakan, ujukan serta himbauan kepada pelaku usaha dengan metode buka pasar bersama. Dalam hal itu kita juga terus mengedukasikan itu bayar taat pajak, bayar zakat. Itu metode-metode yang dilakukan oleh Pak Bupati kita. Itu inisiatif beliau sendiri nih. Pak Bupati dalam hal mencari penemasukan lain. Kan kita ada dua sumber nih. Ada sumber pajak, ada sumber zakat, dan ada sumber retribusi kita. Maksudnya itu salah satu tema strategi yang kita gunakan. Sehingga kita tidak boleh berbenturan nih seperti yang kita maksud tadi bahwa dalam hal menyiasati pendapatan juga kita harus mempermudahkan investasi tadi. Yang perlu kita ingat lagi bahwa investasi si pelaku investasi ini atau yang disebut pengusaha itu jangan lupa kewajibannya melaporkan dulu yang pertama Pak. Bukan membayarkan ya kalau pajak ini, melaporkan itu dulu.
1: Artinya sudah memberitahukan terlebih dahulu.
0: Nanti kita akan hitung dia Pak.
1: Artinya pemerintah daerah harus ada agenda dong untuk ke depan ini mengundang pengusaha-pengusaha ini selain ketertiban tadi, dan juga ini kan berhubungan dengan pendapatan daerah juga begitu, sehingga mereka bisa lebih disiplin. Bagaimana ini Pak Rizal?
0: Udah Bang. Udah, kita juga udah. Sujuya, Gacoan, itu juga ada Pizza Hut, itu juga udah bayar parkiran. Kita enggak bukan bilang ini belum, tapi yang saya sebut tadi, tingkat kepatuhan dan metode partisipasi ini yang kita gunakan sehingga kita tidak memaksakan, tidak mengelevkan ataupun melihatkan kepada publik bahwa kita udah menghukum mereka gitu maksudnya. itu memang udah sifatnya di sektor pajak Bang. Ya tidak boleh sebelum tahapan yang ke penindakan tadi itu tidak boleh dipublikasikan dulu.
1: Baik.
0: Baik SP1, SP2, peringatan segala macam itu masih dalam tahapan pembinaan
1: ya. Oke, Pak Rizal, kita ajak lagi pendengar, masih ada waktu sedikit lagi. Pendengar yang pemirsa juga yang ingin bergabung silakan di line telepon interaktif dan juga via WA-nya di 0811-6889-697. Tentunya di kesempatan pagi hari ini ada dua narasumber yang sedang kita berbincang-bincang. Yang pertama ada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Pak Ferizal, kemudian analis lalu lintas dan perparkiran Pak Aris. Pak Aris, bagaimana Mr. Plan ke depan? Tadi kan ada program-program juga. Tadi sempat disinggung masalah bamplang yang sudah rusak dan segala macam. Bagaimana nih ke depannya? Apakah memang ada program untuk pengadaan lagi begitu?
2: Sebelumnya saya jawab yang TAN tadi, ada berapa poin dari Pak El tadi ya.
1: Boleh, oke.
2: Yang terkait ganti rugi atau kehilangan.
1: Oke.
2: Jadi sesuai dengan peraturan Bupati.
1: Oh iya, kehilangan tadi ya.
2: Sesuai dengan peraturan Bupati Aceh Barat nomor 17 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perparkiran. Itu ada di pasal 13.
1: Oke.
2: Saya ulangi di pasal 15. Ayat 1, setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memasang atau menggunakan kunci pengaman tambahan bagi kendaraannya. Kemudian di ayat 2-nya, apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan, kelengkapan kendaraan dan atau barang di atas kendaraan bagi kendaraan yang parkir pada tepi jalan umum, mutlak menjadi tanggung jawab pemilik atau pengendara. Kemudian di ayat 3-nya, apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan, kelengkapan kendaraan dan atau barang di atas kendaraan bagi kendaraan yang parkir pada tempat parkir khusus swasta. Ini di parkir khusus swasta ya. Maka pihak swasta wajib memberikan kompensasi.
1: Pihak swasta ini siapa?
2: Yang tadi masuk ke parkir khusus tadi ya.
1: Jadi tanggung jawab tukang parkir?
2: Enggak, misalnya dari pihak swasta sendiri.
1: Swasta sendiri ya. Terkadang kan ada juga orang yang menitipkan ada barang di kendaraan gitu ya. Tolong dilihat. Ini kan kadang-kadang rentan juga gitu ya. Mereka kan enggak harus itu yang dijaga. Ini bagaimana ini? Apakah memang harus mereka enggak boleh tinggalin barang begitu, harus dibawa begitu?
2: Kalau menurut hemat kami, kalau posisi di tepi jalan umum. Bagusnya sih memang langsung dibawa.
1: Bawa aja ya. Jangan nanti berharap sama Pak Parkir ini bisa ganti lagi nanti ya.
0: Enggak, karena kita juga saya pahamin sedikit dulu biar mengedukasikan masyarakat juga ya.
1: Pak Rizal.
0: Penyelenggaraan jasa parkir atas retribusi tepi jalan. Tujuan utamanya tidak menghambat arus lalu lintas
1: pertama itu ya.
0: Menciptakan lokasi parkir itu lebih tertib sehingga maksimal
1: kenyamanan.
0: nggak efisiensi lokasi ini ya, sehingga tidak ada yang mereng, lurus, kiri, lebih ke depan, lebih ke belakang, ya itu
1: tidak rapi ya.
0: Itu yang dibayar biasanya bang, bukan untuk mengamankan keseluruhan. Itu betul, pemahamannya betul. Dulu jasa parkir di tepi jalan umum nih, mau nggak mau kami harus buat nih yang betul. Disebut retribusi jasa umum tadi. Itu kita balik pemahamannya dulu. Tapi kalau jasa parkir di tempat khusus, seperti saya katakan, parkir khusus di luar badan jalan,
1: Di terminal,
0: itu memang full menjadi tanggung jawabnya si pengelola tadi. Itu baik swasta maupun pemerintah, saya katakan tadi kan, seperti di Sujuya, seperti di rumah sakit nanti, karena itu kan memang dia berparkirannya lama, sampai bermalaman.
1: Ini kalau kehilangan helm gimana nih Pak? Pak Aris, kan banyak nih kendala, sering saya juga pernah mengalami kan. Ini diganti sama orang tukang, ada juga orang tukang parkir yang memang bertanggung jawab, mereka mengganti. Tapi sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab begitu kalau ada kehilangan tadi? Ini masih di atas kendaraan begitu, bagaimana nih Pak Aris?
2: Nah itulah, karena posisinya kita parkir ini ada dua kategori, yaitu di tepi jalan umum dengan di parkir khusus.
1: Khusus ya. Okay.
2: Jadi kalau di tepi jalan umum ini, yang pertama memang tujuan petugas parkir ini kan untuk kelancaran lalu lintas. Yang kedua kan untuk keteraturan dalam penataannya. Kalau menurut kami, kalau posisi misalnya konsumen ini menempatkan helm di kendaraan, kalau memang ragu-ragu ya
1: bawa aja
2: sih kalau okay, kemudian tadi, kan tergantung juga dengan posisi dia memarkirkan kendaraan. Jika memang nanti ada di posisi kafenya memang dekat dengan badan jalan itu, itu terlepas dari kontrol mereka sendiri.
1: Program Mister Plan tadi, pengadaan tadi, mungkin bisa disampaikan Pak Aris ke depan bagaimana dari Dinas Perhubungan, sekaligus statement closing statement di penghujung dialog kita pagi ini.
2: Untuk tadi apa namanya, atribut ya,
1: atribut dan segala macam.
2: Untuk tahun ini insya Allah mungkin di perubahan nanti ya, di anggaran perubahan dialokasikan untuk pengadaan apa namanya atribut parkir, supaya petugas parkir ini jelas, dia tertata, bahwasannya itu konsumen pun dapat melihat ataupun masyarakat, ini parkir-parkir apa petugas-petugas resmi, dan ketika mereka memberikan retribusi itu jelas, jelas, maksudnya itu memang untuk PAD daerah.
1: Tapi mereka dimasukkan ke dalam program BPJS juga begitu?
2: Untuk sejauh ini
1: ketenaga kerjaan begitu misalnya?
2: Untuk sejauh ini belum ya Pak.
1: Belum ya, kapan ya dimasukkan ini ke dalam BPJS?
0: Itu mungkin kalau saya bantu jawab, itu mungkin PR Pakat Besari.
1: Pakat Besari ya. Menjadi mudah-mudahan PR, mereka juga diperhatikan gitu ya. Tergantung soal kesehatan income mereka ya, income ya.
0: Kalau income-nya bagus, konsisten, otomatis semua itu akan kita
1: kita berharap ke depannya nanti mereka juga mendapatkan kesejahteraan itu ya, kesehatan, karena mereka kan pasti berjibaku dengan panas dan hujan terkadang,
0: debu
1: ya. Jadi atribut juga disiapkan sehingga mereka lebih semangat begitu ya, dan tidak nakal. Oke, mungkin sebagai penutup Pak Aris, silakan, apa harapan dari Dinas Perhubungan kepada masyarakat kita dan pemerintah juga?
2: Mungkin closing statement dari saya, semoga langkah kolaboratif ini menjadi awal transformasi tata kelola parkir yang lebih profesional, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tertib parkirnya, lancar jalannya, nyaman kotanya. Terima kasih.
1: Aman, oke. Baik, silakan Pak Rizal ditambahkan sebagai penutup harapannya juga.
0: Kami dari pengelolaan pendapatan sangat berharap partisipasi publik, partisipasi pengusaha dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan melalui kesadaran pelaporan pajak maupun retribusi daerah. Menjadi salah satu pilar dalam rangka pembangunan Aceh Barat dalam periode masa kepemimpinan Bupati Tarmizi Said. Untuk 5 tahun ke depannya. Itu saja yang harapan kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Rizal, Pak Aris juga. Siap. Dan juga pendengar dan pemirsa, tanpa terasa kita sudah di penghujung dialog pagi hari ini, dan perbincangan kita tentu ini mendapatkan kesimpulan bahwa pengelolaan parkir bukan hanya sekedar penataan kendaraan, tetapi juga ini menyangkut ketertiban kota, keselamatan lalu lintas, serta juga peningkatan pendapatan daerah. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan lain, insya Allah di Melabu Menyapa, di waktu dan kesempatan lain, untuk bagi Anda yang bisa mengikuti terus dengan tema-tema yang menarik. Saya Reno yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda telah mengikuti D Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh. Senang dan bahagia sekali pastinya, karena untuk kesempatan pagi hari ini di edisi siar kita 25 Mei 2026 bersama Meza akan hadir menemani indra dengar pendengar hingga menjelang pukul 10 nanti di program Halo RRI. Seperti biasa pendengar dan juga pemirsa RRI Melabuh dimanapun berada untuk pagi hari ini yang sedang mendengarkan kita dan juga yang lagi menonton acara Halo RRI untuk pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Melabuh. Tentu saja Anda pendengar dimanapun berada bisa bergabung bersama kita di via telepon 0811 688 9697. Untuk itu pendengar, di program Halo RRI ini kita akan mendengarkan ya aduan-aduan pendengar dimanapun berada setiap pagi Senin, Rabu dan Jumat. Untuk itu kita juga nanti akan meminta tanggapan-tanggapan langsung dari pihak-pihak terkait. Nah, apapun itu ya, baik mengenai harga pasar untuk saat ini, apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha yang udah belanja daging, mana tahu untuk menyambut Hari Raya Idul Adhanya harga dagingnya mulai naik. Nah, itu juga perlu diadukan ya kepada kita, bukan adukan tapi ya butuh informasi juga untuk teman-teman semuanya dan juga pemirsa semuanya yang sedang mendengarkan RRI program Masatu untuk pagi hari ini. Dan tentu saja untuk pendengar dimanapun berada yang mau ikutan bergabung bersama kita, Meza akan tunggu penelpon-penelpon di pagi hari ini hingga pukul 10 nanti di 0811 688 9697. Seperti biasa pendengar ya, untuk mengetahui harga-harga pasar ya, mana tahu untuk menjelang Hari Raya Idul Adha ini biasanya kita juga selalu dikagetkan kadang-kadang ya dengan harga-harga naik. Nah, mana tahu untuk tahun ini, untuk minggu ini ya menjelang Hari Raya Idul Adha, harga bahan pokok juga naik. Nah, bisa juga diinformasikan kepada kita melalui via telepon yang sudah Meza sebutkan tadi, atau juga harga kue. Nah, tentu saja bahan baku yang semakin naik, nah harga kue lebaran juga semakin melonjak, atau hal-hal lainnya seperti arus lalu lintas dan juga mungkin yang sudah dibahas tadi juga di program Melabuh Menyapa juga mengenai parkir-parkir. Nah, itu juga bisa diadukan nih kalau misalnya ada parkir-parkir yang belum sesuai dengan keinginan masyarakat yang kadang-kadang setiap singgah bayar parkir, setiap singgah bayar parkir. Nah, gitu juga perlu dikomentarin, mana tahu ya kan kadang-kadang kita cuma singgah sebentar gitu ya kan tetap bayar parkir gitu ya, padahal kita nggak beli apa-apa. Nah, untuk itu pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, langsung saja ikutan bergabung bersama kita di via telepon 0811 688 9697 untuk pagi hari ini. Ya, seperti biasa pendengar, untuk informasi-informasi lainnya juga bisa Anda bergabung ya dan ikutan berkomentar bersama Halo RRI untuk pagi hari ini, baik itu mengenai sampah atau juga hal-hal yang membuat pendengar itu masih kurang nyaman ya dengan lingkungannya, atau juga masalah-masalah di daerahnya masing-masing yang memang masih belum terselesaikan. Nah, bisa ikutan bergabung bersama kita di 0811 688 9697. Untuk kita pendengar, sambil Meza menunggu juga penelpon-penelpon yang mau ikutan bergabung bersama kita, nanti Meza juga akan hadirkan beberapa informasi-informasi untuk Anda. Tentu saja tetap terus bersama RRI Pro 1 untuk pagi hari ini. Kita coba dengarkan kembali beberapa jingle dan juga spot promo untuk Anda, dan satu lagu untuk menemani indra dengar pendengar di suasana pagi hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: Sa- saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melaba, masih bersama Meza dan kita masih di program Halo RRI. Seperti yang sudah Meza sampaikan sebelumnya, kita akan menghadirkan satu informasi mengenai pemerintah Aceh Barat himbau pedagang tak naikkan harga bahan pokok jelang Idul Adha. Nah tentu saja kalau misalnya pendengar ya dan juga pemirsa masih mendapatkan harga pokok itu naik ya, mungkin bisa bergabung bersama kita di 0811-688-9697. Salah satu informasi yang bisa kutip dari rri.co.id mengenai pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan juga UMKM menghimbau para pedagang agar tidak melakukan penimbunan maupun menaikkan harga bahan pokok serta tidak wajar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain itu juga pendengar, himbauan tersebut juga disampaikan menyusul upaya pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar sejak 18 Mei 2026 ini. Bahkan Kepala Perindagkop Aceh Barat yaitu Karuzadi juga mengatakan pemerintah daerah juga terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan harga bahan pokok di pasaran. Bahkan menurutnya langkah tersebut juga ternyata dilakukan agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan. Nah, maka dari itu nih pendengar, ia juga menjelaskan pemerintah daerah juga telah melaksanakan sejumlah program stabilisasi harga melalui gerakan pasar murah dan juga pasar tani. Nah, kegiatan ini juga ternyata melibatkan kerjasama lintas sektor bersama Dinas Pangan serta Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan juga Hortikultural Kultura Aceh Barat. Nah, itu dia nih pendengar ya dan juga pemirsa YouTube RRI Melabo yang dapat Meza hadirkan untuk Anda. Nah, untuk itu, untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kita yang masih mendapatkan harga pokoknya itu naik di hari raya, menjelang hari raya Idul Adha, bisa bergabung bersama kita di 0811-688-9697. Iya, untuk itu pendengar dimanapun berada, Meza lanjutkan kembali untuk informasi lainnya masih mengenai harga bahan pokok ya, yang tentu saja dihimbau oleh pemerintah Aceh Barat selain bekerja sama juga dengan instansi di tingkat kabupaten. Disperindagkop Aceh Barat juga turut menggandeng pemerintah Aceh dalam pelaksanaan pasar murah. Program tersebut juga berlangsung selama 3 hari mulai 21 hingga 23 Mei 2026 di sejumlah lokasi yang berbeda tentunya. Ya, terakhir pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga menegaskan akan mengambil langkah tegas apabila ditemukan praktik penimbunan atau kenaikan harga yang merugikan masyarakat. Nah, selain itu juga pendengar, pemerintah juga berharap kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha tetap terpenuhi dengan harga yang stabil dan terjangkau tentunya. Nah, pendengar dan juga pemirsa, itu dia salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan di program Halo RRI untuk pagi hari ini. Untuk itu, buat pendengar yang mau ikutan bergabung bersama Meza, tentu saja kita juga masih akan menunggu laporan ataupun tanggapan-tanggapannya ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama Pro 1 untuk pagi hari ini menjelang Hari Raya Idul Adha ya, yang masih belum beli yang namanya hewan kurban. Nah, ini juga menjadi salah satu perhatian ya untuk kita semuanya, mana tahu juga menjelang Hari Raya Idul Adha yang mau berkurban untuk Lebaran Haji ini. Nah, pendengar juga bisa bergabung ya bersama kita untuk informasi-informasi harga dari kurban ya, bukan hanya hewan kurban ya, bukan hanya daging kurbannya saja, tapi juga hewan kurban ya, karena setiap tahun kan harga hewan kurban kan berbeda-beda gitu ya kan. Nah, mana tahu ada yang beli sapi, beli kambing ya. Nah, tentunya bisa ikutan bergabung bersama kita untuk informasi nih harga hewan kurban untuk minggu ini menjelang Hari Raya Idul Adha yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Nah, untuk itu pendengar, sambil kita menunggu penelpon-penelpon yang mau ikutan bergabung bersama Meza, kita akan hadirkan juga sesaat lagi salah satu informasi mengenai stok hewan kurban ataupun hewan megang di Aceh Barat melimpah, Disbunak pastikan aman dikonsumsi. Untuk itu pendengar, dimanapun berada di kesempatan pagi hari ini, kita juga masih akan terus menunggu ya laporan-laporan atau juga penelpon-penelpon yang ingin bergabung bersama RRI Programa 1 di kesempatan pagi hari ini untuk ngobrol bersama kita dan juga menghadirkan informasi-informasi terkini ya, baik itu informasi pasar, informasi harga hewan kurban dan lain sebagainya, atau informasi-informasi yang masih belum terselesaikan ya di wilayah ataupun di daerah Anda untuk hari ini. Ya, sesaat lagi kita juga nanti akan berbincang-bincang nih bersama Kak Dharma ya, mengenai harga pasar dan juga mengenai hewan kurban ya Kak Dharma ya. Dan tentu saja untuk hari ini menjelang hari raya Idul Adha, banyak sekali hal-hal yang perlu kita bahas tentu saja. Tentunya untuk pendengar dimanapun berada, kita juga sudah didampingi ya bersama rekan Dharma yang akan menginformasikan juga ya mengenai harga kurban ya Kak Dharma ya, atau informasi sembako menjelang hari raya Idul Adha untuk pagi hari ini. Silakan Kak Dharma. Iya, bentar Kak Dharma, Mesa naikin dulu feedernya ya. Oke. Okay. Ah, cek. Iya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maiza. Yang pastinya untuk pendengar pemirsa di program Halo RRI, untuk hari ini kita masih bersua kembali ya setelah Jumat kemarin. Mm-hmm. Kita juga sempat bincang-bincang di Halo RRI dan di sini juga kita masih menanti ya. Uh-huh. Maiza ya, untuk aduan-aduan ini. Yeah. Dari pendengar, dari yeah, pemirsa kita, untuk nantinya bisa bergabung di uh-huh 08 1168 89697. Uh-huh. Dan kita ingatkan juga untuk pendengar dan juga pemirsa, untuk program Halo RRI ini hadir di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat. Uh-huh. Nah, yang mana Meiza, kalau kita tadinya uh-huh kita ingat kembali ya, pada Jumat kemarin uh-huh itu sempat Dharma dengan rekan Emma ya, uh-huh kita juga sempat mengundang atau via telepon ya, kita mengajak narasumber dari yeah Kadis Perindakop. Ini ada Bapak Khairul Zadi dan juga dari Dinas Peternakan Perkebunan juga ya. Ini terkait tentang, kalau untuk Disperindakop sendiri ini terkait tentang yang mana tadi kan ini jadi masih banyak keluhan-keluhan ya.
0: Iya.
1: Harga, apa itu Kak Dharma? Harga barang kan naik gitu ya. Iya. Nah, ini juga kita apresiasi untuk pemerintah Kabupaten Aceh Barat langsung sigap dengan dinas terkait yaitu Perindakop itu mengadakan pasar murah.
0: Iya, benar.
1: Ya. Ada di 3 titik ya waktu itu.
0: Iya.
1: Sempat juga di KW16, di Melabo juga ada gitu ya. Nah, yang apanya juga nih menggandeng juga Bulog Melabo, terus juga ada juga dari tim provinsi seperti itu.
0: Yeah.
1: Nah, kita juga sudah berbincang juga kemarin dengan dokter hewan itu dari Dinas Peternakan, Meiza. Karena ini untuk kita ketahui, kita sebagai masyarakat, pembeli, ini juga harus bijak ya dalam kita memilih daging. Karena dia ada step-stepnya, Meiza.
0: Benar,
1: iya. Gitu. Karena kalau daging itu kan disembelih untuk diketahui, kita dapat informasi dari dokter hewan itu dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat, yang mana juga pada saat penyembelihan hewan kurban itu sebelum penyembelihan itu dicek, setelah penyembelihan itu juga dicek lagi. Nah, untuk yang berjualan, untuk yang berjualan, ini kita juga boleh meminta tuh sama si penjual untuk menampakkan mana nih surat kirnya.
0: Okay.
1: Nah, tandanya kalau sudah ada surat kirnya, berarti mereka sudah melewati step-step yang memang seharusnya. Jadi kita konsumsi daging itu tetap sehat,
0: aman.
1: Bukan daging yang sakit, kan seperti itu. Jadi kita masyarakat hari ini tuh harus lebih peka lagi seperti itu. Nah, kita juga ketahui informasi juga ya, Maiza ya, ini sembari kita menunggu nih, mudah-mudahan ada penelpon ya, yang nantinya untuk bisa berpartisipasi, menyampaikan aduan-aduannya. Sebenarnya banyak nih.
0: Iya.
1: Benar enggak?
0: Contoh salah satunya Pak Dharma.
1: Kalau misalnya kita bilang aduan-aduan, apalagi ini kita kalau mak-mak ya.
0: Iya.
1: Kemarin juga di Melabuh menyapa beberapa minggu ya, beberapa waktu lalu juga sempat disinggung rupiah melemah.
0: Okay.
1: Nah, ini kan nominal mata uang ini 100.000, tapi yang kita bawa pulang ke rumah itu paling
0: beberapa macam gitu ya.
1: Nah, Meiza kan belanja nih. Harga harga ikan naik. harga tomat naik, iya, ya kan? Mm. Belum lagi yeah. lain-lainnya mm. seperti itu. Jadi mm-hmm. kalau kita katakan, nah belum lagi nih kalau kita mungkin hal-hal seperti hari ini tuh daging.
0: Yeah.
1: Nah sekarang Meza, kita mm. juga informasikan yang mana Bapak Bupati Aceh Barat bersama mm. Instansi ya mm-hmm. Yang pastinya semua nih kadis-kadis mm-hmm. itu juga tadi kita dapat informasi dari kadis perhubungan mm-hmm. Berhubung ada Pak Erdian, selamat yeah. pagi Pak mm-hmm. Erdian Morni ya mm-hmm. Nah itu tadi sudah rapat mm-hmm. mereka bersama Sekda, dan selepas itu mereka juga bersama Bapak Bupati mm-hmm. itu turun ke pasar
0: iya.
1: Jadi sidak pasar.
0: Untuk sidak pasar ya.
1: Iya, mm-hmm. melihat mungkin harga
0: iya,
1: seperti apa harga daging mm-hmm. ya dan lain sebagainya. Mm-hmm. Nah, kalau Meiza nih sejauh yeah. ini Meiza. Mm-hmm. Kalau Meiza kan gimana persiapan untuk Lebaran? Kita tahu megangnya yeah. tuh besok, tapi bener. Hari ini tuh banyak loh.
0: Banyak ya yang sudah, belanja mm-mm. ya. Karena mm-mm. kita tahu ya sekarang mm-mm. ekonomi semakin naik gitu ya kan. Mm-hmm. Nah, tentu saja karena kemarin Meiza juga sempat ke pasar nih Kak Dharma.
1: Nah, tuh. Beli apa?
0: Kebetulan Meiza kan mau buat untuk Lebaran es buah.
1: Oh.
0: Tapi enggak tahu ya biasa
1: harga buah naik.
0: Harga buah ya biasa aja gitu yeah. ya kan. Mm-hmm. Tapi menurut pandangan Meiza gitu ya. Kalau misalnya setiap mau menjelang hari raya, mm-hmm. pasar itu pasti sampai sore itu padat gitu ya kan.
1: Betul.
0: Tapi itu siang siang aja tuh kayak agak kayak biasa aja, kayak hari-hari biasa. Hmm. Nah, apakah minat pembeli itu udah mulai menurun nih karena harga pasarnya naik gitu ya kan?
1: Jadi,
0: nah, itu juga menjadi pertanyaan ya bagi kita gitu ya. Nah, menurut Kak Dharma gimana?
1: Iya, ini? Kemarin maunya Meiza harusnya Meiza kemarin bincang-bincang dong sama yang jual gitu
0: iya.
1: untuk mengetahui.
0: Kan Meiza cuti.
1: Oh. Jadi belanjanya kapan ceritanya?
0: Kemarin siang.
1: Oh, kemarin siang. Tapi kita melihat tapi kemarin kalau Meiza siang Darmanya tuh sore sempat ya, karena kita tahu lah ya pendengar pemirsa kita nih RRI ini kita kadang-kadang tuh sore pulang dinas baru bisa kan
0: belanja.
1: Kita tahu penggilingan kue bawang itu kan kita sekarang udah nggak bisa sendiri ya bumbu buat sendiri terus kita bawa ke penggilingan.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita melihat dari animo ya antusias dari aktivitas pasar iya. kemarin sore itu padat Meiza.
0: Iya, sore mungkin sore ya.
1: Iya.
0: Mungkin siangnya agak sedikit legang
1: iya,
0: gitu ya.
1: Karena kan kemarin itu kan belum ini ya. Mungkin hari ini nih. Hari ini sama besok
0: iya,
1: nih.
0: Iya, benar.
1: Jadi kemarin itu Dharma juga sempat berbincang ya sama ini sama penjual ayam ya. Ayam potong kalau kita bilang ya. Ayam kota ya kan? Ayam potong. Nah, itu juga mereka selama ini kan kadang-kadang tuh ayam itu habisnya itu 150 ekor. Tapi kemarin itu sempat permintaannya itu meningkat menjadi 300 ekor.
0: Ya, okay.
1: Seperti itu. Jadi nanti ditunggu aja berita kita juga ada ya di rri.co.id pokoknya
0: benar
1: ya.
0: Sekali.
1: Nah, itu juga di tentunya di salah satu tempat penjualan ayam potong di pasar pagi ya.
0: Iya.
1: Nah, ini juga kita
0: ya karena kan ini kan agak sedikit berbeda juga dari biasanya. Biasanya kan kita melihat ya kalau kayak kemarin tuh mulai dari 3 hari menjelang hari raya gitu kan banyak penjual daging udah berjejeran tapi kemarin tuh belum banyak, masih ada cuma berapa orang.
1: Betul.
0: Gitu ya kan.
1: Mungkin seperti ini juga Meiza, mungkin di hari raya Idul Adha karena kita tahu ya sebagian saudara-saudara kita itu mendapatkan
0: gitu ya.
1: Dapat daging kurban. Inilah istimewanya ya untuk Lebaran Idul Adha seperti itu. Kalau dulu kan mungkin makanya banyak orang tuh ke ayam mungkin ya karena mereka nanti di hari Lebaran tuh udah dapat kupon daging.
0: Iya,
1: kita kan
0: enggak
1: tahu ya karena memang biasanya tuh seperti itu ya Meiza ya. Nah, jadi yang makanya mungkin dari itu meningkat, sedangkan harga ayam itu kemarin kisaran masih 65 sampai 70.000. 70.000 rupiah per ekor ya. Nah, mungkin hari ini bisa melonjak kembali seperti itu. Tapi kita juga melihat seperti harga cabai, kalau cabai masih biasa ya standar. Ya.
0: Itu benar sekali Kak Dharma, seperti misalnya buah nenas aja kemarin bisa beli biasanya dengan harga yang lebih murah sebelumnya, tapi karena udah mau menjelang dia kayak menaikkan harga juga kayak gitu. Nah, itu juga
1: jadi
0: pengaruh
1: ya. Jadi kita berharap kan benar nih seperti himbauan dari Kadis Perindakop ya, mungkin juga pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga ini contoh ya, hari ini kita apresiasi ya bersama kadis-kadis di apa namanya di Kabupaten Aceh Barat sidak turun langsung ke pasar supaya tidak ada penimbunan-penimbunan seperti itu. Nanti kalau kita katakan, loh kok ini gak ada ya, putus gitu. Sebenarnya bukan putus, mereka itu kemarin-kemarin menimbun, jadi sekarang ini baru nanti muncul sedikit-sedikit. Jadi harga itu memainkan harga, makanya mungkin ini kita sekali lagi kita tekankan, kita sangat apresiasi yang mana kebijakan ya dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggandeng semua instansi untuk sama-sama sidak ke lapangan gitu, Maiza.
0: Iya benar.
1: Nah, kan ini unek-unek kita. Gimana nih Maiza sejauh ini? Ada nggak unek-unek dari pendengar dan pemirsa kita?
0: Benar sekali. Tentu saja untuk pendengar dan juga pemirsa yang mau ikutan bergabung ya untuk menyampaikan unek-uneknya, langsung saja ya ikutan bergabung bersama kita di 0811-688-9697 untuk pagi hari ini, karena kita tunggu di program Halo RRI yang akan terus mengudara hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentu saja untuk itu pendengar, sambil kita menunggu ya penelpon yang mau ikutan bergabung bersama kita, kita juga akan hadirkan kembali ya Kak Dharma ya.
1: Iya, Maiza.
0: Informasi-informasi nantinya untuk
1: tadinya
0: Anda.
1: Maiza, informasi yang kita juga pastikan ya kepada pendengar pemirsa ya Maiza ya. Yang mana untuk saat ini siapapun pendengar yang menyampaikan unek-uneknya itu nanti kita akan langsung menghubungi narasumber terkait gitu ya. Dan mudah-mudahan sih nanti mereka ada waktu untuk bisa menanggapi. Namun jika tidak, tapi tetap kita akan ini ya, kita akan tanggapi. Kita akan minta tanggapannya walaupun mungkin
0: bergeser harinya gitu ya Kak Dharma,
1: bergeser harinya gitu. Dan juga kita ingatkan juga kepada pendengar pemirsa yang selama ini sudah berpartisipasi, sudah menyampaikan aduan-aduannya, alhamdulillah kan sejauh ini kan ditanggapi seperti itu. Kalaupun mungkin ada, aduh ada nih yang gak bisa ditanggapi, mungkin ada hal-hal ya seperti ini, ada beberapa waktu lalu mungkin terkait tentang dokter spesialis gitu ya. Ada juga pendengar kita tuh yang sempat ya beberapa minggu lalu itu mengatakan,

0: Kadang-kadang kan
1: nggak tahu
0: minum
1: ya.
0: Obat harusnya mungkin 3 kali, iya. Terus kita kadang males atau mungkin lain
1: nggak sebagainya.
0: Nggak
1: sesuai dengan aturannya gitu ya kadang
0: seperti
1: Maya.
0: Itu ya. Jadi okay. Kita seperti itu Maiza. Iya. Ada penelpon siapa? Iya.
1: Ini ada Pak Kasiman nih dari Pancer.
0: Assalamualaikum kita coba angkat ya. Pak Kasiman.
1: Halo, assalamualaikum Pak Kasiman.
2: Satu.
0: Iya.
2: Gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat Pak Kasiman, gimana nih? Ada Dharma sama Meza, kita alhamdulillah sehat walafiat.
2: Sama kita juga dalam keadaan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya gimana?
2: Cuaca pun kita hari ini.
1: Iya, benar sekali. Gimana Pak Kasiman untuk persiapan hari raya Idul Adha-nya? Udah oke. Okay.
2: Ya udah oke, ini orang rumah pun masih ngupasi kacang.
0: Waduh, jadi kita lebaran ke rumah Pak Kasiman nih, atau kita tunggu ya, nih, boleh. Atau kita tunggu kue-kue lebarannya nih.
1: Iya.
0: Ya Mezanya kita tunggu di studio ya.
1: Katanya tadi lagi kupas kacang ya.
0: Kupas kacang asin nih.
1: Iya, iya, apa yang ingin disampaikan nih Pak Kasiman untuk pendengar dan juga pemirsa untuk pagi hari ini?
2: Ini juga temanya apa tadi ini?
0: Jadi tema kita hari ini itu Pak, temanya itu warna-warni. Jadi tergantung dari apa nih yang mau aduan Pak Kasiman sampaikan. Iya. Masalah harga kah?
1: Harga pokok kah?
0: Atau mungkin lain sebagainya ya Meza ya?
1: Atau kalau misalnya Pak Kasiman udah beli daging untuk hari ini, apakah udah naik harga dagingnya atau belum gitu kan? Silakan Pak Kasiman.
2: Tentunya ini halu RRI ya. Ini saya sebenarnya mau tanya, ini ada sedikit itu Jumat biasa kan, setiap Jumat kan ada ini dari Dinas Kesehatan ya, okay. Macam Bu Eli selalu.
0: Oh iya.
2: Ini kalau bisa mau dihadirkan dokter spesialis yang untuk mengurangi berat badan. Ini cucu saya ini udah melewati
0: obesitas.
2: Okay. Udah lewat berat kerbau, usia 18 tahun. Beratnya 90 kilo.
1: Oke. Okay.
0: Berarti okay. obesitas ya Pak ya?
2: Nah itu makanya nih kalau nanti ada dokter spesialis, saya mau tanya obat apa yang bagus untuk menurunkan berat badan. Untuk mengurangi berat badan, karena ini bukan kalau lewat...
0: Iya, terputus nih Meza.
1: Terputus nih ya Pak Kasiman.
0: Iya, nanti coba lagi.
1: Pak Kasiman bisa dicoba lagi hubungi kita soalnya sempat terputus teleponnya. Tentu saja untuk pendengar juga yang mau ikutan bergabung bersama kita, masih kita tunggu di 08 11 68 89 9 8 9 97 ya gitu ya. Meza kok masih kebalik-balik gitu ya.
0: 08 11 68 89 97.
1: Oke, jangan sampai Meza kehafal nomor yang lain ya.
0: Iya, tadi tadinya Pak Kasiman Meza itu
1: menanyakan mengenai
0: cucu ya.
1: Cucunya berat badannya itu naik ya.
0: Baik, ini kita Meza ini kita langsung saja sembari menunggu Pak Kasiman, kita minta karena memang tanggapannya, dan kita minta dari pemerhati kita, ketua pemerhati kita ada Ibu Emi ya? Atau kita sapanya tuh Kak Emi ya. Yang mana karena memang dari Bu Emi yang selalu memberikan warna-warni di program kita
1: Indonesia.
0: Indonesia Sehat ya, itu di hari Jumat. Assalamualaikum Kak Emi, Bu Emi.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini
3: cerah ceria suaranya.
0: Iya, ini Bu Emi, ini memang lagi on air nih. Bu Emi langsung on air nih di program Halo RRI.
1: Iya.
0: Iya.
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Apa yang bisa dibantu?
0: Iya, memang memang kita apresiasi sekali lagi, selamat pagi untuk Ibu Ketua Bagian PKRS ya, bagian promosi nih beliau nih di Rumah Sakit Cunyadin Malabu Aceh Barat ya.
3: Ya, selamat pagi kembali.
0: Iya, selamat pagi juga nih buatnya Pak Direktur Rumah Sakit Umum Cunyadin Malabu Aceh Barat, Pak Dr. Akbar ya, bersama keluarga besar yang pastinya. Nah, Bu Emi, ini terkait tadi kita baru saja menerima laporan ya Meza ya, dari pendengar kita, karena memang program Halo RRI ini kan haknya masyarakat untuk menyampaikan aduan-aduannya.
1: Iya.
0: Nah, iya, insya Allah nanti selepas lebaran ya, di hari Jumat itu di Indonesia Sehat, bolehlah tolong request dari Pak Kasiman untuk menghadirkan narasumber dokter spesialis bagian berat badan nih untuk konsul. Jadi gini ya,
3: kita belum

0: ada dokter ahli gizi di sini.
1: Nah, dokter ahli gizi belum ada ya. Berarti nanti gimana nih? Nanti kita berarti gimana nih Kak Emmy? Mungkin solusinya nanti. Karena nanti
0: kita ini kita hadirkan dari gizi nanti.
1: Nah,
0: dari
1: ya. Ahli gizi. Karena begini Kak Emmy, jadi Pak Kasiman ini cucunya itu usia cucunya tuh 18 tahun. Tapi berat badannya itu sudah 90 kilo.
2: Iya, udah obesitas ya sepertinya ya.
1: Nah, jadi mau mau sharing, mau konsul gimana caranya nanti caranya bisa menurunkan berat badan itu yang yang ideal, yang sehat gitu kan? Tidak ada efek samping gitu. Iya. Jadi nanti minta tolong ya Bu Emmy selepas Lebaran di Indonesia Sehat dihadirkan ya.
2: Oke. Terima kasih Bu Emmy ya.
1: Iya. Makasih nih Kak Emmy.
0: Ini kan problem ini, problem masyarakat kita memang sekarang anak-anak kita banyak yang berat badan, usia masih muda tapi berat badannya sudah melebihi karena berbagai faktor ya, berbagai faktor bisa terjadi karena mager, karena banyak
2: makan makanan yang nggak sehat ya,
0: gerak ya, kemudian karena juga handphone itu salah satu. Tapi baik dengan request Pak Kasiman nih, kita akan coba nanti hadirkan ahli gizi di rumah sakit, dari rumah sakit cucunya di Melabu.
1: Baik.
2: Oke.
1: Terima kasih buat Bu Emmy sudah mengganggu waktunya nih, sedang beraktivitas ya.
0: Iya, kami lah masih di kantor nih.
2: Sama nih Bu Emmy ya, kita juga masih beraktivitas. Semangat terus Bu Emmy.
0: RRI dan kru-krunya yang terus mengudara memberi informasi-informasi terbaik buat masyarakat Aceh Barat khususnya. Semoga RRI terus berjaya, terus mengudara, terus maju terus.
1: Amin.
2: Makasih Bu Emmy.
1: Makasih Ibu Ketua Pemerhati. Salam sehat.
2: Bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, Maiza.
2: Terima kasih gitu, ya untuk Ibu Emmy Hartini. Mudah-mudahan next nanti di hari Jumat ya di Indonesia Sehat ya.
1: Iya, Indonesia Sehat.
2: Nah,
1: itu
2: bisa
1: di hari
2: hadir
1: Jumat
2: ya untuk menghadirkan informasi-informasi kesehatan lagi untuk kita, terutama mengenai obesitas ini Kak Dharma ya.
1: Iya. Karena nanti didatangkan ahli gizi, jadi itu mungkin jatuhnya nanti mungkin ke isi piringku.
2: Iya, benar. Makannya. Karena ini masalah kesehatan itu ya, bukan hanya Pak Kasiman aja yang mungkin yang bisa yang mempertanyakan gitu ya kan. Nah, bagi semua orang juga kalau yang namanya berat badan itu semua mengeluh gitu ya Kak Dharma ya.
1: Betul.
2: Nah, mudah-mudahan nanti di hari Jumat kita bisa mendengarkan ya apa saja saran dan juga tips-tips ya yang disampaikan oleh Ibu Emmy Hartin dan juga rekannya nanti ya Kak Dharma ya.
1: Ada ahli gizi nanti ya, nantinya kalau untuk dokter spesialis ahli gizi itu belum ada kalau kita di Aceh Barat. Mungkin next ya. Nah, tapi nanti insya Allah akan dihadirkan ahli gizi dari rumah sakit Cut Nyadin. Jadi Pak Kasiman, terima kasih Pak Kasiman. Yeah. Nah, ini contoh ya, tadinya kita langsung nih.
2: Yeah.
1: Insya Allah jika memang narasumber kita ini langsung gercep, kita akan menghubungi narasumber. Apapun aduan-aduan dari pendengar dan juga pemirsa.
2: Yeah.
1: Makanya dari itu Maiza ya, jangan sia-siakan waktu.
2: Iya, gitu, benar. Ya. Kalau misalnya ada kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya, langsung aja ikutan bergabung bersama kita di 0811-688-9697 tentunya ya.
1: Atau mungkin Maiza ya, atau mungkin di penghujung-penghujung waktu kita ini masa sih, apalagi kemarin itu kan kita baru padam listrik berjamaah ya kan?
2: Iya, benar.
1: Jadi kita pemadaman listrik itu kan Sumbagut ya, area Sumbagut. Jadi semua itu akses padam
2: aktivitas
1: total
2: ya.
1: Aktivitas itu tiba-tiba ya pada Jumat malam ya, malam Sabtu itu ya, menjelang maghrib. Nah, ini kan juga mungkin ada yang mau disampaikan walaupun mungkin
2: ada yang rusak elektroniknya gitu ya gara-gara pemadaman listrik.
1: Apakah
2: gitu ya kan?
1: Mungkin yang rumah makan ya, yang UMKM juga nih
2: terganggu
1: merugi
2: gitu.
1: Peralatan listriknya, walaupun kita sudah ketahui juga nih kan ada alasan ya dari manajer PLN itu mengatakan mungkin ya akibat pemadaman itu kan bukan faktor kesengajaan, tapi ada hal yang mungkin semua sudah pada tahu.
2: Iya
1: gitu,
2: benar. Nah, mana tahu juga pendengar seperti kita juga ya merasakan maunya kalau misalnya ada pemadaman itu ada pemberitahuan sebelumnya, karena kita kan bisa bersiap-siap gitu ya Kak Dharma ya.
1: Jadi kita maunya gini Meiza ya, kita juga nanti next ya, kita selamat pagi juga nih untuk keluarga besar PLN ya, dimanapun berada untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat kan seperti itu ya. Nantinya tuh untuk next mudah-mudahan nanti bisa kita hadirkan di program Melabuh Menyapa ya. Nah kalau tadi kan masalah parkir sudah, nanti nih masalah bagaimana terkait tentang pemadaman listrik jika memang terjadi. Ini kan sering kita dapat informasinya begini, sejauh ini kita juga ada kerjasama ya dengan pihak PLN gitu ya, terkait tentang kelistrikan lah seperti itu. Nah sering terjadi kalau misalkan pemadaman sudah berlangsung, baru setelah itu di grup-grup itu baru kita terima nih
2: pemberitahuannya gitu.
1: Ternyata ini ada kerusakan ini. Kita berharap mudah-mudahan dari pihak PLN misalkan, karena kita tahu ya jaringan dari sesama manajer ini kan sudah tahu nih bakal nanti
2: akan
1: ya
2: ada pemadaman
1: atau
2: gitu ya,
1: atau tiba besok kita akan ada pemadaman nih. Nah lebih bagusnya itu kan lebih cepat diberi info dulu gitu. Jadi biar mungkin masyarakat ya atau mungkin yang buka usaha-usaha apapun itu, karena kan masalah listrik ini memang sangat-sangat
2: sensitif,
1: hal
2: ya,
1: yang penting sekali ya, karena air pun di listrik, semua-semua di listrik gitu. Dan nantinya juga seperti biasa PLN lebih ya gercep lah, kita ada RRI, RRI kan ada di mana saja gitu ya. Jadi boleh lewat corong RRI, kita juga siap seperti itu. Itu karena juga itu juga satu masukan yang kita terima dari masyarakat juga, walaupun sambil gini ya, sambil duduk-duduk gitu Meiza waktu padam listrik. Aduh, kita nggak tahu, taunya waktu apa namanya baru tahu setelah padam.
2: Iya
1: gitu,
2: benar. Kan? Jadinya nggak ada persiapan ya.
1: Iya,
2: mana tahu
1: itu
2: nasi belum dimasak gitu ya.
1: Betul.
2: Air di kamar mandi habis.
1: Tapi Meiza ini juga ya padam listrik ini. Padam listrik kalau alhamdulillah nih kita juga untuk RRI sendiri ya. RRI itu tetap mengudara kita.
2: Iya benar.
1: Jadi Meiza kemarin cuti ya.
2: Benar.
1: Kita tetap mengudara dan walaupun nanti ada pendinginan lah satu jam ya genset kita gitu. Tapi
2: terestrialnya tetap hidup.
1: Tetap. Jadi RRI digital tuh masih bisa didengarkan, gitu ya. Jadi kita tetap on air dan RRI ini kan rumah rakyat Indonesia. Jadi benar-benar terjadi. Kenapa Meiza? Karena kita masyarakat di sebagian ya masyarakat Desa Pasijambu di tempat mana RRI berada, itu juga masyarakatnya itu sebagian dari dewasa, kaum Adam, kaum Hawa, anak-anak gitu kan, datang ke RRI untuk ngecas handphone, ngecas apa namanya lampu emergensi seperti itu, dan mereka datang ke RRI dan RRI alhamdulillah juga sangat humble seperti itu ya, walaupun mungkin security kita juga agak kewalahan juga nih seperti itu, tapi itulah RRI gitu. Jadi untuk masyarakat juga yang mungkin dekat dengan RRI, sampai kemarin ada juga nih masyarakat gitu, makasih ya RRI udah kasih nih kita bisa ngecharge. Terus ada juga yang mungkin mereka kan kena air nggak nyala gitu ya, untuk air kebutuhan gitu, walaupun 1-2 galon juga RRI alhamdulillah juga
2: bisa menyediakan.
1: Iya seperti itu.
2: Oke, Kak Darman, tidak terasa kebersamaan kita juga akan segera berakhir.
1: Betul.
2: Untuk program Halo RRI pagi hari ini. Terima kasih banyak juga untuk,
1: jadi penelpon kita berapa? Satu?
2: Cuma satu doang.
1: Gak
2: gitu
1: apa-apa
2: ya,
1: mewakili ya.
2: Iya, nanti jangan lupa banyak-banyak ikutan ya.
1: Iya.
2: Untuk itu pendengar dimanapun berada, nanti kita juga akan lanjut lagi di program selanjutnya. Nanti Meiza juga akan menemani pendengar di program Pengarus Sut Samaan gender. Nanti kita juga akan berbincang-bincang ya bersama narasumber kita. Nanti akan ada Mami Rosni.
1: Iya, atau Ibu Rosni.
2: Ibu Rosni.
1: Idham.
2: Idham, benar
1: sekali.
2: Siapa
1: yang tidak kenal? Udah lama nih, pasti udah kangen nih.
2: Iya, ya? Meiza juga udah lama sekali gak berjumpa bersama beliau ya. Mudah-mudahan nanti, tapi kita nanti via telepon ya.
1: Via telepon, karena memang berhubung narasumber ya, Ibu Rosni Idham sedang berada di Kota Dingin, di mana yo?
2: Oke, di Takengon ya.
1: Benar. Nanti boleh ditanya-tanya
2: ya. Benar. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Malabuh, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah mendengarkan siaran Halo RRI pagi hari ini bersama saya Meiza dan juga bersama rekan saya ada Kak Dharma ya, Dharma Yani. Untuk pagi hari ini jadi kita akhiri dulu karena sesaat lagi Meiza juga akan lanjut menemani pendengar dan juga pemirsa YouTube juga ya nanti ya.
1: Tidak.
2: Oh tidak ya. Oke, dan yang pastinya untuk pendengar tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh dan selamat mengikuti acara kita selanjutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: hati kain jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, dimanapun berada, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sesaat lagi kita juga akan menemani pendengar di program Pengaruh Utamaan Gender yang akan kita coba hubungi juga dan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita sesaat lagi. Tapi sebelumnya pendengar, Meza juga punya satu informasi mengenai waspada penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, dan tentu saja Anda juga harus mengenali ciri-cirinya. Ya, salah satu informasi ini juga tentu saja merupakan salah satu himbauan ya, mengenai waspada penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Salah satu ciri-cirinya itu adalah meminta transfer ke rekening pribadi, dan diinformasikan bea cukai tidak pernah melakukan permintaan pelunasan pungutan impor dan ekspor atau melalui rekening pribadi. Pelunasan juga dilakukan melalui billing yang diterbitkan langsung oleh kantor bea cukai yang terhubung juga langsung dengan kas negara. Selanjutnya juga pendengar, menggunakan nomor pribadi, bea cukai juga tidak pernah menghubungi melalui nomor pribadi untuk melakukan pelunasan atas pungutan impor, ekspor dan juga cukai. Bahkan selain itu juga pendengar, di sini waspadai mengenai meminta pungutan tidak wajar. Bahkan penipu juga biasanya meminta transfer ya kepada korban dengan jumlah yang tidak wajar untuk nilai barang yang ditahan, biasanya juga jauh melebihi nilai barang. Bahkan ciri-ciri lainnya yang perlu Anda waspadai yang mengatasnamakan bea cukai adalah menggunakan online shop fiktif ya, yang menawarkan barang murah, dan modus ini juga untuk memancing korban, salah satunya adalah menawarkan barang dengan harga yang sangat murah. Kemudian setelah korban melakukan transaksi penipuan, ini juga menghubungi korban dengan dalih barang ditahan bea cukai. Nah tentu saja himbauan kepada masyarakat ini juga agar lebih berhati-hati ya, jika ada ciri-ciri yang sudah saya sampaikan tadi. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabu, dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia yang masih akan terus saya hadirkan. Sambari kita juga terhubung ya bersama narasumber yang tentu saja akan berbincang-bincang bersama kita di program Pengaruh Utamaan Gender. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan pagi menjelang siang ini, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, kalau kita juga nanti akan hadir ya, menemani Anda dengan narasumber kita juga yang akan berbincang-bincang bersama kita melalui via telepon. Dan alhamdulillah Mesa juga sudah terhubung bersama narasumber kita di program Pengarus Utamaan Gender, yang nantinya kita bakal membahas mengenai mendorong partisipasi setara melalui pengarus utamaan gender. Nah, kita sapa saja pendengar, karena kita juga sudah terhubung bersama ibu kita yang sangat luar biasa, yang sudah lama sekali tidak main-main ke RRI. Tapi gak masalah ya pendengar, kita hari ini terhubung bersama beliau di via telepon. Kita sapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, sepertinya tidak terdengar nih suaranya. Mungkin Meza coba putuskan dulu, nanti Meza telepon lagi ya. Halo? Iya, Meza call balik ya. Nah, mungkin ini suara Meza nggak terdengar sama Ibu Rosni. Kita coba call kembali ya. Ya, baik. Kita coba telepon ulang. Kita coba telepon lagi ya pendengar, karena suaranya nggak kedengeran. Nah, mungkin pengaruh jaringan lagi hujan ya di sini ya. Kita coba call ulang ya. Oke. Ini lagi masuk. Lagi berdering tapi nggak kedengeran ya. Halo, assalamualaikum. Terdengar suara Meza? Halo? Ya, ini yang salahnya di mana nih? Halo? Halo? Iya, sepertinya nggak terdengar suaranya Bu Rosninya, suaranya nggak kedengar soalnya di ke radio gitu ya. Nah, mungkin kita coba hubungi melalui telepon satu lagi ya pendengar. Sebentar, Meza coba telepon Ibu Rosninya melalui via telepon yang berbeda ya. Bentar, kita coba tes dulu, soalnya teleponnya udah masuk tapi ini nggak kedengar ya. Meza telepon pakai nomor satu lagi ya Bu. Nah, ini nomor yang sama, cuma
2: nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi.
1: Tidak bisa
2: mohon
1: dihubungi.
2: Oke. Nomor tujuan Anda.
1: Oke, ini nggak tahu Meza apa masalahnya, sebentar ya pendengar. Nanti kita juga akan menghubungi kembali narasumber kita melalui via telepon. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo, dan kita hadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di kesempatan pagi menjelang siang ini.

0: Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi menjelang siang ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita ada sedikit trouble, tapi alhamdulillah ya, kita sudah bisa terdengar suara Ibu Rosni melalui udara untuk pagi menjelang siang ini. Dan tentu saja gak usah berlama-lama lagi pendengar ya, dan juga pemirsa ya, dimanapun berada untuk pagi hari ini, kita juga sudah terhubung bersama narasumber kita. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Ibu Rosni untuk pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Luar biasa, udah lama ya Bu, kita gak jumpa, gak hadir ke studio juga. Karena biasa dengar-dengar Ibu lagi ada kegiatan di apa, di kota dingin ya, di Takengon. Iya. Sehat Ibu?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana nih cuaca hari ini di Takengon, Bu?
1: Ya, kayaknya cerah sekali pagi ini.
0: Cerah
1: tadi
0: ya?
1: Malam agak cerah sekali ya.
0: Iya, di sini lagi hujan nih, Bu, ya.
1: Ya Allah, ini
0: Iya, luar biasa. Dan yang pastinya pendengar dan juga pemirsa RRI Melabuh, di program Pengarus Tama and Gender, kita ditemani bersama narasumber kita, yaitu Ibu Haji Rosni Idham ya, salah seorang tokoh perempuan Aceh Barat yang sangat luar biasa sekali ya. Dan yang pastinya untuk tema kita yaitu mengenai mendorong partisipasi setara melalui pengarus tamaan gender gitu ya Bu ya. Nah, ngomong-ngomong pengarus tamaan gender ini nih Bu ya, sebagai tokoh perempuan Aceh Barat, nah mungkin bisa diinformasikan juga untuk pendengar ya, dan juga pemirsa RRI Melabuh juga yang sering mendengarkan program kita mengenai pengarus tamaan gender ini, bisa disampaikan Bu untuk pendengar kita.
1: Iya, artinya perempuan dan laki-laki adalah aset bagi negara kita ya, aset bagi bangsa kita. Kalaulah perempuan berdiam saja yang jumlahnya saat ini jauh lebih besar daripada jumlah laki-laki, alangkah ruginya pembangunan kita ini. Kalau perempuan hanya sebagai penikmat pembangunan, ini sangat terjadi ya. Tapi kalau sama-sama kita ikut membangun bangsa, ikut membangun negara ini dalam segala hal untuk kemajuan dunia dan akhirat, sudah pasti jalannya akan lebih cepat, akan lebih baik, akan lebih normal.
0: Iya, benar sekali. Berarti kita juga harus mengikuti ya perkembangan zaman sekarang gitu ya Bu ya. Nah,
1: iya benar.
0: Iya, jadi bagaimana nih Bu, pengarus tamaan gender ini dapat membantu kita ya menciptakan partisipasi juga ya, kesetaraan ini di era modernisasi dan juga digitalisasi untuk saat ini nih Bu?
1: Iya, tidak bisa dipungkiri memang ya, kenyataannya, fakta kita melihat wanita sebenarnya, kalau memang wanita ini benar-benar mau melakukan sesuatu kegiatan dengan penuh semangat, dengan penuh antusiasme gitu, bahwa perempuan itu banyak sekali ide-ide yang cemerlang untuk kemajuan. Perempuan itu sangat luar biasa, kita sering sekali mengatakan sekarang ada ibu-ibu hebat gitu ya, ada perempuan-perempuan biasa yang bisa mencetak kader bangsa yang dengan single parent, dengan seorang diri, terkadang mereka bisa mencetak sarjana. Kalau di rumah itu ada ditinggalkan 5 oleh sang suami, pasti perempuan ini enggan untuk ganti ayah sebagai ayah sambung ya, karena yang fokusnya adalah pendidikan anak-anak, dan ternyata memang bisa dibawa anak-anak menjadi sarjana semua. Itu udah banyak sekali contohnya di mana-mana kita lihat, luar biasa sekali.
0: Iya, itu benar sekali ya Bu ya, karena perempuan-perempuan sekarang tuh kayak perempuan tangguh gitu ya Bu ya. Iya, apalagi
1: yang
0: sekarang
1: penting mau ya, yang penting mau, kalau nggak mau ya sudah. Karena banyak juga perempuan-perempuan, kalau saya kan seorang perempuan ketika saya masih kecil kan ada ayah dan ibu, dewasa udah kawin, suami yang nangguh. Kalau nanti sudah tua ada anak-anak, nah, gitu kan, ada anak-anak yang, jadi untuk apa saya merepot-repotkan diri? Ada yang seperti
0: masih ada yang berpikir seperti itu ya Bu ya. Iya, padahal perempuan sekarang tuh dianjurkan untuk lebih aktif gitu ya, harus lebih mandiri gitu ya Bu ya.
1: Iya. Dan kepentingannya itu dalam artian perempuan juga tidak boleh keluar dari koridor gitu ya, maksudnya dari bingkainya muslimah, kalau kita yang muslim, kemudian dari bingkainya yang jawab seorang ibu bagaimana. Bukan berarti juga kalau sudah dilepas menjadi apa berkarir di luar, lalu ke belakang kebelasan juga banyak yang begitu ya.
0: Yang jadi di rumahnya
1: tahu lagi.
0: Benar. Iya. Padahal itu juga nggak boleh keteteran gitu ya Bu ya, karena ya tugasnya perempuan ya selain di rumah ya, ya itu tadi itu untuk sampingan gitu ya Bu ya.
1: Ya benar. Nah, itu tanggung jawab utamanya adalah itu tidak boleh diabaikan. Makanya dikatakan perempuan hebat karena ada perempuan-perempuan yang hebat yang bisa sukses di rumah tangga juga sukses di luar biasa. Okay. Bukan berarti setelah sukses di luar mengabaikan rumah tangga itu enggak hebat namanya.
0: Iya benar, benar sekali. Berarti emang harus dua-duanya itu balance gitu ya Bu ya. Nah, ada enggak sih sebenarnya nih tantangan-tantangan nih ya bagi perempuan-perempuan saat ini nih dalam menerapkan pengaruh tantangan gender ini sendiri Bu?
1: Iya. Ya pasti ada. Kadang-kadang ada orang yang menerjemahkan pengaruh gender ini sebagai sesuatu yang sangat dengan bahasa lain misalnya terlalu kaku gitu ya. Yeah. Terlalu kaku. Mm-hmm. Apakah perempuan ingin tidak seperti laki-laki? Apakah perempuan tidak puas dengan apa sekarang ini? Perempuan-perempuan banyak sekali menuntut hal-hal segala macam, ada yang begitu. Yeah. Tetapi kalau sebenarnya pada saat-saat Rasulullah dulu, bagaimana peran perempuan ketika ada perang, bagaimana perempuan ketika ada perjuangan-perjuangan dengan cara perempuan sendiri gitu ya. Iya. Dalam artian kita juga tidak meninggalkan kodrat kita sebagai perempuan. Iya. Dan kadang-kadang salah mengartikan kodrat gitu. Menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga, pekerjaan apa itu kodrat perempuan. Sebenarnya itu kan bisa ditangani secara bersama dan bijaksana. Tapi yang dikatakan kodrat adalah given of Allah itu. Yang gak mungkin digantikan oleh orang lain seperti perempuan itu hamil, perempuan menyusui kan tidak mungkin. Yeah.
0: Benar.
1: Perempuan melahirkan itu boleh dialihkan ke orang lain ya.
0: Iya,
1: tapi hal-hal lain kan kita bisa kompromi, kita bisa kerjasama, kita bisa bersinergi gitu dengan harmonis.
0: Iya, berarti kalau berarti
1: tantangannya tantangannya itu adalah pada segi penerjemahan itu. Kemudian segi kadang-kadang di dalam keluarga sendiri juga ada yang seperti apa, untuk apa giat keluar, untuk apa kan saya sudah memenuhi kebutuhan misalnya gitu. Dan kita tidak cerita peran ini kan bukan pada hanya kebutuhan rumah tangga, kebutuhan primer gitu, tetapi adalah kebutuhan-kebutuhan yang misalnya pemikiran-pemikiran yang cemerlang yang ada dari perempuan itu juga harus disalurkan, harus digunakan sebaik mungkin gitu.
0: Iya, itulah yang namanya kesetaraan gitu ya Bu ya. Nah, kalau sekarang kan apalagi zamannya zaman media sosial ya Bu ya. Nah, ini juga sangat berpengaruh sekali nih ya untuk mendorong kita sebagai perempuan ya kan, agar suaranya juga lebih didengar. Nah, gitu ya Bu ya. Nah, jadi gimana nih cara kita ya untuk bersosialisasi juga di media sosial ya, yang dapat kita gunakan untuk mendorong kesetaraan gender kita dan partisipasi kita nih yang di era modern sekarang nih Bu.
1: Iya, saya pikir gitu. Yang paling penting ya perempuan juga bisa menempatkan diri, bisa secara berwibawa, secara bijaksana dan secara elegan. Dalam artian perempuan tidak menampakkan ke kelemahan dirinya sebagai seorang perempuan. Allah jangan saya lah, Allah jangan begitulah, gini, saya enggak mampu, saya kan perempuan, jangan seperti itu. Tapi bagaimana perempuan itu sebatas kemampuan, maka maaf kalau saya mengatakan apabila perempuan mau melakukannya, mau mengerjakannya sesuatu itu baik secara pikiran, secara mental, secara apa, perempuan semua bisa lakukan. Perempuan sejauh dia itu tetap di dalam garis-garis yang sudah ditetapkan oleh agama kita, oleh adat istiadat gitu kan. Adat itu penting diperhatikan. Bukan berarti kebebasan setelah ada kesetaraan gitu kita bebas bergaul gitu. Tidak juga. Tapi itu bawaannya harus dijaga, kefeminimannya tetap dijaga. Jadi feminim dengan maskulin itu bisa dipadukan dengan indah dan harmonis. Nah, itu dia.
0: Iya, benar sekali. Nah, sebenarnya nih Bu ya, kenapa sih pengaruh tamaan gender ini kayak penting sekali nih dalam menghadapi perubahan sosial di era sekarang nih Bu?
1: Kita mau katakan juga kadang-kadang banyak ya di media sosial, cobalah dengarkan, kadang-kadang perempuan-perempuan yang tidak menjaga etika tidak menjaga etika, dia itu berbicara dengan tidak sopan dan tidak senonoh. Menjatuhkan diri perempuan sendiri. Tetapi ketika dia perempuan itu bisa elegan, bisa dengan bahasa-bahasa yang santun dan tetap menjaga feminimnya itu kan itu pasti kita dihargai.
0: Yeah.
1: Ada pendapat-pendapat kita dihargai. Ada yang yeah. mana pendapat perempuan mana ada mau didengar sama laki-laki. Bukan yeah. begitu.
0: Yeah.
1: Pendapat yang bagaimana yang enggak mau didengar. Kalau yang baik yang disampaikan, kalau yang disampaikan itu sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan harapan, sesuai dengan tuntunan, pasti orang dengar. Dan pasti perempuan mendapat tempat yang baik yeah. di hati semua masyarakat. Pasti yeah. perempuan itu dihargai gitu ya. Dia apa namanya diminta selalu untuk tetap berperan gitu.
0: Iya yeah, benar. Yang pastinya wanita itu memang apa ya merupakan agen perubahan juga untuk saat ini gitu ya Bu ya. Nah tentu saja nah, ini penting juga kita ketahui nih untuk cara-cara kita bagaimana sih peran generasi muda nih terutama ya untuk saat ini dalam mendukung juga nih partisipasi kita mengenai kesetaraan gender ini sendiri Bu.
1: Ya generasi muda yang dimaksudkan khusus perempuan, generasi muda perempuan atau semua secara umum?
0: Iya untuk perempuan terutama nih Bu.
1: Iya. Untuk generasi muda perempuan yang itu juga kita butuhkan dalam artian kan sekarang ada sesuatu yang kadang-kadang kita kalau terjadi sesuatu yang tidak cocok, yang tidak enak terhadap perempuan, diperlakukan yang tidak senonoh terhadap perempuan, itu yang disalahkan adalah perempuan itu sendiri. Apa sebab?

0: eganan kita gitu ya, agar dihargai juga oleh sesama oleh lawan jenis kita ya Bu ya.
1: Ya. Kemudian juga dalam arti ada misalnya waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu. Seperti misalnya di dalam tempat perjalanan yang udah larut malam, masih berjalan sendiri perempuan, itu kan mengundang.
0: Iya benar. Ya,
1: tapi kalau tetap jaga perempuan, kalau udah malam hari tidak lagi berkeliaran, yang perempuan-perempuan muda maksudnya yang kalau juga berjalan tentu ada segi keamanannya yang bisa terjamin. Tetapi kalau misalnya kita perempuan-perempuan yang sudah berusia, perempuan-perempuan yang sudah memang selama ini berkiprah, kayaknya orang-orang juga sudah bisa melihat, udah bisa segan gitu ya, segan untuk terjadi hal-hal yang tidak baik, karena dia udah dijamin dalam arti dalam pergaulannya baik gitu, pasti nggak akan gitu.
0: Nggak seenaknya gitu ya Bu ya, dilecehkan gitu ya. Karena kan banyak sekali informasi-informasi mengenai pelecehan terhadap perempuan, terhadap anak-anak juga gitu ya kan, yang sering kita dengar di media sosial, di informasi-informasi. Nah itu masih sering terjadi nih di daerah dan juga di negara kita. Itu seperti apa tanggapannya nih Bu?
1: Ya, itu juga kita katakan tadi, misalnya di mana wilayahnya gitu ya. Kemudian bagaimana masyarakat, seperti yang terakhir misalnya kita dengar ada seorang katakanlah pimpinan tempat yang sangat sebenarnya yang sangat disegani, tapi kenapa bisa melakukan pelecehan yang begitu hebat? Karena dari pihak keluarga si yang dilecehkan itu juga seperti tahu, tetapi pura-pura tidak tahu. Kan ada paham-paham yang tidak sesuai. Yang paham mengatakan bahwa kalau misalnya seorang murid apabila mengambil ilmu dari guru harus patuh semua apa yang dikatakan guru, harus semua manut gitu, harus semua ikut apa yang dikatakan. Itu kan sesuatu paham yang tidak benar. Kalau itu kita udah lihat ke arah yang melenceng, ke arah yang tidak sesuai, tidak di garis yang benar, itu tentu kita akan menolaknya, tentu kita akan membantah dan kita akan mencari solusi lain gitu ya. Tapi terkadang heran, kok bisa berlangsung lama sih? Kayaknya udah menerima aja, ya kan?
0: Iya benar.
1: Kok bisa kalau sekali, misalnya dua kali terjadi nggak teratasi? Itu oke, mungkin itu kecelakaan lah kita katakan, atau memang dari pihak laki-laki itu. Tapi ketika laki-laki kita dilayani bertahun-tahun, layanannya apa sih? Kita juga lagi perempuan.
0: Iya benar sekali. Jadi bagaimana ini Bu cara kita mendidik ya dalam berbasis teknologi untuk saat ini nih, untuk mendukung ya pengarusutamaan gender di masyarakat modern saat ini nih Bu?
1: Iya. Terutama sekali
0: karena kadang-kadang kita kan takut untuk melaporkan hal-hal ya.
1: Orang tua juga harus ada ketegasan. Kita melihat orang-orang tua yang tegas, yang punya satu sikap komitmen kepada anak, itu anak-anaknya sukses. Tapi saya juga berhadapan dengan hal-hal yang seperti ada orang tua yang kadang-kadang terlalu memberikan peluang yang tidak ada kontrol yang tepat ya terhadap anak. Kemudian tidak diarahkan kepada tuntunan agama gitu, mungkin jauh dari agama ya, sehingga anak perempuan ini merasa liar aja gitu. Jadi bisa saja terjadi hal-hal yang begitu. Tapi kalau terjadi sudah di komunitas yang memang selama ini komunitas di situ yang dianggap bahwa sudah bisa dipercaya, ya kembali lagi seperti yang kita katakan tadi. Kalau gejala-gejala sudah nampak, tapi terus dibiarin, dia yang biarinnya siapa? Terutama dari pihak orang tua, termasuk masyarakat sekitar, termasuk negara juga. Negara sudah ada hal-hal yang tidak baik di situ, kok dibiarkan? Itu terjadi.
0: Iya benar.
1: Nah, itu. Kalau nanti pun kan tidak lama setelah tuntutan itu mereka lepas lagi di luar gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya gimana nih kebijakan dari pemerintah sendiri ini untuk menyesuaikan ya pengarusutamaan gender ini? Berarti harus harus diperhatikan gitu ya Bu ya.
1: Ada perhatian. Kemudian ketika menemukan seperti yang saya katakan tadi, ada gejala-gejala yang tidak sesuai, ada gejala-gejala yang mengarah kepada hal-hal yang menyimpang, itu kan harus segera ada tindakan. Kalau itu dibiarkan, jadinya berlarut-larut, jadi panjang cerita yang cerita di sini jadi berkembang ke tempat lain lagi yang seperti itu kan.
0: Iya benar sekali.
1: Peran negara sangat sangat menentukan di sini.
0: Iya benar sekali ya Bu ya. Nah ini juga kita kembali lagi mengenai

0: Kesetaraan gender nih Bu. Jadi ada gak sih cara-cara nih pemerintah ya untuk dapat menyesuaikan nih pengarusutamaan gender dengan tuntutan zaman sekarang gitu ya Bu ya. Karena semakin hari kan dunia kan semakin maju gitu ya Bu ya. Jadi perempuan-perempuan tuh juga harus bangkit gitu ya Bu.
1: Iya, iya. Jadi ceritanya pertama dari internal dulu. Internal perempuan itu sendiri sudah siapkah? Ah, gitu. Itu penting, sangat penting ya dari segi mentalitasnya, dari segi ilmu yang dimilikinya, dari segi pergaulan yang bisa dijaga dengan baik, gitu ya. Itu dari internal diri dulu. Kemudian baru pada keluarga. Keluarga juga menentukan. Apabila keluarga tidak dapat dukungan kepada hal itu, juga itu tidak akan terjadi ya. Tapi keluarga itu sangat menentukan. Keluarga dekat terutama. Dan kemudian lingkungan sudah terima enggak? Di lingkungan itu diterima atau tidaknya juga kembali lagi ke internal kita perempuan dalam menampilkan diri misalnya dalam melakukan sesuatu aktivitas itu tidak mata orang gitu ya. Kadang-kadang perempuan udah berdandan secara berlebihan gitu ya. Dianggap ini sebagai public figure gitu ya. Jadi kadang-kadang sekarang udah banyak sekali kita lihat padahal dia perempuan muslim, perempuan yang kadang-kadang sudah menunaikan umrah haji segala macam tapi penampilannya udah enggak sesuai gitu. Jadi orang akan lecehkan kita kan. Dari segi iya, bicaranya juga, bicaranya nggak ada kontrol, lepas aja gitu.
0: Iya, berarti agar kita memang terlihat seperti perempuan-perempuan yang memang seperti apa ya, yang dihargai oleh orang lain itu memang kita harus melakukan hal-hal menghargai diri kita sendiri dulu gitu ya Bu ya.
1: Jadi kita harus memberi harga pada diri. Benar. Kita seorang perempuan yang berharga, yang bernilai tinggi, yang berkualitas, gitu dari diri sendiri dulu.
0: Iya, itu benar sekali. Jadi bagaimana nih cara kita tuh kayak mengukur diri kita tuh menjadi perempuan-perempuan yang memang dihargai oleh orang lain itu seperti apa nih Bu?
1: Oh iya, itu pasti nampak ya. Pertama dari diri kita merasa bahwa kita itu diperlukan, bahwa kita itu dihargai, bahwa kita itu dibutuhkan, itu pasti terasa. Tapi kalau kita misalnya susah lah kita dengan perempuan, nah kalau udah gitu berarti ada hal yang kurang pas, ada hal yang kurang harmoni. Orang sering mengatakan gitu, selalu dilecehkan perempuan itu selalu dianggap makhluk nomor dua, makhluk yang tidak bisa dipegang, apalah janjinya, suaranya segala macam gitu banyak. Nah kenapa ada timbul konotasi seperti itu? Karena mungkin itulah dari penampilan perempuan itu sendiri, dari keberadaan hari-harinya mungkin gitu ya. Kalau saya prinsipnya begitu, jadi tunjukkan dulu pada masyarakat, tunjukkan dulu pada keluarga kita bahwa kita itu bisa memanage dengan baik.
0: Iya, itu benar sekali ya Bu ya. Jadi seperti apa nih Bu untuk kita tuh kayak mendapatkan ya penerapan di lingkungan kita dulu nih ya kan, misalnya di lingkungan sekitar kita atau di sekolah atau di kampus-kampus ya, untuk menciptakan partisipasi kita yang inklusif juga untuk pengarusutamaan gender ini sendiri Bu.
1: Nah, terutama ketika ada satu tugas atau satu kepercayaan pada diri kita, jaga kepercayaan itu dan tunjukkan bahwa kita mampu. Ketika orang sudah percaya kita harus yakin, berarti aku mampu, aku sudah nilai-nilai, berarti bisa. Kalau orang menganggap kita bisa, berarti kita harus yakin pada diri kita bahwa kita bisa. Kita kan sering gitu, selalu melemahkan diri sendiri. Jangan saya nggak mungkin lah melakukan hal yang seperti itu. Orang sudah percaya pada kita, tapi kita sendiri yang meremehkan, yang melecehkan, dan yang merendahkan kita sendiri gitu. Paling sering terjadi. Saya sudah usia sudah cukup panjang dalam artian banyak sekali liku-liku kehidupan yang kita hadapi. Sering sekali terjadi begitu dari diri dia sendiri enggak siap. Mengatakan gimana ya Mas, enggak dapat dari sejak saya bertugas yang enggak pernah diberikan jabatan yang begini-begini, dia bilang. Itu mungkin karena orang enggak percaya.
0: Enggak percaya diri gitu ya Bu.
1: Kalau kita nggak yakin orang kan, tapi coba kita yakin, kita tunjukkan buktinya. Kalau orang melecehkan kita tolak lecehan itu dengan fakta.
0: Iya.
1: Bahwa tidak seperti seperti yang dianggap itu ya.
0: Iya,
1: Kalau
0: benar.
1: itu sudah bisa kita tunjukkan,
0: Iya.
1: sudah pasti orang akan memberikan sesuatu kepada kita
0: Iya.
1: yang lebih besar lagi.
0: Aduh, benar sekali ya Bu ya. Memang luar biasa ya kalau misalnya ngomong masalah kesetaraan gender ini sangat apa ya, membangkitkan semangat kita ya, terutama bagi perempuan-perempuan ya Bu ya, agar tidak dianggap remeh juga oleh orang lain gitu ya Bu ya. Nah,
1: Dan harus ada satu pengorbanan. Pengorbanan itu penting. Dalam arti pengorbanan ini, kita seorang ibu rumah tangga. Ini
0: Iya.
1: besok kita ada tugas, ada pekerjaan jam 8 pagi misalnya.
0: Iya.
1: Berarti kita harus ada pengorbanan. Kita harus lebih bangun lebih awal. Kita harus
0: Iya.
1: mempersiapkan rumah tangga kita yang
0: Iya.
1: bagaimana mempersiapkan segala sesuatu sehingga jam 8 teng kita kita kita udah ready.
0: Udah ready,
1: Kan
0: benar.
1: gitu maksudnya.
0: Benar.
1: Terus sekali nanti kenapa? Alam maklum aja lah. Kita urus anak dulu lah, urus ini dulu lah, urus suami dulu, masak dulu sering kali di pengajian aja. Saya
0: Iya.
1: lebih banyak berkecimpung misalnya di pengajian ya. Kenapa datang pengajian terlambat? Alasannya itu aja, cuci
0: Iya.
1: piring dulu lah ini. Jadi nggak
0: Iya.
1: ada satu pengorbanan.
0: Iya,
1: Harusnya
0: benar.
1: kalau bisa kenapa? Jam 2 malam bangun cuci piring. Nah gitu maksudnya.
0: Iya,
1: Jadi
0: benar.
1: dengan begitu. Iya.
0: Kita harus
1: Ada
0: menyiasati waktu dulu gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, karena
1: ya,
0: waktu kita
1: memanage waktu.
0: Benar, itu sangat penting yang namanya memanage waktu ya Bu ya. Nah, ini juga pertanyaan-pertanyaan terakhir nih Bu. Seperti ada nggak harapan-harapan dari Ibu Rosni mengenai kesetaraan gender terhadap perempuan-perempuan, terutama yang ada di Aceh Barat nih Bu?
1: Ya, saya sangat berharap dalam artian gini, banyak sekali perempuan perempuan berkualitas kita, banyak sekali perempuan-perempuan yang bisa tampil untuk ikut membangun bangsa ini, mempercepat kemajuan dan segala macam, baik untuk rumah tangganya, baik untuk apa. Tetapi ini belum belum diakomodasi, belum di apa namanya terkoordinir dengan baik ya. Jadi kita harus menempatkan orang-orang yang memang punya kemampuan gitu. Jadi sering sekali orang-orang yang punya kemampuan itu terabaikan. Itu sering sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi itu biarpun di tingkat desa misalnya, di tingkat desa itu kan kita ada pengurus apa pengurus desa misalnya, pengurus LKN kalau dulu apa LKN di namanya, kalau sekarang apa pembangunan gitu ya, pembangunan desa. Itu diletakkan perempuan-perempuan yang memang dia itu bisa diandalkan pemikirannya terutama sekali ya. Ada konsep-konsep ke arah kemajuan. Banyak sekali perempuan-perempuan yang begitu, tapi tidak diakomodir gitu. Jadi dalam artian setelah dari kita melihat bahwa ini perempuan ini bisa, ayo mari kita kita libatkan.
0: Iya,
1: Ini
0: benar.
1: sering terabaikan kadang-kadang.
0: Iya, luar biasa. Nah, itu dia nih yang perlu kita ketahui ya, Bu Rosni dan juga pendengar ya yang sudah mendengarkan obrolan kita bersama Ibu Rosni. Ada nggak pesan-pesannya nih, Bu, untuk para perempuan-perempuan Indonesia yang lagi mendengarkan siaran kita untuk pagi hari ini, Bu?
1: Ya, pesannya terutama itu, kita menyadari diri ya, bahwa perempuan ini bukan hanya sebagai penonton,
0: Iya.
1: bahwa perempuan ini dilahirkan bukan hanya sebagai penikmat,
0: Iya.
1: tetapi juga sebagai objek, bukan sebagai objek, sebagai subjek ya. Sama-sama kita berusaha ke arah kemajuan. Mungkin menurut apa kita sendiri, menurut peran kita sebagai seorang perempuan. Seorang perempuan misalnya ada tugas-tugas pokok di rumah tangga, ada tugas-tugas pokok di masyarakat, ada tugas-tugas terhadap keluarga segala macam, itu dulu kita tunjukkan bahwa perempuan itu bukan, maaf ya kalau dikatakan misalnya sekarang ada perempuan suami istri bekerja misalnya. Jadi ketika bekerja si perempuan ini terus menampakkan ego-egonya tertentu. Ini kan uangku sendiri, ini kan
0: Iya.
1: aku bisa bekerja, aku ini aku bisa menghasilkan, aku bisa begini, aku bisa. Tidak
0: Iya.
1: juga menampakkan begitu. Kalau
0: Oke.
1: memang kita sudah diberikan izin untuk di luar untuk bekerja, berarti
0: Iya.
1: kita juga sudah berhak untuk berbagi rasa bersama-sama.
0: Iya,
1: Gitu.
0: itu.
1: Jadi pesan kita, perempuan itu tetap perempuan, ya kan?
0: Iya,
1: Tapi
0: benar.
1: perannya itu tetap untuk negara, untuk bangsa dan agama itu harus berperan.
0: Berperan. Berarti sama-sama harus dijaga gitu ya kedua-duanya ya, Bu ya. Baik, Bu Rosni, terima kasih banyak atas waktunya ya sudah mau bergabung bersama kita ngobrol-ngobrol ya bersama program Masatu di pagi hari ini. Dan yang pastinya sukses terus buatnya Ibu Rosni ya. Dan tentu saja ya untuk mudah-mudahan nanti bisa jumpa di studio ya Bu, kita ngobrol-ngobrol informasi-informasi lainnya Bu. Iya, sehat terus. Ya, sehat terus buatnya Ibu ya. Dan yang pastinya ya. Iya, terima kasih banyak atas waktunya. Mesa akhiri untuk program Pengarus Tamaan Gender di kesempatan pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun berada, sesaat lagi kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Olahraga. Tetap terus bersama Pro 1. Dan untuk kita pendengar, sambil kita menunggu, kita hadirkan salah satu single dari Nyejeswit, Katakan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champions musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Johnny Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Koldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun. Dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti, Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Bubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chartier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
3: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006, dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Suma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cli dan Li Fang Jen dari Taiwan. Dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game! 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Belabo, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
4: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Baik pendengar, masih bersama Meza yang masih akan terus menemani pendengar di sepanjang siang hari ini dengan lagu-lagu Aceh yang masih akan terus mengudara di frekuensi 97 FM. Tentunya pendengar, seperti yang sudah kita dengarkan, lagu-lagu Aceh lainnya juga akan Meza hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi kita akan mendengarkan juga salah satu tembang lagu Aceh yang dipopulerkan oleh Bang Arul, Oh Hai Sayang, salah satu lagu viral ya di media sosial yang nanti Meza akan hadirkan juga untuk Anda. Tapi sebelumnya pendengar, Meza juga punya informasi mengenai berita panggilan siaran kedua yang disampaikan ya kepada yang disampaikan dari berasal dari Mahkamah Syariah Malabo dan ditujukan kepada saudara Ibnu Abbas bin M. Ali yang bertempat tanggal lahir Blangara Gede 7 November 1987. Beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTA dan alamat sebelumnya berada di Jalan Paro, Gampung Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Malabo, Kabupaten Aceh Barat. Sekarang tidak diketahui alamat dan juga keberadaannya tergugat, dan untuk isi beritanya diinformasikan mengenai diminta kepada saudara Ibnu Abbas bin M. Ali dapat hadir ke Mahkamah Syariah Malabo, Jalan Rahmat Tsunami, nomor 3 Payapenaga, Malabo pada hari Senin 31 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar, berita panggilan siaran kedua ini disampaikan atas perhatiannya. Diucapkan terima kasih. Itu dia informasi yang dapat Meza hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu Aceh yang masih akan terus Meza hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Tahu gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lali.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, dapat Mesa hadirkan informasi-informasi yang tentu saja sudah Mesa persiapkan untuk Anda mengenai stok hewan megang di Aceh Barat melimpah. Dis Bunak pastikan aman dikonsumsi. Tentunya diinformasikan dari rri.co.id Dinas Perkebunan dan Peternakan. Dis Bunak Kabupaten Aceh Barat memastikan stok hewan ternak untuk kebutuhan kurban dan tradisi megang di Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dalam kondisi aman dan mencukupi. Ya, selain itu juga diinformasikan kembali pendengar, Pemda juga melakukan ya pemeriksaan hewan tersebut dan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sbunak Aceh Barat yaitu Dok DRH Teku Saiful Lizar mengatakan total persediaan hewan kurban di 12 kecamatan mencapai 6.540 ekor, terdiri dari kambing, kerbau, sapi, dan domba. Bahkan berdasarkan data dirincikan, dari total 6.540 ekor hewan kurban tersebut, kambing mendominasi dengan jumlah 3.004 ekor atau 45,9%. Disusul kerbau sebanyak 2.476 ekor atau setara dengan 37,9%. Sedangkan sapi sebanyak 986 ekor atau 15,1% dan domba 74 ekor atau 1,1%. Nah, selain itu juga pendengar, menurut Saiful, Kecamatan KW 16 menjadi wilayah dengan stok hewan kurban tertinggi di Aceh Barat. Bahkan posisi berikutnya juga ditempati Kecamatan Weila dan Pantai Cermin. Di Sbunak Aceh Barat juga terus memperketat ya pengawasan lalu lintas ternak dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan secara intensif guna memastikan ternak bebas penyakit dan juga layak konsumsi. Terakhir pendengar, Jufrizal juga pemilik usaha ternak Sabit Framcot Sumereng juga di sini menyampaikan bahwa permintaan hewan ternak jelang Lebaran Idul Adha sangat banyak. Nah, tak ternak besar ya seperti sapi di tempatnya dijual dengan harga 12 juta hingga 35 juta ukuran besar. Sementara kerbau dari harga 18 juta hingga 35 juta per ekor dan kambing seharga 3 juta. Itu dia pendengar salah satu informasi hewan kurban ya di Aceh Barat untuk kesempatan siang hari ini yang dapat Meza informasikan untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh dan selamat mendengarkan kembali.

Ija tarok sinalih padi si Ija Pepe si Gunca Dua. Ba RRI Prosa tanyau merawi tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek duo ni ikut Habagitanyo tip-tip urau posiblah lehepto sampoan posa lihu. Bak frekuensi kamu sekurin 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung
1: sepak bola. Melompat tanya dalam berita bahasa Aceh dengan John Nehru bahwa nyokotenin 25 Mei 2026. Apapun bilang Idul Adha stok hewan kurban di Aceh Barat capai 6,040 buah iku. Menjelang Idul Adha 2026 stok hewan kurban di Aceh Barat mencapai 6,040 terdiri dari limau, kubu, kambing, domba dan mandumnya dalam kondisi sehat. Kambing menjadi stok telur 1,000 put buah iku ditutul kubu 2,076 buah iku lemah kurang 86 buah iku dan domba 70 put buah iku. Dengan kebutuhan kurban, tradisi megang relatif tercukupi. Dina peternakan kepastikan seluruh hewan ka dipaktin dan layak konsumsi sehingga masyarakat jut berkurban maupun melaksanakan tradisi megang dengan aman. Persediaan hewan kurbannya dan ciberat dalam Raya Idul Adha 47 Hijriah 26 Masehi diperkirakan mencapai 6,040 buah iku Bandung. Jumlahnya dari limau, kubu, kambing, domba. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Perkebunan Ciberat di Sepulidal pegah stok kurban contohnya di cukup untuk penuh kebutuhan masyarakat di wilayah Ciberat. Komposisi persediaan hewan kurbannya tahun 2026 diperkirakan mencapai 6,040 buah iku. Galam gerincikan total jumlahnya, ternak kambing menjadi yang paling lu tersedia 6,040 buah iku. Menurutnya struktur stok hewan kurban tahunnya relatif tiga bak jenis kambing dan kebu yang menjadi pilihan utama masyarakat di sejumlah wilayah pedesaan. Sementara domba hanya jadi komoditas tambahan dengan jumlah yang mentang sangat terbatas, sedangkan untuk lemah, gepegah perlu mendemung perhatian. Dan terhadap hewan kurban jenis sapi, biasanya cukup le tipton, no untuk kurban dengan di masjid maupun di minasah. Selainnya kebutuhan kurban cit di perkebunan dan peternakan Aceh Barat dicatat tinggi kebutuhan hewan ternak untuk megang di Aceh. Untuk perbandingan kebutuhan ternak kurban megang tahun 2006 stok lemah kurban sekitar 86 buah iku sedangkan kebutuhan lemah untuk megang sekitar 45 buah iku. Sementara kambing untuk kurban nalar peput. Apa lain? Pemerintah Negara Raya evaluasi kinerja dan ujung kepentingan GPT pun Pratama. Kegiatannya langsung diolah Magister Manajemen Institusi Kuala USK Darussalam Bandar Aceh. Bupati TRK Gepegah evaluasi kinerja dan ujung kepentingan merupakan langkah strategis untuk pertegas tata kelola birokrasi yang profesional adaptif berorientasi bak peningkatan kinerja pemerintah daerah. Dan evaluasi kinerja ujung kompetennya merupakan langkah strategis untuk memastikan kualitas profesionalitas aparatur pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. Menurut TRK, birokrasi naku peran penting dalam membantu kepala daerah merealisasikan visi dan misi pembangunan yang kagak pegah bak masyarakat. Fungsi utama birokrasi naku pejabat eselon 2 naku membantu pimpinan daerah dalam merealisasikan visi dan misi pembangunan. Karenanya, kepala TRK diperlukan aparatur pemerintah yang memiliki kompeten kualifikasi serta arah kerja yang selaras dengan tujuan pemerintah daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kedamaian dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, kompetennya nakuh menjadi bagian dari proses penyelarasan organisasi khususnya bagi pejabat yang kah cukup trip duduk bak jabatan tertentu di lingkungan pemerintah negara raya. Mulai kegiatannya, semoga sistem birokrasi yang semakin profesional, responsif, mampu gejuk pelanan yang optimal lebih lagak bak masyarakat. Cidara mentua, komangan ayah mubahagia, ono dileha bak oronyo kemaputu bak cidara, lonjonya rusatria mewakili kerungan yang bertugas di RRI Melabuh, atu terima genasih, atu perhatian cidara insyaAllah. Namun tau umur bida Tuhan merompok dan cidara, dalam berita bahasa Aceh lain wate. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Terima kasih Anda sudah mengikuti program Haba Getanyo. Haba Getanyo hadir setiap hari setelah dinamika olahraga hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Melabuh, Radio Tangga Bencana.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah. Nah,
1: Alisan memiliki pengalaman lebih dari.
0: Emang kenapa sih? Deket juga. Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus. Maksudnya, hari ini ke warung nggak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita nggak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar. Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ. Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat. Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi. Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya.
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam. Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat Maharaja.
0: Memang berat Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
2: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam menabung emas mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Dalam tradisi pernikahan di Aceh, setiap mempelai laki-laki wajib menyertakan perhiasan emas sebagai salah satu syarat saat akan meminang seseorang gadis sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam bentuk perhiasan emas, dengan kadar emas per mayam dengan hitungan per mayam 3,3 gram emas. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

Yang dipopulerkan kembali oleh Rara Tarmizi Bungong Selanga, kita stop sampai di sini. Berhubung kumandang azan zuhur untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat zuhur untuk waktu melabuh dan sekitarnya. Tetap terus bersama Pro 1.

0: banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini, sesaat lagi tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mendengarkan Warta Berita Lintas Siang. Untuk kesempatan siang hari ini, jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melaboh, dan selamat mengikuti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Siang. Ragam informasi, dialog, dan obrolan serta hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.
3: Berita Lintas Siang RRI Melabu menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabu mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabu menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabu.
2: Saatnya kita ikuti Lintas Melabu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabu Siang.
4: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabu dengan Warta Berita. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabu telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan seleksi Popnas tahun 2027. Pemkab Aceh Barat pastikan persediaan hewan ternak megang Idul Adha 1447 Hijriah mencukupi.
5: Cabor yaitu cabor sepak bola, cabor bola voli, basket dan sepak takraw. Dari jenis dari provinsi kita khusus putra saja dan tidak ada putri. Dan juga standar nasionalnya juga dengan persyaratan yang lumayan sedikit tinggi persyaratannya.
6: Kalau hari ini terkendala dengan biaya angkutnya. Ya, karena kita pusatkan di RPH, karena semua peternak nanti kan harus bawa ke sana. Jadi nanti kan dua kali. Kalau sekarang,
4: inilah berita selengkapnya bersama saya Meiliza. Berita pertama. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan seleksi Popnas tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada tanggal 23 hingga 24 Mei 2026. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan seleksi atau talent coding Popnas tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada 23 hingga 24 Mei 2026. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Jumadilah SPD mengatakan bahwa terdapat 4 cabang olahraga yang dilakukan seleksi.
5: Kita ada 4 cabor, yaitu cabor sepak bola, cabor bola voli, basket dan sepak takraw. Dari jurnalis dari provinsi kita khusus putra saja dan tidak ada putri. Dan juga standar nasionalnya juga dengan persyaratan yang
8: lumayan sedikit tinggi persyaratannya.
7: Jumadilah mengatakan bahwa kegiatan seleksi ini telah dimulai sejak 2 pekan lalu, mulai dari proses pemberitahuan kepada sekolah-sekolah hingga kegiatan seleksi. Ia menyebut sebagian besar sekolah tingkat SMP dan SMA di Aceh Barat ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Lebih lanjut, Jumadilah mengatakan bahwa seleksi yang dilaksanakan pihaknya saat ini merupakan seleksi tingkat kabupaten untuk nantinya diikutkan pada seleksi tahap pertama tingkat provinsi. Ia juga mengatakan bahwa peserta yang lolos menyesuaikan dengan jumlah 1 tim setiap cabang olahraga. Jumadil juga mengatakan bahwa jadwal seleksi tersebut dipercepat dari rencana awal karena atlet yang mewakili provinsi akan dilakukan pembinaan lebih lanjut. Ia berharap dengan adanya kegiatan seleksi ini dapat melahirkan potensi-potensi atlet yang dapat mengharumkan nama baik Aceh Barat serta dapat mewakili Aceh ke tingkat nasional. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan persediaan hewan ternak, megang dan kurban Idul Adha 1447 Hijriah mencukupi dan aman dikonsumsi. Berikut laporan selengkapnya.
9: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat memastikan stok hewan ternak untuk kebutuhan kurban dan tradisi megang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan melimpah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Istana Aceh Barat, Dr. Hewan Saiful Lizar pada RRI menyampaikan, total persediaan hewan kurban di 12 kecamatan mencapai 6.540 ekor. Jumlah itu terdiri atas kambing, kerbau, sapi, dan domba. Sementara untuk kebutuhan megang tersedia 2.595 ekor ternak besar, 1.817 ekor kambing, serta lebih dari 30.000 ekor ayam. Untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat menjelang Idul Adha, di Istana Aceh Barat juga memperketat pengawasan lalu lintas ternak dan pemeriksaan kesehatan hewan secara langsung di lapangan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan hewan ternak bebas penyakit, layak konsumsi, serta siap dipotong saat puncak kebutuhan masyarakat.
6: Biasanya orang kir pas hari megangnya. Karena kenapa? Kalau hari ini terkendala dengan biaya angkutnya. Ya. Nah, karena kita pusatkan di RPH. Karena semua peternak nanti kan harus bawa ke sana. Jadi nanti kan 2 kali. Kalau sekarang, kalau di hari H-nya mungkin cuma biayanya sekali. Kalau ternaknya biasanya sapi sekitar 400-an lebih. Kerbau yang banyak, sekitar 1.000 lebih.
9: Saiful Lizar menjelaskan persediaan hewan kurban didominasi kambing sebanyak 3.004 ekor. Dan juga kerbau 2.476 ekor, sedangkan sapi tercatat 986 ekor dan domba 74 ekor. Menurutnya kecamatan KW16 menjadi wilayah dengan stok hewan kurban tertinggi, disusul kecamatan Waila dan Pantai Cermin. Pemerintah Aceh Barat mengimbau masyarakat tidak panik karena pasokan hewan kurban dan kebutuhan megang dipastikan mencukupi hingga Idul Adha tiba. Anwar Yunus melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
4: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.go.id. Beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat minta instansi lintas sektor melakukan pembaruan data masyarakat secara berskala. Berikut laporan selengkapnya.
10: Aceh Barat dan MIZI berharap seluruh instansi terkait yaitu BPJS, Badan Pusat Statistik atau BPS, Kementerian Sosial, Kemensos, serta Dinas Sosial Daerah dapat terus memperbarui data dalam menyinkronkan data masyarakat secara akurat dan terpadu. Hal tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat Tarmizi sebagai upaya mendukung pengambilan kebijakan daerah yang tepat sasaran, terutama dalam bidang pelayanan sosial, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan. Data yang akurat dan selalu diperbarui menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan program prioritas bagi masyarakat.
11: Pemerintah ke depan fokus data.
10: Nah. Sebab dengan adanya kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar tidak terjadi perbedaan data di lapangan yang dapat berdampak pada pelayanan masyarakat, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial maupun layanan kesehatan. Bupati juga meminta seluruh pihak untuk aktif melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat secara berkala agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan. Dengan adanya sinkronisasi dan keterpaduan data antar instansi, pemerintah Kabupaten Aceh Barat optimis berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
12: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
4: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melaksanakan uji kompetensi bagi pejabat eselon 2 sebagai bagian dari upaya evaluasi dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah. Berikut laporan selengkapnya.
13: Nagan Raya menggelar evaluasi kinerja dan uji kompetensi JPT Pratama. Pemerintah Nagan Raya Provinsi Aceh telah menggelar evaluasi kinerja dan uji kompetensi ujikom pejabat pimpinan tinggi JPT Pratama. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Magister Manajemen Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Bupati TRK dalam hal ini mengatakan evaluasi kinerja dan uji kompetensi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Evaluasi kinerja dan uji kompeten ini juga merupakan langkah strategis untuk memastikan kualitas dan profesionalitas aparatur pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. Menurut Bupati TRK, birokrasi memiliki peran penting dalam membantu kepala daerah merealisasikan visi dan misi pembangunan yang telah disampaikan kepada masyarakat. Fungsi utama birokrasi atau pejabat eselon 2 adalah membantu pimpinan daerah dalam merealisasikan visi dan misi pembangunan. Karena itu, TRK mengatakan diperlukan aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kualifikasi, serta arah kerja yang selaras dengan tujuan pemerintah daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terakhir dikatakan pelaksanaan evaluasi kinerja ini, uji kompetensi tersebut juga menjadi bagian dari proses penyelarasan organisasi khususnya bagi pejabat yang telah cukup lama menduduki jabatan tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten Nagan Raya. John Heru Satria melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita edisi hari ini 25 Mei 2026 bersama saya Meiza. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam cantik.
4: Kangen dengerin lagu Inul Daratista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodandut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodandut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dandut adalah kita.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, baru saja kita dengarkan beberapa lagu pop dangdut. Dangdut adalah kita. Tentu saja Maisa masih akan terus lanjut menemani pendengar hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu pop dangdut yang akan terus mengudara di frekuensi 97 FM untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Nah tentunya untuk menemani waktu siang Anda yang sedang menikmati waktu istirahatnya bersama keluarga, bersama rekan-rekan kerja, atau juga bersama keluarga di rumah, selamat menikmati istirahat siang, selamat menikmati makan siang, atau yang lagi di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas, jangan ngebut-ngebut ya. Semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa pendengar, kita juga akan lanjutkan kembali lagu-lagu pop dangdut untuk Anda. Nanti kita bakal angkat ya penelpon-penelpon yang mau ikutan bergabung di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tapi sebelumnya Maisa mau puterin dulu salah satu lagu darinya Hedy Diana. Di mana ada kamu, di situ ada aku.

pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar masih bersama Meiza dan lagu-lagu dangdut juga masih akan terus Meiza hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Yang mau ikutan bergabung bersama kita masih punya kesempatan hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat di 08 11 68 89 697. Ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang, Mak Ce.
1: Selamat siang juga.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Mak Ce di Pasti Aceh. Lagi ngapain aja sih, Mak Ce, siang-siang?
1: Lagi golek-golek nih.
0: Iya, lagi istirahat siang ya, Mak Ce ya. Mak Ce,
1: iya.
0: Mak Ce Pasti Aceh ini namanya. Mak Ce mau request lagu apa sih? Kalau misalnya biasanya kalau request lagu dangdut, sukanya lagu apa, Mak Ce?
1: Macik semuanya suka, tapi ini maunya minta ikan dalam kolam aja lah.
0: Aduh, coba deh dinyanyi sedikit ikan di dalam kolam, suka Meisa lagu
1: pandai,
0: itu.
1: Gak pandai maciknya lah.
0: Iya ampun, Meisa juga gak bisa maciknya lagunya.
1: Maciknya kan sudah tua nih, udah gak pandai lagi.
0: Iya, yaudah ntar biar Meisa puterin aja lagunya ya. Ini yang bawahnya
1: iya.
0: Siapa sih lagu ikan di dalam kolam?
1: Entah siapa, udah gak tahu Macik.
0: Nana ikan di dalam kolam, nah, gitu ya lagunya ya. Oke. Bisa bakal cariin ya. Ini penyanyinya siapa gitu ya kan. Jangan sampai nanti salah-salah putar ya. Udah salah lagunya. Oke.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Gak mau salam-salam Macik.
1: Salam-salam
0: iya.
1: Juga.
0: Aduh. Boleh kalau mau ya.
1: Ya boleh lah salamnya untuk anak-anak Mace, untuk adik-adik Mace, untuk mama Mace, keluarga Mace semuanya lah kan. Untuk Eina di Langu, untuk Bu Nini, untuk Bu Ude di Balai, untuk Ibu Pawang di Balai di Tran itu ya.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Sana, untuk Mama di Kabel, untuk Kak Aros, untuk Mace Ida, untuk Mami Salon, untuk ini lagi Mak Tengoh ya.
0: Iya belum masuk ke Mak Tengohnya.
1: Iya untuk Meisa, selamat bertugas, kalau pulang hati-hati ya.
0: Oke baik, terima kasih ya buat Nyemace ya, udah ikutan bergabung bareng kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mintanya ikan di dalam kolam ya. Ada tuh di kolam RRI juga ada ikan-ikan nila ya sama ikan lele ya. Oke, ada siapa lagi ini? Oke, bentar ya kalian itu jangan buru-buru telepon. Soalnya Meisa kalau belum tutup teleponnya gak bisa Meisa angkat ya. Sebenarnya ada Ina di Langung nih. Ina, telepon balik ya. Nah, ada juga yang ikutan gabung nih. Coba kita angkat dulu. Ini yang telepon banyak sekali nih. Ada lewat WhatsApp, ada lewat telepon. Meisa angkat yang mana? Yang duluan telepon aja ya. Nah, ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Kalau udah Kak Mirna emang semangatnya 45 ya.
2: Kak, kok tadi pagi kok halo RRI kok Mirna enggak diangkat?
0: Oh, emang

0: itu telepon tadi pagi?
1: Iya, waktu sama Kak Dharma.
0: Tapi besok kok nggak kelihatan ya nomornya ya?
1: Waktu ini Kak, waktu Pak siapa yang telepon tadi pagi itu udah siap dia, Mena masuk sampai gitu. 10 kali tak diangkat.
0: Iya ampun, mana masa sih 10 kali bohong kali lah kalau 10 kali. Kalau 10 kali bisa kelihatan nih dari sini. Jangan lupa nanti next time nanti ikut lagi ya di hari Jumat ya.
1: Iya, ya. Soalnya kan tadi ada Kak Dharma juga kan.
0: Iya benar, mudah-mudahan next nanti hari Jumat juga bisa kita juga punya program Halo RRI. Ya kalau hari Rabu, hari Raya, Lebaran, kayaknya gak ada Halo RRI ya.
1: Nanti iya, ikutan, tadi ya. Kan ini hari ini Mirna gak masuk kerja karena undanya bannya pecah. Jadi makannya mau ikutan, kalau enggak Mirna kerja Kak.
0: Oh gak bisa denger radio gitu ya kalau misalnya lagi kerja.
1: Bawa
0: ya.
1: Radio juga, ada radio juga, cuma gak bisa telepon, HP-nya di tempat kerja ditolong orang.
0: Jadi sekarang ini telepon pakai HP siapa?
1: Ini HP anak.
0: Aduh, mudah-mudahan dapat rezeki bisa beli handphone baru ya.
1: Amin.
0: Jadi mau dengerin lagu apa nih?
1: Ini kakak kok salam-salam, Pro Dandut biasanya kan gak ada.
0: Oh gitu ya, kalau Pro Dandut gak boleh salam-salam ya?
1: Gak tahu boleh gaknya, cuma gitu. Memang biasa Pro Dandut lagu saja, udah sudah.
0: Oh gitu, oke deh kalau kayak gitu, jadi nanti Kak Mirna jangan salam ya, cukup request lagu aja ya.
1: Kurang asem tapi orang lain salam ya udahlah kalau memang nggak ada tapi terserah gitu ya? Kalau kakak mau kasih salam salam orang terserah cuma Mirna yang selama ini dengar memang tidak ada
0: salam ya udah deh mulai dari sekarang hari ini mulai dari Mirna nggak ada Meza kasih salam lagi ya.
1: Iya mohon maaf kalau salah kata nanti kalau tanya orang lain lagi mana tahu orang lain ada kan cuma ini lagunya dari Maggie Jet dari Gubuk Derita ada.
0: Ya ampun masa sih Gubuk Derita udah tahun 2027 loh harus Gubuk Istana.
1: Kakak apa kan kakak tahu riwayat hidup Mirna punya suami kena tipu punya HP satu minggu dicolong orang
0: kok kan bisa sih derita itu derita banget ya.
1: Iya itulah makanya Gubuk Derita lagunya dari Megijet ada kan?
0: Oke, Meza cari ya, pasti ada dong ya Gubuk Derita.
1: Ya kalaupun nggak gini, kalau nggak ada Megijet ya dari Epi Tamala Suara Hati ya.
0: Oke, tapi kayaknya ada
1: nih. Gubuk untuk Derita. Kakak makasih banyak, sukses selalu, saya selalu. Iya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih ya buatnya Mirna udah ikutan gabung bareng kita ya di kesempatan siang hari ini di Pro Dangdut. Waduh, kalau udah buka request ya, Meza nggak tahu mau angkat yang mana soalnya rame sekali yang ikutan gabung. Pokoknya mohon maaf ya pendengar, bukan Meza nggak angkat kadang-kadang karena kalian itu teleponnya dor-doran jadi Meza nggak bisa angkat semuanya gitu kan, harus satu-satu. Nah ini ada lagi nih yang ikutan gabung ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, tuh kan udah Meza angkat tadi dimatiin. Nih Mak Tengoh juga ikutan gabung tapi Meza udah angkat nih di telepon fleksinya karena kalau misalnya Meza udah angkat terus juga halo tuh kedengeran nih Mak Tengohnya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang Mak Tengoh.
2: Siang juga Meza, udah makan?
0: Belum, suapin dong Mak Tengoh. Iya, Meza belum makan siang tapi tadi makan paginya udah agak sedikit telat. Jadi masih alhamdulillah masih kenyang ya.
2: Masih kenyang
0: jadi nih Mak Tengoh.
2: Jadi kan Mak Tengoh gak sempat bawa lagi nih.
0: Kenapa Mak Tengoh? Sekarang Mak Tengoh udah pindah emangnya dari sama tiga makin jauh gitu. Iya, emang Mak Tengoh sekarang di mana?
2: Makan lagi.
0: Iya, enak gulepli Mak Tengoh enak. Terus juga bukulah Mak Tengoh enak, ya kan? Wangi semerbak gitu ya. Ya Meza ingat itu tuh keladinya tuh yang digoreng ya kan. Itu enak banget juga. Enak sekali ya Mak Tengoh ya. Mak Tengoh mau request lagu apa untuk hari ini Mak Tengoh?
2: Hari ini hujan aja.
0: Hujan. Gitu lagunya.
2: Iya.
0: Itu yang maunya siapa Mak Tengoh?
2: Harry Susan.
0: Oke, Harry Susan.
2: Iya.
0: Darinya Harry Susan. lagunya hujan. Karena hari ini hujan ya, Mak Tengoh minta lagunya hujan. Oke, baiklah. Ya, itu aja. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita udah koleksi 3 lagu. Jadi stop dulu ya. Jangan telepon melulu lah, pendengar ya, nanti Mesa bakal angkat lagi, tenang. Pokoknya kalau misalnya punya kesempatan ya, kita bakal angkat teleponnya. Tapi gak bisa nih, 5 menit lagi Mesa mau pamit. Nanti lanjut lagi aja sama Bang Karno ya, karena nanti akan ada Bang Karno yang akan temenin pendengar. Oke, kita putar dulu lagu-lagu requestannya pendengar untuk siang hari ini. Ada Ikan di Dalam Kolam yang akan coba Mesa awali kebersamaan kita di program Pro Dangdut. Requestannya pendengar untuk kesempatan siang hari ini. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.

Baik pendengar, lagu Gubuk Derita juga masih akan terus Meza hadirkan untuk Anda ya. Sepertinya yang dibawain sama Megiza ternyata udah Meza cariin Erna, gak ketemu, ya udah Meza puterin dari siapa ini. Pokoknya Gubuk Derita deh ya. Tapi karena berhubung kebersamaan kita sudah berakhir, sudah menunjukkan pukul 14 lewat 02 menit waktu Indonesia Barat, ternyata rekan Meza ya, ada Bang Hendy yang akan menemani pendengar hingga menjelang maghrib nanti ya. Meza salah bilang tadi, Meza kirain Bang Karno, ternyata Bang Hendy ya. Jangan lupa nanti pendengar ikutan bergabung kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Mulabo. Akhir kata Meza bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
2: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Sore. Ragam informasi, request pilihan pendengar, dan Lintas 17 kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, selamat siang. Semoga di siang hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, tentunya senang kembali ya bisa dapat menemani di ruang dengar Anda di Lintas Melabu Sore setelah Anda tadi ditemani oleh rekan kita Meja ya. Ya, semoga berbagai program yang telah kita hadirkan dapat menemani dan membuat suasana Anda lebih rileks dalam aktivitas baik dalam maupun di luar perkantoran. Dan pendengar, tentunya kita masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih bersama saya Hendy akan menemani Anda ya hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan mengundang Anda yang ingin bergabung di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya tadi baru saja telah Anda dengarkan ya beberapa greeting dan juga spot ya promo terkait pesta bola dunia. Ya, tentunya sebelum kita sapa-sapa, tentunya kita akan sampaikan program Lintas Melabu Sore. Tentunya di pukul 15 nanti kita masuk di program UMKM Bicara dan dilanjutkan dengan kumandang azan asar di pukul 16 dan dilanjutkan dengan program Silut Nusantara dan informasi BMKG ya di pukul 16.30. Tentunya dari studio saya Hendy mengundang Anda dan kita sapa perempuan yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bung Hendy.
1: Pro Dangdut
2: adalah kita.
1: Iya, satu pantun dari Ina.
2: Kami dengarkan. Pantun ya.
1: Iyalah.
2: Kalau sama Meja kok enggak ada pantun tadi?
1: Itu sama Meja, ini kan sama Hendy.
2: Oh iya. Ina senang yang ada pantunnya.
1: Iya,
2: tak lagu kan, walaupun iya, pantunnya apa-apa saja ya.
1: Iya, boleh. Silakan.
2: Iya. Buah pisang, buah mangga.
1: Au.
2: Hati senang tetap ceria.
1: Wow.
2: Ditambah dapat mengudara di RRI, iya. RRI yang tercinta.
1: Iya, baik.
2: Iya, Ina tadi kecewa lo, sedih.
1: Kecewa. Bilang
2: Meza, enggak diangkatnya Ina lo.
1: Ih, sayang sekali sedihnya.
2: Itulah.
1: Iya.
2: Iya, enggak taunya Ina telepon lewat HP dan iya. Dengarnya radio HP juga, Bang Andy.
1: Iya, gitu ya.
2: Iya, semalam sama Pak Ibu putus jaringan. Untung sama Hendy nggak putus kan?
1: Iya, iya.
2: Ketambung balik semalam. Terus habis baterai buat apa lagi kita dengar kan? Nggak bisa juga dengar lagunya semalam.
1: Iya. Jadi satu tembang lagu apa ini ya? Karena yang dihadirkan buat Ina nih di siang menjelang sore harinya.
2: Oh, lagunya. Lagu ini aja ya.
1: Apa itu?
2: Cici Paramida dah.
1: Cici Paramida.
2: Ulan merindu.
1: Cici Paramida ya?
2: Ada enggak?
1: Ulan?
2: Ulan merindu.
1: Ulan merindu. Ulan ada. Ya? Ulan merindu ya?
2: Ulan.
1: Ada nih, Cici Paramida ya? Bukan cucu
2: iya.
1: Ya? Iya.
2: Cuci sepi malam, gitu lagunya. Ini
1: lupa. Nggak tahu Andy.
2: Ya, nanti kita dengarkan ya.
1: Iya, baik. Nanti akan kita putarkan buat Ina ya.
2: Iya, benar. Buat Bu Hendy.
1: Iya,
2: selamat
1: baik.
2: Siang. Menjelang sore, sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati.
1: Baik, Ina.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada ya. Itu dia Ina ya, telah memberikan satu pantun di awal perjumpaan kita. Dan kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, satu pantun yang mau dengar dari Maci Ida siang hari ini.
3: Ada pantun bagaimana?
1: Waduh. Berarti ini
3: pantun Maci Ida.
1: Ah, Maci Ida banyak pantunnya, cuman
3: Maci Ida pantun-pantun bagaimana?
1: Janganlah. Kan biasa kan Hendy nanti kan Maci Ida enggak seperti ini. Tadi Ina ini diprotes lagi nanti. Ini Maci Ida enggak ada pantun, iya kan? Ina kok ada pantun katanya. Biar seragam. Iya kan?
3: Dulu ada.
1: Iya, enggak apa-apa. Pantun udul-udul pun boleh buat Maci Ida.
3: Kak Juli dulu.
1: Iya, boleh.
3: Boleh?
1: Boleh. Silakan, Mak Cida.
3: Kalau ada semua di ladang, kalau boleh numpang mandi.
1: Enggak boleh.
3: Kalau ada umur-umurkan yang kepanggapan, ketemu Bang Hendi.
1: Aduh, ketemu Bang Hendi datang aja ke RRI, Mak Cida ya.
3: Datang ke rumah Kak Ida.
1: Iya. Kalau Hendi datang enggak tahu alamatnya, nanti jadi alamat palsu dikirim ya kan, seperti lagu.
3: Iya, ini jalan generasi.
1: Iya, jalan generasi panjang loh Mak Cida, di mananya gitu ya.
3: Simpang kiblat. Simpang kiblat.
1: Simpang kiblat. Jalan ya. Generasi simpang kiblat.
3: Iya, sebelah.
1: Iya, insyaallah nanti kalau Andy ada waktu, nanti Andy singgahi di mananya kan gitu. Simpang kiblat kan banyak juga tuh, luas ya rumahnya yang mana. Ya. Pagar hijau atau pagar berduri atau pagar jerjak?
3: Enggak ada pagar, luas.
1: Luas. Waduh, simpang itu setahu ini ada simpang aja gitu ya. Ada
3: simpang pesantren.
1: Kan ada butut itu ya.
3: Simpang pesantren Umi Siti.
1: Iya, tapi kan simpangnya itu kan
3: dekat rumah pesantren itu, rumah.
1: Oh, lewat dari pesantren itu, bukan di simpangnya ya. Mak Ida ya.
3: Iya.
1: Iya, sebelah kiri, kanan, lurus, atas, bawah, belakang.
3: Di depan jalan.
1: Iya, pinggir jalan semua situ. Karena belum ada lorong masuk dalam, Mak Cida ya.
3: Iya.
1: Iya, baik. Insya Allah, ini nggak janji ya. Sesuai ya. Nanti ya, tergantung ya atas izin Allah semua, Mak Cida ya.
3: Iya.
1: Iya, baik. Satu tembang lagu apa nih? Karena yang dihadirkan buat Mak Cida nih di siang hari ini.
3: Lagunya
1: Imam S. Arifin, tadi udah kayaknya ya diputar udah. Dari meja ya.
3: Mansur S ada.
1: Mansur S, judulnya?
3: Judulnya gue yang pilih, pokoknya enak.
1: Oke, baik, nanti akan Nen putarkan ya.
3: Lupa,
1: itulah dipilih. Seperti lagu enak, lagu ini aja, lagu apa? Lagu apa ya? Lupa lagi syairnya katanya ya.
3: Ya. Pokoknya enak judulnya ya.
1: Pokoknya yang enak.
3: Iya, enak itu dengar.
1: Kalau enggak enak gimana nanti? Dimarahin di lagi kan?
3: Enggak pas, enggak enak.
1: Enggak
3: pas terdengar.
1: Enggak pas terdengar ya?
3: Iya.
1: Iya. Enak, ya? Nanti cobain dicarikan ya dari Mansur S ya.
3: Iya,
1: iya. Iya, baik. Terima kasih Mak Cida.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Tentunya tadi ada Mak Cida yang telah menemani dan memberikan satu pantun. Dan tentunya kita sapa ini warga Pijai ini ya, yang ingin bergabung di siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hendy.
1: Iya, apa kabarnya Bung Radit dari ya, Pijai
4: sehat,
1: ini?
4: Sehat, baik Bung Hendy.
1: Iya.
4: Jumpa lagi kita di pada siang hari ini. Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, baik.
4: Waduh. Bersama Pro 1 RRI Melabu.
1: Baik. Gimana kabarnya di Pijai nih, cuacanya ini, Bung Radit?
4: Ini cuacanya lagi cerah-cerah matahari ini.
1: Cerah-cerah matahari?
4: Ya.
1: Cerah bulan gimana nih?
4: Gimana?
1: Kalau cerah bulan gimana?
4: Oh, cerah bulan pasti bercahaya lah.
1: Oh, pasti bercahaya lah ya kan?
4: Iya.
1: Iya, baik. Kita mau dengarkan nih dari warga Pijai nih satu pantun untuk di siang hari ini. Silakan, Bung Radit.
4: Oke. Jalan-jalan ke kota Medan.
1: Wow.
4: Jangan lupa singgah di Langsa.
1: Cakep.
4: Selamat di hari ini saya ucapkan selamat Lebaran Idul Adha. Iya.
1: Iya.
4: Walaupun Lebarannya lusa ya.
1: Iya. Sekarang ya untuk mengingat saja begitu Bung Radit untuk ya.
4: Mengingatkan.
1: Iya Bu, mumpung lagi bergabung begini menyapa-nyapa warga Melabu mengucapkan selamat Lebaran ya Bung Radit ya.
4: Iya
1: baik. Kompangan. Jadi lagunya apa nih akan kita hadirkan buat Bung Radit nih di siang hari ini?
4: Lagunya Pengemis Cinta dari Joni Iskandar.
1: Pengemis Cinta ya?
4: Ya. Waduh. Aku bukan pengemis cinta.
1: Wow. Joni Iskandar ya?
4: Ya.
1: Waduh, nggak perlu ngemis cinta. Laki-laki itu milih loh.
4: Oh iyalah.
1: Iya. Nah,
4: putus cinta bukan sifatnya lagi.
1: Ah, ada lagi lagunya kan? Iya, ada. Seru kali. Kayaknya siang ini enak kali kawan nasinya tadi ya.
4: Oh,
1: iya baik, nanti akan kita putarkan ya. Dari iya, Johnny Iskandar ya. Bukan ya, pengemis baik, cinta.
4: Salam buat semuanya ya.
1: Baik, terima kasih Bung Radit.
4: Sama-sama Bung Indi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia. Ada warga Pijai ya, yang tentunya sudah menyapa Anda dan memberikan pantun ya, ucapan. Dan kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Dandut adalah kita.
1: Ih, apa kabarnya Mak Tengok di siang hari ini?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Iya, semangat sekali nih, apa gerangan nih Mak? Udah belanja nih megangnya?
5: Alah, belum.
1: Oh belum, iya, kapan belanja lagi megangnya nih Mak?
5: Mungkin besok.
1: Dapat, mungkin besok dan juga mungkin juga lusa mungkin Mak ya.
5: Iya.
1: Yeah. Baik. Ya tentunya kita berharap ya, semoga kita sehat selalu Mak ya, semangat ya.
5: Yeah,
1: menyambut yeah. Hari Raya Idul Adha ya, 1447 Hijriah. Ya baik, satu pantun kami mau dengarkan dari Mak Tengah di siang hari ini. Silakan Mak Tengah.
5: Seruling bambu lagu penghibur.
1: Wow.
5: Terdengar merdu jauh sekali.
1: Wow.
5: Sama-sama menyebut nama sebelum tidur. Semoga berjumpa di dalam mimpi.
1: Amin. Iya. Yeah. Madu dalam mimpi. Jangan, kenapa harus dalam mimpi, Mak? Kenapa karena harus enggak di alam nyata aja jumpa. Gitu, Mak?
5: Mungkin tidak jumpa di apa di siang-siang hari.
1: Iya, berarti dalam mimpi ya. Ini terpesona, aku terpesona. Sehingga harus terbawa mimpi malam ini ya, Mak ya. Iya. Iya, baik. Satu tembang lagu apa nih akan yang dihadirkan buat Mak Tengok di siang hari ini, Mak?
5: Lagunya yang tadi kan belum diputar
1: sama apa itu? Media. Apa itu lagu hujan. Judulnya, Mak?
5: Hah? Hujan.
1: Hujan.
5: Iya.
1: Iya, yang dibawakan siapa nih, Mak?
5: Eri Susan.
1: Eri Susan ya, hujan ya.
5: Iya.
1: Iya, karena tadi hujan ya.
5: Tadi hujan, sekarang udah.
1: Iya, dari Eri Susan ya, nanti akan yang diputarkan buat iya. Mak Tengok di siang hari ini ya. Baik.
5: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada ya, tentunya kita akan dengarkan lagu dari Cici Paramida ya, Wulan Merindu, untuk menemani di ruang santai siang hari Anda. Selamat mendengarkan.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, dua temang lagu ya yang baru saja telah kita hadirkan, yaitu dari Mansur S, Gelas Retak telah kita hadirkan dan menemani di suasana siang hari Anda. Dan pendengar dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 14:37 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya ini dia, kita kembali akan hadirkan ya. Sebelum kita hadirkan, dan tentunya kita sapa dulu penelpon yang ingin bergabung di siang hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Satu pantun kami mau dengar dari Kak Ros pantunnya. Silakan.
1: Pantun lagu. Rat buca. Tipok saja jematanku di. Sidara itu mengeleka. Hanya hijau masing buci.
0: Pu artiji. Inilah pantun, ini pantunnya yang tak kita mengerti gitu. Kira-kira apa sih dari pantun yang telah kakak sampaikan nih?
1: Kayak pantun.
0: Iya kan, ini mau bertanya nih.
1: Tadi sudah pantun.
0: Iya. Iya kan, kalau ini nggak ngerti.
1: Indah langit karena bintang. Indah sawah karena padi.
0: Wow.
1: Indah laut karena kerang.
0: Wow.
1: Indah orang karena hati.
0: Ah, yang benar.
1: Iyalah.
0: Dari mana tahu hatinya?
1: Kalau indah, kalau baik hatinya ya itu indah ya hidupnya.
0: Iya, bukan indah kargo logistik ya kak ya. Iya, gimana kabarnya Kak Ros?
1: Lumayan lah, alhamdulillah sehat.
0: Iya, lama kali tadi nyautnya halo bilang kan. Enggak diopen
1: gitu. Kita cepet jawab, enggak dengar.
0: Itulah, orang jauh kali kakak dari jaringannya.
1: Iya. Apa tadi sering santang gue pakai lah.
0: Hmm?
1: Sering santang gue pakai.
0: Enggak. Karena kami pakai telepati aja. Nah,
1: itu pantun tadi, pantun Aceh.
0: Iya.
1: Pantan labu urat gitu. Tipok sago jematan tu di.
0: Iya.
1: Sudara itu mengekoh, hanan iga menacung gusi.
0: Sedih sekali, dalam kali itu maknanya. Menyuh anak lako, mulake lain gitu.
1: Ya, ada itu meleko, itu meleko kuntia hanan ada iga menacung gusi.
0: Makaji, nanti ambil ego kambing nanti waktu kurban nanti kak ya, jangan lupa. Iya baik. Jadi satu tembang lagu apa nih akan yang dihadirkan lagi buat Kak Ros nih?
1: Lagunya dari Epitamala ya, Kang
0: Mas. Epitamala.
1: Ya. Kang Mas.
0: Kang Mas. Mas apa ini, Mas Joko?
1: Kang Mas Joko boleh juga.
0: Bukan Kang Mas Aryo.
1: Boleh.
0: Boleh. Penting Kang Mas lah ya. Iya baik, nanti akan yang diputarkan ya.
1: Iya, Mbak Andi ya.
0: Oke baik, terima kasih Kak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada ya, itu dia Kak Ros yang telah memberikan pantun sebuah yang dalam. Dan tentunya kita hadirkan satu tembang lagu dari Joni Iskandar, Bukan Pengemis Cinta, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Ya itu dia pendengar dari Pengemis Cinta ya, tentunya telah menemani di ruang dengar Anda ya, dari Johnny Iskandar ya. Tentunya semoga lagu-lagu ini dapat menemani di suasana siang hari Anda. Dan tentunya kita sapa penelpon satu, penelpon terakhir nih ya. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
1: Yang kita adalah kita.
0: Iya, satu pantun kami mau dengar dari Pak Budi.
1: Ya, selamat siang, Bang.
0: Siang kembali, Pak Budi.
1: Pantunnya apa nih, Bang Endi?
0: Terserah judulnya, Pak Budi.
1: Hati-hati merentang kawat.
0: Wow.
1: Jangan sampai kena di dada.
0: Wow, wow.
1: Hati-hati, Bang Endi, kalau mau kirim surat.
0: Waduh.
1: Kalau bisa lewat udara aja ya.
0: Iya, lewat udaranya sudah tersampaikan sama nyainya ya, bukan Nyai Ronggeng ya, Pak Budi. Iya, satu tembang lagu apa nih akan yang dihadirkan buat Pak Budi nih di siang hari ini?
1: Lagunya Dayung Perahu di Dayung dari siapa, Bang Endi?
0: Hah?
1: Dayung Perahu di Dayung.
0: Dayung Perahu Dayung. Dayung Perahu di Dayung ya.
1: Ya.
0: Iya, Imam S. Arifin nih.
1: Imam
0: Iya, Imam S. Arifin. Jadi, ya. Imam S. Arifin nih. Berdayung Cinta namanya ya.
1: Ya, betul.
0: Iya, baik. Nanti akan kita putarkan ya. Dari Imam S. Arifin ya, Pak Budi ya.
1: Iya, oke,
0: ya, baik. Terima kasih, Pak Budi.
1: Iya, selamat siang, Pak Budi.
0: Selamat siang kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Itu dia ada Pak Budi penelpon terakhir kita dan tentunya kita coba dengarkan kembali ya. Dari Epi Eri Susan ya, Hujan akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan, ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Terima Gunasi.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Rusatu, RRI Melabuh.
4: 97 MHz, Rusatu Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
6: Ya, selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada ya. Tentunya lagu-lagu yang telah Anda request di program Pro Dangdut telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya kita beralih ke program UMKM Bicara dengan mengangkat topiknya peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Masih bersama saya yang memandu acara ini. Tentunya bagi Anda yang ingin berinteraktif ya terkait mengenai UMKM Bicara, peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, silakan di layanan telepon 0811-6889-697. Dan tentunya sebelum kita mengundang Anda, tentunya sedikit kita bahas ya mengenai usaha mikro kecil dan menengah atau disingkat dengan UMKM adalah tulang punggung perekonomian. Peran utamanya meliputi penciptaan lapangan kerja secara masif, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat. UMKM juga menjadi fondasi penting dalam mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, tentunya peran kunci UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat secara lebih terperinci ya, berikut kita sampaikan di ruang dengar Anda, yaitu penyerapan tenaga kerja terbesar. Ya, tidak terlepas UMKM menyerap sebagian besar Angkatan Kerja Nasional atau mencapai lebih dari 97%. Sehingga secara langsung menekan angka pengangguran dan meningkatkan penghasilan keluarga. Dan tentunya penggerak ekonomi daerah dan perdesaan. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, keberadaan UMKM menggerakkan roda perekonomian hingga ke tingkat akar rumput dan pedesaan, menciptakan perputaran uang yang merata di berbagai wilayah. Dan tentunya dalam pemberdayaan masyarakat rentan, UMKM memberikan jaring pengaman ekonomi yang memungkinkan masyarakat berpendapatan rendah untuk mandiri dan keluar dari garis kemiskinan. Dan tidak terlepas pemanfaatan potensi lokal. Juga sektor ini umumnya berbasis pada sumber daya lokal dan kreativitas kearifan tradisional yang membantu melestarikan budaya sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi. Nah, tentunya para pendengar, ketahanan ekonomi yang kuat, UMKM telah terbukti sangat tangguh dan adaptif menghadapi berbagai guncangan krisis ekonomi karena fleksibilitasnya dalam beroperasi. Nah, tentunya para pendengar mengetahui karena dampak sosial dan finansialnya yang sangat besar, berbagai program pembinaan terus digencarkan untuk membantu UMKM naik kelas. Nah, Anda dapat juga berbagi atau berkolaborasi atau berkomunikasi ya terhadap pengembangan baik itu pelatihan dan akses permodalan. Tentunya Anda bisa mengarah ke dinas-dinas yang ada di wilayah masing-masing Anda, khususnya Dinas Perindustrian dan Koperasi. Dan sedikit ya terkait peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan juga tertuang ya banyak ya dari berbagai kontribusi dan juga penguatan dan juga peran edukasi dan juga pemunculan roda ekonomi sehingga bisa dapat melancarkan dan memudahkan segala akses baik itu ekonomi digital dan juga beberapa manfaat yang mungkin bisa Anda dapatkan. Dan tentunya kita mengundang Anda ya ingin berinteraktif atau bertanya sekilas tentang peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Mungkin sebagian masyarakat bertanya, peran UMKM di mana sih dalam meningkatkan perekonomian masyarakat? Dan tentunya bagi Anda ya para pengusaha ya, ya tentunya yang menjajakan barang jajanannya tentunya atau barang usahanya ya kepada konsumen, tentunya kami yang bertanya di mana sih peran usaha menengah kecil mikro ini yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan mungkin di beberapa desa dan juga koperasi Kopdes Merah Putih ya itu akan dapat menumbuhkembangkan ekonomi di desa tempat tinggal Anda masing-masing. Tentunya dalam tata kelola dan swakelola. Ya, tentunya kita tidak terlepas dalam perincian nilai-nilai akuntabel atau perekonomian. Ya, tentunya di mana ada untung di situ pasti ada rugi ya. Tentunya para pedagang atau para pengusaha ya yang sudah jatuh bangun ya, bukan jatuh bangun lagi begitu ya. Seperti lagu ya, tentunya mencoba, terus mencoba dan menggait ya atau merangkul ya bagaimana cara atau properti yang mungkin yang Anda harapkan dan atau ilmu ya mungkin bisa Anda berikan kepada para pengusaha kita. Dan tentunya sedikit saya sudah merincikan ya peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Tentunya banyak ya keuntungan UMKM dalam meningkatkan ekonomi, perekonomian masyarakat. Tentunya ada beberapa tahap, tentunya baik itu penyerapan tenaga kerja, penggerakan ekonomi daerah dan pedesaan, pemberdayaan masyarakat rentan, dan pemanfaatan potensi lokal, dan sekaligus ketahanan ekonomi yang kuat. Dan tentunya dari 5 poin yang telah saya sampaikan juga, beberapa perincian atau detailnya ya mengenai UMKM, sebagian besar angkatan kerja nasional yang tentunya nilainya bisa mencapai lebih dari 97% dan secara langsung menekan angka pengangguran dan meningkatkan penghasilan keluarga. Dan tentunya dengan hadirnya keberadaan UMKM yang menggerakkan roda perekonomian hingga ke tingkat akar rumput dan pedesaan dalam menciptakan perputaran uang yang merata di berbagai wilayah. Ya khususnya para konsumen juga menginginkan sesuatu barang dengan apa yang diharapkan dari para pelaku UMKM, sudah pasti ya. Perputaran uang juga terus ya berjalan ya, dari desa menuju ke kecamatan, baik itu ke kabupaten. Dan tentunya UMKM juga memberikan jaringan pengamanan ekonomi yang memungkinkan masyarakat berpendapatan rendah untuk mandiri dan keluar dari kemiskinan. Dan tentunya barang setiap ada kemauan pasti ada jalan menuju ke tempat yang lebih baik lagi. Dan tentunya dari sektor ini semua umumnya berbasis pada sumber daya lokal dan kreativitas kearifan tradisional yang membantu melestarikan budaya sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi. Dan mendengar demikian ya, kupasan yang bisa saya hadirkan di ruang dengar Anda di program UMKM Bicara, peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Saya Hendy mengucapkan terima kasih dan tentunya kita akan hadirkan lagu-lagu Pop Indonesia untuk menemani di suasana sore hari Anda sembari menanti masuknya waktu kumandang azan asar untuk wilayah Melabu dan sekitarnya tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda, tetaplah di FM 97 MHz.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh ya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat. Berikut kita sampaikan waktu kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya di pukul 15.57 menit. Dan untuk Kabupaten Simelu, waktu kumandang azan asar di pukul 15.59 menit. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya, waktu kumandang azan asar di pukul 15.59 menit. Dan untuk Kota Melabuh dan sekitarnya, waktu kumandang azan asar tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tidak lupa juga kita sampaikan waktu kumandang azan asar untuk Kabupaten Aceh Jaya di pukul 16.02 menit waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan nanti dengan program Melabuh sore ini, program Silut Nusantara, dan dilanjutkan dengan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagan Raya bersama Almira. Dari studio saya, Hendy, mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah tiba saatnya kita kumandangkan azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik. Dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
2: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutjadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Dagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Dagan Raya, dan Terima Gunasi.
6: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga sejuk rukuk ibadah dan beserta doa yang akan Anda panjatkan dapat dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, saatnya kita beralih ke program Labu sore ini dengan kita hadirkan lagu-lagu Silut Nusantara, dan juga nanti kita akan hadirkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Meteorologi Cutnya di Dagan Raya bersama Gin Taufikur Rahman. Jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan dari perakirawan cuaca, stasiun meteorologi dan klimatologi geofisika, stasiun Bandara Cutnyadin Nagandraya. Dan tentunya kita telah tersambung dan akan terhubung bersama perakirawan cuaca dari stasiun meteorologi Cutnyadin Nagandraya bersama Bang Gin Taufik Kurahman. Dan saatnya kita sapa, assalamualaikum Bang Taufik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Iya, apa kabarnya di sore hari ini Bang Taufik?
1: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Iya, baik. Dan tentunya kita kepingin mendengarkan ya informasi bagaimana perakirawan cuaca edisi hari ini hingga esok pagi. Silakan Bang Taufik laporannya.
1: Baik, semuanya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Anda berada. Semoga pada hari ini saya dan Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin sejenak waktunya untuk saya, Gian Taufik Rohman, menyampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah pesisir barat dan selatan Aceh yang berlaku pada malam hari ini, Senin tanggal 25 Mei 2026 hingga siang esok hari Selasa 26 Mei 2026. Berikut laporannya. Untuk angin ketinggian permukaan mencapai 3000 feet, umumnya bertiup dari arah barat dengan kecepatan angin 5 sampai 20 km per jam. Kemudian masuk ke perakiran cuaca. Untuk wilayah Calang dan juga Subul Salam, untuk malam hingga dini hari mendatang, cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk pagi hingga siang esok hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan. Selanjutnya, untuk wilayah Melabo, Sukamakmu, Blang Pidi, dan juga Tapak Tuan, untuk malam hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Kemudian dini hingga pagi esok hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang esok hari, cuaca diperkirakan akan berawan.
2: Untuk
1: wilayah Singkil dan juga Sinabang, untuk malam hingga dini hari di mendatang cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk pagi hingga siang esok hari cuaca diperkirakan akan cerah berawan.
3: Kemudian untuk kondisi suhu di wilayah Aceh,
1: wilayah barat dan selatan Aceh berkisar antara 22 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan 70 sampai 97%. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan barat hingga selatan Aceh diperkirakan tinggi gelombang sekitar 1 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Gin Taufik Rohman atas laporan perakirawan cuaca edisi hari ini, Senin 25 Mei hingga 26 Mei 2026. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan tentunya selamat beraktivitas kembali Bang Gin Taufik Rohman. Assalamualaikum.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian ya informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagandraya yang telah tersambung. Dan semoga informasi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi Anda. Dan tentunya saatnya kita hadirkan lagu-lagu ya, sembari kita akan bergabung bersama Korwil 17 di program Warta Berita Sore. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dunia digital saat ini semakin berkembang. Salah satunya ditunjukkan dengan berkembang pesatnya berbagai aplikasi digital, baik untuk dunia kerja maupun dunia media sosial, seperti Facebook, Twitter, TikTok, dan sebagainya. Seperti TikTok misalnya, aplikasi yang diluncurkan perdana tahun 2016 oleh Zhang Yimin. Teman, tahukah kamu bahwa TikTok berasal dari China? Tahukah kamu bahwa TikTok ternyata punya kembaran di negara asalnya? Iya, TikTok di negara asalnya ternyata punya saudara kembar identik. Douyin namanya, yang hanya diperuntukkan untuk warga Cina saja, dan lebih berfokus pada fitur belanja online. TikTok berkembang pesat di dunia setelah perusahaan induknya bernama ByteDance mengakuisisi sebuah aplikasi rintisan berbasis video asal Amerika Serikat bernama Musical.ly dan kini menjadi penyumbang kunjungan downstream traffic internet global kelima terbesar di dunia dengan 3,93%. Dan, tahukah kamu, menurut laman katadata.co.id, ternyata Indonesia menjadi negara kedua sebagai pengguna TikTok terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dengan 109,9 juta pengguna.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita beralih dan bergabung bersama Korwil 17 di program Warta Berita Sore. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
5: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
6: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
7: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, PLN UID Aceh pulihkan pasokan listrik, kelistrikan Aceh berangsur normal. Persediaan hewan megang dan kurban di Aceh Barat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi atau UID Aceh berhasil memulihkan sistem kelistrikan yang sebelumnya terdampak gangguan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Pulihan penuh pasokan listrik di wilayah Aceh berhasil dilakukan pada Minggu 24 Mei 2026. Berdasarkan data pemulihan sistem kelistrikan, sebanyak 172 penyulang terdampak telah kembali menyala seluruhnya. Selain itu, sebanyak 1.872.000 pelanggan yang sebelumnya terdampak juga telah kembali menikmati pasokan listrik. Lukman Hakim selaku manajer komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh menyampaikan bahwa PLN UID Aceh sudah berhasil memulihkan sistem kelistrikan yang sebelumnya terdampak gangguan.
2: Seperti yang telah kami sampaikan ya di tanggal hari ini, bahwa kami insyaallah alhamdulillah atas semua dukungan PLN UID Aceh berhasil memulihkan sistem kelistrikan sebelum terdampak gangguan di daerah Muara Bungo. Jadi seluruh sistem kelistrikan di Aceh kali ini telah berhasil dipulihkan.
1: Setelah pemulihan berhasil dilakukan, PLN tetap menyiagakan petugas untuk melakukan pemantauan sistem kelistrikan secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan guna memastikan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal dan layanan kelistrikan berjalan optimal. PLN mengimbau masyarakat apabila menemukan gangguan atau kondisi lainnya, masyarakat dapat segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN 123. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Adifa menjadi andalan warga penuhi kebutuhan kurban setiap tahun. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
3: Jelang Hari Raya Idul Adha, kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Aceh Utara terus meningkat. Salah satu peternakan yang menjadi andalan masyarakat adalah Adifa milik Junaidi yang berada di Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Menurut Junaidi, saat ini jumlah hewan kurban yang sudah terjual 100 ekor lebih dengan berbagai jenis mulai dari kambing, domba, sapi dengan harga bervariasi mulai dari 2 juta lebih sampai dengan 5 juta rupiah tergantung dari permintaan masyarakat. Sedangkan sapi mulai di atas 10 juta rupiah sampai 20 juta lebih. Junaidi menyebutkan seluruh ternak dirawat secara rutin demi menjaga kualitas dan kesehatan hewan. Pembersihan kandang dilakukan setiap hari sementara pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala.
4: Alhamdulillah ketersediaan barang kurban untuk saat ini sudah hampir semua terjual. Yeah. Tersisa sekitar 10 ekor. Untuk jumlah besarnya itu sekitar 100 ekor lengkap sama bibit. Kemudian untuk jenisnya sapi Aceh, jenis Brahman, jenis Limousin dan Simenta. Ya, rata-rata hampir semua kamar kotak
3: Menjelang beberapa hari lagi pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, stok hewan kurban mulai menipis. Namun demikian, pihaknya tetap berusaha melayani pembeli sampai hari raya nanti dengan hewan kurban pilihan sesuai dengan keinginan masyarakat. Demikian Muhammad Jafar melaporkan dari Lusmawe, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mulai memberikan, ya kami ulangi, Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Yusrizal mendesak Satuan Pendidikan untuk mulai memberikan edukasi seksual sejak dini sebagai bentuk perlindungan mandiri bagi pelajar maupun santri. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
5: Kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es yang terlihat di permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan kenyataan yang tersembunyi. Minimnya keberanian korban untuk melapor karena rasa malu membuat persoalan ini menjadi ancaman serius di lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren. Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Yusrizal menekankan bahwa kunci utama untuk memutus mata rantai ini bukan hanya pengawasan ketat, melainkan keberanian untuk memberikan edukasi seksual sejak dini kepada para santri maupun pelajar.
6: Terkait dengan kekerasan seksual, ini memang bisa dibilang seperti fenomena gunung es ya. Di permukaan mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di dasarnya justru itu sangat besar ya kasus-kasusnya, banyak lah. Hanya saja mungkin nggak berani mencuat atau nggak berani informasikan. Kalau korban mungkin karena malu nggak berani melaporkan kan. Nah, bagaimana cara kita mensosialisasikannya? Kalau selama ini kita menganggap pendidikan seksual itu mungkin tabu ya, nggak mungkin kita sampaikan kepada anak-anak, kepada santri ataupun kepada siswa. Nah, ini sebenarnya pendidikan seksual itu perlu diberikan kepada anak itu sejak dini, sejak awal.
5: Dr. Yusrizal yang juga aktif dalam Satgas PPKS Unimal ini menambahkan pesantren dan sekolah harus mulai terbuka dan tidak lagi menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tabu. Dengan edukasi yang tepat sesuai jenjang usia, santri maupun pelajar diharapkan memiliki kewaspadaan atau awareness untuk melindungi diri sendiri dari potensi gangguan keamanan di lingkungannya. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melaksanakan seleksi atau Talent Scouting Popnas tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari. Yakni pada 23 hingga 24 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melaksanakan seleksi atau Talent Coating Popnas tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari yakni pada 23 hingga 24 Mei 2026. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melalui Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Jumadilah SPD mengatakan bahwa terdapat 4 cabang olahraga yang dilakukan seleksi.
8: Kita ada 4 cabor yaitu cabor sepak bola, cabor bola voli, basket dan sepak takraw. Dari jurnalis dari provinsi kita khusus putra saja dan tidak ada putri. Dan juga standar nasionalnya juga dengan persyaratan yang lumayan sedikit tinggi persyaratannya.
7: Jumadilah mengatakan bahwa kegiatan seleksi ini telah dimulai sejak 2 pekan lalu, mulai dari proses pemberitahuan kepada sekolah-sekolah hingga kegiatan seleksi. Ia menyebut sebagian besar sekolah tingkat SMP dan SMA di Aceh Barat ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Lebih lanjut, Jumadilah mengatakan bahwa seleksi yang dilaksanakan pihaknya saat ini merupakan seleksi tingkat kabupaten untuk nantinya diikutkan pada seleksi tahap pertama tingkat provinsi. Ia juga mengatakan bahwa peserta yang lolos menyesuaikan dengan jumlah 1 tim setiap cabang olahraga. Jumadil juga mengatakan bahwa jadwal seleksi tersebut dipercepat dari rencana awal karena atlet yang mewakili provinsi akan dilakukan pembinaan lebih lanjut. Ia berharap dengan adanya kegiatan seleksi ini dapat melahirkan potensi-potensi atlet yang dapat mengharumkan nama baik Aceh Barat serta dapat mewakili Aceh ke tingkat nasional. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan persediaan hewan ternak megang menyambut Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah mencukupi dan aman dikonsumsi. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus.
9: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat memastikan stok hewan ternak untuk kebutuhan kurban dan tradisi Megang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan melimpah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Istana Aceh Barat, Dr. Hewan Saiful Lizar pada RRI menyampaikan, total persediaan hewan kurban di 12 kecamatan mencapai 6.540 ekor. Jumlah itu terdiri atas kambing, kerbau, sapi, dan domba. Sementara untuk kebutuhan megang tersedia 2.595 ekor ternak besar, 1.817 ekor kambing, serta lebih dari 30.000 ekor ayam. Untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat menjelang Idul Adha, di Istana Aceh Barat juga memperketat pengawasan lalu lintas ternak dan pemeriksaan kesehatan hewan secara langsung di lapangan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan hewan ternak bebas penyakit, layak konsumsi, serta siap dipotong saat puncak kebutuhan masyarakat.
10: Biasanya orang kir pas hari megangnya. Karena kenapa? Kalau hari ini terkendala dengan biaya angkutnya.
11: Ya.
10: Nah, karena kita pusatkan di RPH. Karena semua peternak nanti kan harus bawa ke sana. Jadi nanti kan dua kali. Kalau sekarang, kalau di hari H-nya mungkin cuma biayanya sekali. Kalau ternaknya biasanya sapi sekitar 400-an lebih. Kerbau yang banyak, sekitar 1.000 lebih.
9: Saiful Lizar menjelaskan persediaan hewan kurban didominasi kambing sebanyak 3.004 ekor. Dan juga kerbau 2.476 ekor, sedangkan sapi tercatat 986 ekor dan domba 74 ekor. Menurutnya kecamatan KW 16 menjadi wilayah dengan stok hewan kurban tertinggi, disusul kecamatan Waila dan Pantai Cermin. Pemerintah Aceh Barat mengimbau masyarakat tidak panik karena pasokan hewan kurban dan kebutuhan megang dipastikan mencukupi hingga Idul Adha tiba. Anwar Yunus melaporkan.
0: Dari Blabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: putih KDMP mulai dilakukan di Aceh Tengah. Keberadaan diharapkan menjadi penggerak dan pusat aktivitas ekonomi desa yang profesional. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah Marwandi Munte mengatakan, saat ini jumlah gerai dalam proses pembangunan berjumlah 68 unit dari total 295 yang direncanakan pada seluruh kampung. Dijelaskan untuk percepatan program tersebut, pembangunan gerai KDMP kini dilakukan pada lahan-lahan milik pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, maupun pemerintah kampung. Disebutkan saat beroperasinya gerai-gerai KDMP nantinya, sejumlah produk bersubsidi ditargetkan lebih tepat sasaran, di mana penjualannya akan diberikan kepada warga yang berhak dengan harga sesuai ketentuan.
1: Kalau kita lihat umpama nih, sebagai contoh, LPG 3 kg itu, hari ini itu kan sebenarnya itu barang disubsidi, ada head. Tapi kalau kita lihat di pasaran, ini kan melampaui head. Kalau di Aceh Tengah, kalau kita di atas 25.000, bahkan sampai 35.000. Nah inilah, Bapak Presiden kita tidak mau seperti itu, karena itu barang disubsidi. Kemudian pupuk, sembako, Bang. Jadi untuk meminimalisir kerugian negara itu, maka dibentuklah Koperasi Desa Merah Putih seluruh Indonesia.
0: Marwandi menambahkan sebanyak 68 gerai KDMP itu ditargetkan dapat beroperasi dalam tahun 2026 ini. Adapun dalam pengoperasian di 2 tahun pertama akan didampingi oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Sedangkan terkait bidang usaha pada KDMP diantaranya penjualan berbagai jenis sembako, apotek, simpan pinjam, hingga menjual produk-produk UMKM yang dihasilkan masyarakat pada masing-masing kampung. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Menjelang tradisi megang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga daging sapi di pasar tradisional Kota Sabang mengalami kenaikan. Meski harga naik, minat masyarakat untuk membeli daging masih terlihat tinggi. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
4: Harga daging sapi di Kota Sabang mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengurangi jumlah pembelian karena menyesuaikan kemampuan ekonomi keluarga. Pedagang daging Agus Rianto mengatakan harga daging kualitas premium dijual dengan harga Rp190.000 per kilogram, sementara daging nomor 2 dijual dengan harga Rp160.000 per kilogram. Ia menyebut harga tulangan iga dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram dan tulangan biasa Rp80.000 per kilogramnya.
5: Untuk harga jual daging hari ini Rp190.000. Ya, yang daging nomor 2 Rp160.000. Tulangan dia ada versi Kak, kalau untuk tulangan iga Rp100.000 Kak, tulangan biasa Rp80.000. Kalau hati ya sama seperti daging. Nah, untuk hari ini kita potong cuma 2 ekor. Besok rencana 2 ekor lagi. Untuk daya beli sisanya adalah kemajuannya buat masyarakat kan, mungkin masyarakat butuh untuk daging lebaran kan.
4: Menurut Agus, permintaan masyarakat terhadap daging sapi mulai meningkat sejak pagi hari. Rata-rata warga Sabang membeli 1 hingga 2 kilogram daging untuk kebutuhan masakan lebaran seperti rendang dan masakan khas Aceh lainnya. Sementara itu, warga Sabang Safiyah mengaku kenaikan harga daging cukup memberatkan masyarakat kecil. Ia mengatakan harga daging yang biasanya sekitar Rp160.000 kini naik menjadi Rp190.000 per kilogram di beberapa lapak penjualan.
6: Kami kalau kita bilang keberatan ya keberatan, karena tidak terjangkau bagi kami harganya. Karena biasanya paling tinggi harganya 140, tapi hari ini sudah menunjuk sampai 190. Karena tadi mahal kali, jadi kita beli tetean aja gitu. Maklumlah kita pendapatannya kurang, kayak tetelan gitu, daging cuma setengah kilo aja.
4: Safiyah berharap pemerintah Kota Sabang dapat memberikan perhatian terhadap kestabilan harga bahan pokok, terutama harga daging di pasaran. Ia juga berharap adanya langkah pengendalian harga agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan menjelang hari besar keagamaan. Diah Novritaria melaporkan.
3: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak.

0: Selain sejumlah harga bahan bumbu-bumbu dapur, harga ikan menjelang Idul Adha terpantau merangkak naik di Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Selain harga sejumlah bahan-bahan bumbu dapur keluarga, harga ikan segar juga tercatat melambung tinggi di Aceh Singkil, Aceh. Hal itu diketahui berdasarkan ketetapan harga ikan yang dibanderol para pedagang di tepatnya di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil, Minggu 24 Mei 2026. Salah seorang pedagang ikan di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil, D. Bancin, mengakui harga ikan terpaksa dijual lebih tinggi dari pekan sebelumnya. Hal tersebut ditegaskan D. Bancin karena modal untuk pembelian ikan dari agen juga tercatat tinggi. Hal ini disebabkan karena ketersediaan stok dari Aceh Selatan tidak masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, para nelayan di sana dikabarkan tidak melaut. Hasil amatan, adapun harga sejumlah ikan di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil yang mengalami kenaikan meliputi untuk jenis ikan sisi dijual sebesar Rp60 sampai dengan Rp65.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya dipasarkan sebesar Rp50.000 per kilogram. Kemudian untuk harga ikan dencis, para pedagang memantrol sebesar Rp50.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya dibanderol sebesar Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga ikan tongkol dibanderol mencapai sebesar Rp35.000 sampai dengan Rp40.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya dijual sebesar Rp30.000 per kilogram. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: PT Bensuli Salam Makmur Sebelum Salam tutup sementara. 32 karyawan dirumahkan akibat situasi tak kondusif. Mayoritas pekerja adalah warga lokal. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Pengolahan perondolan kelapa sawit PT Bensuli Salam Makmur terpaksa merumahkan seluruh karyawannya. Keputusan itu diambil manajemen setelah operasional pabrik yang berlokasi di Desa Cipu, Kecamatan Penanggalan, Kota Sebelu Salam berhenti beroperasi secara total. Langkah penghentian operasional tersebut merupakan instruksi langsung dari pimpinan tertinggi perusahaan. Manajemen memutuskan untuk menutup sementara seluruh aktivitas pabrik dengan batas waktu yang belum ditentukan akibat situasi yang tidak kondusif di area operasional. Manajer PT Bensuli Makmur Hizkia Tarigan mengungkapkan bahwa kebijakan pahit tersebut berdampak langsung pada nasib puluhan pekerja. Ia mengatakan saat ini tercatat ada 32 karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, meliputi bagian staf, petugas keamanan hingga tim teknis di lapangan.
3: Kita tetap melanjutkan komunikasi dengan masyarakat. Beberapa kali kita komunikasikan tidak ada kesepakatan yang pas. Begitu.
4: Selain kemungkinan ini, apakah ada kemungkinan apa itu Pak? Benturan dari masyarakat terhadap karyawan?
3: Ada, karena karyawan kita kalau dengan stopnya proses produksi, maka pihak manajemen akan merumahkan sebagian karyawan. Itu sudah pasti, karena mereka juga mau bayar gaji dari mana kalau pabrik tidak beroperasi.
4: Nah itu kan ini kan juga beroperasi nih Pak ya. Maksudnya kita tahu sampai kapan. Nah berbicara dengan hak mereka nanti.
2: Penutupan itu menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi keluarga para pekerja yang menggantungkan hidup di pabrik tersebut. Menurutnya berhentinya operasional perusahaan secara mendadak memicu kekhawatiran massal terkait putusnya mata pencaharian utama mereka. Pihak manajemen menyayangkan kondisi ini karena mayoritas pekerja merupakan masyarakat lokal. Dari total 32 karyawan yang terpaksa dirumahkan, 80% diantaranya merupakan warga yang berdomisili di lingkungan perusahaan. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Koril 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Baru saja telah Anda ikuti dan Anda dengarkan Warta Berita Sore Lintas Sekorwil 17. Semoga informasi yang telah dihadirkan di ruang dengar Anda menambah wawasan sekaligus pengetahuan bagi Anda sekalian. Dan pendengar, saatnya kita beralih ke program Labu sore ini yang tentunya kita akan hadirkan lagu-lagu pop dan lagu-lagu religi sembari menantinya masuknya waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya di pukul 18:42. Dan untuk Kabupaten Simelu, waktu kumandang azan maghrib di pukul 18:42. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya, waktu kumandang azan maghrib di pukul 18:45. Dan untuk wilayah Melabu dan sekitarnya, waktu kumandang azan maghrib di pukul 18:46. Dan untuk Kabupaten Aceh Jaya, waktu kumandang azan maghrib di pukul 18:49. Masih bersama saya, Hendy, menemani di ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, semoga sore hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
7: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
6: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
7: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
6: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantangin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru 1, RRI Melabu. 97 MHz, Ru 1 Melabu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru 1, RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4 Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Tahukah Anda ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara? Bahkan jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat

tadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap piala dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen.

0: bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh. Megang merupakan ritual memasak dan menikmati daging bersama keluarga, kerabat, dan yatim piatu sehari sebelum Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Bahkan pelaksanaannya bisa lebih panjang, yaitu 2 hari berturut-turut sebelum hari yang dinanti. Tradisi megang tidak hanya sekedar kegiatan menyantap daging, tetapi juga memiliki makna religi yang mendalam. Pada masa keemasan Kesultanan Aceh, Sultan Iskandar Muda memerintahkan penyembelihan hewan ternak dalam jumlah besar sebagai ungkapan syukur atas kemakmuran yang diberikan kepada rakyatnya. Daging hasil penyembelihan kemudian dibagikan secara gratis kepada seluruh rakyat, termasuk yatim piatu dan kaum duafa. Hingga saat ini, tradisi megang masih melekat pada masyarakat Aceh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Ini tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
1: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat. Dari studio kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Saatnya kita kumandangkan azan maghrib di pukul 18 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga sujud ruku beserta doa yang akan Anda panjatkan dapat dijabah dan diterima amal ibadah kita, dan menjadi sebuah catatan yang akan kelak membantu kita di yaumil akhir. Pendengar, dengan hadirnya Warta Berita Pro 3 Jakarta, maka berakhir sudah tugas saya menemani di ruang dengar Anda di Lintas Melabu Sore, edisi Senin 25 Mei 2026. Saya Hendy mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampoli Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahratin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di
15: ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa? Ikhtiar kepada haji dan umroh. Salah satu membentuk apa program saya berkolaborasi adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu. Selain
17: itu dan yang ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nurdiansyah.
20: Coba akan dimaksimalkan kembali Vania Vanessa. Sebuah akurasi Vania.
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan menuju.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti warta berita sentral malam di kesempatan malam hari ini yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kita dalam sembari nantinya menunggu untuk waktu kumandang azan untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, yang mana azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya akan tiba pada pukul 19.59 menit waktu Indonesia Barat. Sementara azan Isya di Kabupaten Aceh Barat Daya akan tiba pada pukul 19.56 menit waktu Indonesia Barat. Azan Isya di Kabupaten Aceh Jaya akan berkumandang pada pukul 20.01 menit waktu Indonesia Barat. Sementara azan Isya di Kabupaten Nagan Raya akan berkumandang pada pukul 19.59 menit waktu Indonesia Barat, dan azan Isya di Kabupaten Semulo akan berkumandang pada pukul 19.59 menit waktu Indonesia Barat. Demikian informasi untuk kumandang azan wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini dalam program Mimbar Agama, sejumlah informasi dan juga petua syariah dan juga renungan untuk sebagai pengingat dan pengalaman, semoga kita dapat menerapkan dalam pengamalan kehidupan kita sehari-hari hingga ke pukul 19.54 menit waktu Indonesia Barat. Bersama saya Fadil Tarmizi di kesempatan malam hari ini yang memandu ruang dengar Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih sekali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang lelaki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan salah satu malaikat dalam tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya mau menemui saudaraku di desa itu." Kemudian malaikat berkata, "Apakah Anda punya kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat itu lalu berkata, "Sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu, bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai dia." Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya membangun persaudaraan atas dasar karena Allah semata. Sebab persaudaraan yang didasarkan hanya karena Allah semata, maka persaudaraan tersebut akan banyak membawa manfaat. Ketika kita susah, maka saudara kita membela kita. Dan ketika kita bahagia, saudara ikut berbahagia dan menunjuki ke jalan yang benar. Sebaliknya, persaudaraan yang didasarkan atas dasar kepentingan duniawi, maka persaudaraan itu tidak akan banyak membawa manfaat dan tidak akan kekal, bahkan banyak membawa mudarat, dan Allah tidak akan memberkahinya. Ketika kita susah, maka saudara kita membela kita, dan ketika kita bahagia, saudara kita ikut berbahagia dan menunjuki ke jalan yang benar. Namun sebaliknya, persaudaraan yang didapat

Tanpa disadari, mungkin kita pernah mengungkit-ungkit pemberian dan bantuan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Kadang, pengungkitan kebaikan dan pemberian itu disertai dengan perkataan yang menyakitkan. Memberikan sesuatu kepada orang lain, lalu mengungkit-ungkit di belakang hari, sungguh akan menyakitkan hati si

0: menerimanya. Oleh karena itu, Islam melarang mengungkit-ungkit pemberian yang pernah kita berikan kepada seseorang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 263, Allah berfirman, "Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah atau pemberian yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun."
1: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

Berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

0: Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya."
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini telah tiba kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga di kesempatan malam hari ini dalam pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, kita bisa menggapai seluruh cita-cita dan juga harapan kita yang kita impikan di kesempatan pagi hari ini. Maksudnya malam hari ini, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: 97 MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari Abdullah tengah berkumpul dengan seluruh sanak keluarganya, maklumlah itu pas lebaran Idul Fitri. Seperti biasanya pas keluarga di rumah adik perempuannya, karena disitulah ibu Abdullah tinggal. Abdullah saat itu sebagaimana biasanya ia mengenakan baju gamis karena memang habis sholat Id, lalu bersilaturahim dengan tetangga dan kemudian meluncur ke pertemuan keluarga itu. Pas momen tertentu Abdullah berdua saja dengan kakak lelakinya di ruang makan, sementara keluarga yang lain heboh bercanda ria di luang keluarga. Tiba-tiba sang kakak bertanya, "Dul, sholat yang benar dan baik itu yang gimana sih?" Abdullah dengan santai menjawab, "Ya, jaga aja sholat 5 waktu. Sang kakak rupanya tidak puas dengan jawaban Abdullah, karena dia menginginkan Abdullah menjawab dengan rinci tentang fikih, bagaimana tentang sholat. Kemudian dia melanjutkan, "Maksudku, jelasin dikitlah dulu rukun dan hukum sholat itu gimana, supaya aku ini bisa..." "Ya gak salah lah," jelas sang kakak. "Kalau niat ibadah, ya sudah lakukan aja mas. Lakukan aja apa yang mas ketahui. Nanti Allah akan membimbing. Percaya saya." Sang kakak terdiam, sepertinya mencoba memahami jawaban Abdullah. Kemudian Abdullah melanjutkan pesannya, "Coba mas lihat anak-anak mas itu." "Begitu," kata Abdullah sambil menunjuk keponakan-keponakannya. "Mas yakin mereka bisa jadi anak yang soleh dan solehah?" Sang kakak setelah melihat anak-anaknya itu lalu tertunduk dan memikirkan jawabannya sendiri. "Kita nanti akan sendirian mas di alam sana dengan segala amalan kita. Sendirian." Sang kakak makin tertunduk, sepertinya dadanya sesak, seolah ingin berteriak. "Jadi mulai sekarang lakukan saja sholat 5 waktu sesuai yang mas tahu aja. Yang penting jangan bolong-bolong. Berat mas sanksinya di sana nanti, berat. Hari, bulan, berganti tahun. Alhamdulillah ada perubahan pada diri sang kakak yang mulai sholat berjemaah di masjid yang kebetulan letaknya di samping rumahnya. Beberapa tahun kemudian sang kakak sakit, menurut diagnosa dokter jantungnya, dan harus opname di rumah sakit. Karena kesibukannya dan juga karena tinggal di luar kota, Abdullah waktu itu belum bisa menengok kakaknya. Selang beberapa lama Abdullah menyempatkan untuk menjenguk kakaknya yang sakit tersebut, dan kali ini sudah berada di rumah dengan rawat jalan atau apa istilahnya Abdullah kurang begitu paham. Ketika menjenguk sang kakak yang waktu itu tidur di ranjang khusus untuk orang sakit, seperti biasa orang menjenguk orang sakit, Abdullah menanyakan keadaan dan lain-lain. Sang kakak iparnya pun menjelaskan, "Masmu gelisah tiap malam, gak bisa tidur." Lalu Abdullah bertanya ke kakaknya, "Kenapa gelisah mas? Kenapa gak bisa tidur?" Sang kakak berkata, "Dul, di alam kubur itu diapain sih?" "Ya macem-macem mas, sesuai dengan amalan masing-masing." Begitu jawab Abdullah sedih. Kemudian dia lanjutkan, "Ada yang disiksa dan itu mengerikan." Abdullah mencoba menahan tangisnya tapi tak kuasa, sambil sesenggukan ia memeluk kakaknya itu. Kemudian setelah mampu mengendalikan diri, Abdullah berkata, "Udah, itu gak usah mas pikirin lah. Sekarang gini aja dah, supaya bisa tidur, buat zikir aja mas. Buat zikir insya Allah. Ada tasbih mbak?"
Abdullah bertanya kepada kakak iparnya. Namas dengan tasbih di tangan, insya Allah Mas akan selalu berzikir, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang waktu jangan putus-putus. Manfaatkan. Sang kakak wajahnya mulai kelihatan tenang setelah mendapat inspirasi dari Abdullah. Kemudian Abdullah bertanya lagi, hafal amalan Sayyidul Istighfar? Sang kakak bertanya, yang gimana itu? Kemudian Abdullah memberitahu, yang ini, yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana rahdika wa dika masutu'atu a'udhu bika min syarri ma sunatu abul laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu bacaannya. Bukannya yang ada di depan tempat sholat itu ya, Dul? Kata sang kakak sambil menunjuk ada tempat sholat di mana di situ ada sajadah. Dan betul saja di depannya ada secari kertas bertuliskan Sayyidul Istighfar. Kemudian oleh Abdullah diambil dan dipindahkan ke dekat ranjang di mana kakaknya tidur. Nah, aku tempel di sini ya Mas ya. Baca sepanjang waktu, kata Abdullah. Jangan putus. Pokoknya begitu Mas tidak tidur, baca ini. Tasbih jangan dilepas. Supaya kita selalu berusaha mengingat Allah. Jangan putus. Benar saja, malam harinya kakaknya konon bisa mulai tidur. Beberapa minggu dari pertemuan itu, Allah memanggil sang kakak untuk kembali ke haribaannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah hidup yang amat singkat ini. Dari kisah nyata tadi, pesannya adalah manfaatkan dunia ini, manfaatkan waktu di dunia ini untuk persiapan akhirat kelak. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pangan bukan sekedar soal perut yang kenyang, tapi soal kedaulatan di atas tanah sendiri. Di saat harga-harga di pasar kian melambung tinggi, sebagian orang memilih mengeluh. Namun Pak Beni memilih untuk menanam. Sebuah pilihan yang awalnya dianggap remeh oleh anaknya sendiri.

0: Aduh Bapak nih, pagi-pagi sudah bunyi ini cangkul dong. Buat apa ini Bapak? Halaman rumah nih supono dan polybag dan pot bekas dong. Jadi sempit nih. Beta mau parkir motor ju nanti susah setengah mati sani.
1: Lihat dulu anaknya. Ini namanya investasi. Daripada ini tanah cuma rumput liar yang tumbuh, lebih baik Bapak bertanam lombok, sawi, dan tomat. Lihat dong, ini kangkung dong semula hijau tuh.
0: Ais, Bapak nih, buat repot sa. Di pasar ada tuh. Tinggal dibeli, beres toh. Jangan gaya-gaya pakai istilah ketahanan pangan dong. Bapak bukan menteri yo.
2: Ih, kakak dong. Tadi malam kakak makan mie instan pakai sawi toh. Itu sawi yang kemarin beta petik di muka rumah nih kakak. Masih segar. Sonde pakai pestisida lai.
0: Sari ye. Kok hanya 2 kok 3 lembar sayur ju? Di pasar ju, beta sudah dapat banyak ha.

0: Selamat pagi, Pak Benny.
1: Wih, Bapak pung tanaman nih polybag nih. Pung subur-subur lai.
0: Ini Lombok dong, Ju. Semulai berbuah lebat nih, Ma. Beta tadi pi pasar. Aduh, harga Lombok pun naik lai. 1 kilo su 100 ribu lebe.
2: Puji Tuhan, Mama RT. Kuncinya cuma telaten, sah. Beta pakai pupuk kompos dari sampah dapur sendiri. Lumayan, Mama. Beta sone pusing lai kalau harga bumbu dong naik.
0: Betul, Bapak. Beta mau do, Bapak ajar kas katong cara tanam di lahan sempit begini nih. Warga dong sumulai mengeluh nih soal harga pangan yang sone menentu. Uang 100 ribu pi pasar nih. Katong belanja ju, son cukup.

Minggu-minggu berikutnya, cuaca ekstrim melanda desa itu. Distribusi pangan terhambat, stok di pasar menipis, dan harga-harga melonjak tak terkendali. Ardi yang biasanya makan di luar mulai merasakan dampak.

0: Ade, Sari, kenapa soalnya ada lauk di meja nih? Kakak su lapar setengah mati nih. Pulang kerja hujan-hujan lai.
1: Hei kakak, pasar dong tutup kok ada banjir besar nah. Tukang sayur juson de lewat ah. Tapi tenang sa, bapak tadi supetik terong neng lombok di muka. Beta ju baru ambil telur dari bapak pung kandang ayam di belakang tuh. Sabar ya kakak, sedikit lebe tapi masak.
2: Karmana anak, lapar kok? Biasa anak pi makan di warung. Sekarang lihat su, waktu orang lain bingung mau masak apa tagal pasar kosong, ketong tinggal jalan dua langkah pi muka rumah.
0: Aduh, minta maaf ya bapak. Ardi baru sadar sekarang. Ternyata yang bapak bilang tuh betul. Ketahanan pangan tuh mulai dari rumah sendiri ya bapak.
2: Iya anak. Ketong itu sone tahu kapan krisis datang. Tapi kalau ketong pung lumbung sendiri, mau kici ke mana ju, ketong sone gampang goyang. Jangan kasih tinggal ini tanah dong kering. Ketong tanam kok bisa rasa di pung manfaat toh.

0: CEO Bapak Benny, so mau bagi-bagi bibit dan ilmu buat warga di sini nih. Sekarang tiap rumah supunya tanaman sayur masing-masing.
1: Sama-sama Mama RT. Kalau satu RT sekuat di pempangan, ketong sana perlu takut lah kalau harga pasar naik turun.
2: Bapak, ini polybag dong. Hardi susun rapi ini. Besok ketong tanam jahe dan kunyit lah Bapak.
3: Kakak Ardi, so jadi wakil menteri ini kok.
1: Nah, itu baru betul. Mari kotong kasih hijau kotong pung lingkungan sendiri dengan tanaman yang bermanfaat dan bernilai ekonomi.

Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, tapi kesadaran kita bersama. Mari berdayakan lahan yang ada sebagai lumbung pangan. Tanam apa yang kita makan, dan makan apa yang kita tanam.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita usai melaksanakan pelaksanaan ibadah sholat isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan di kesempatan malam hari ini terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rasanya enggak enak ya kalau mendengar bagaimana informasi terkait dengan pemadaman lampu. Kita juga khawatir kepada para pendengar kita. Semoga para pendengar kita mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz di kesempatan malam hari ini. Infonya di Kota Melabuh padam. Di beberapa wilayah lain nanti coba kita cek ya ketika nanti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Namun di beberapa grup WhatsApp juga resah ya sebagian warga Kota Melabuh dengan adanya kemarin PLN juga baru bisa memberikan informasi bahwa kelistrikan sudah normal. Namun hari ini masih terjadi pemadaman. Semoga di kesempatan malam hari ini pemadaman lampu yang dilakukan oleh pihak PLN itu tidak berkepanjangan dan bisa membantu para warga Kota Melabuh dan juga para pelaku UMKM yang memang saat ini, apalagi di pusat Kota Melabuh itu ada beberapa pedagang yang sedang menjualkan kue lebaran ya, untuk bisa membantu warga masyarakat yang ingin menghadapi lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Namun di kesempatan malam hari ini kami juga akan memberikan sebuah tip cerdas ketika mati lampu tetap aman dan nyaman. Mohon maaf ya karena memang Fadil di kesempatan malam hari ini agak kurang sehat, makanya masih agak batuk-batuk ketika menemani bagi para pendengar yang bergabung bersama kami di frekuensi 97 MHz. Namunnya di kesempatan malam hari ini kita juga akan memulai dari misalkan ketika ada pemadaman yang terjadi, yaitu pasti akan mengganggu pekerjaan dan juga kita pasti menjadi suasana pasti menjadi gelap dan rasa khawatir juga akan muncul. Nah, di kesempatan malam hari ini Fadil juga mencoba untuk berbagi tip cerdas untuk menghadapi ketika lampu mati secara tiba-tiba agar tetap aman, tenang, dan produktif. Di kesempatan malam hari ini segmen pertama yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini, tentunya tetap tenang dan siapkan penerangan. Sahabat RRI, hal yang pertama yang perlu dilakukan saat listrik padam adalah tetap tenang dan segera untuk bisa mencari penerangan seperti senter, lampu darurat, lampu LED ataupun isi ulang. Nah, kebiasaan sebagian warga ya, ketika padam lampu bahkan bukan hanya paling biasanya untuk saat ini penggunaan handphone untuk penerangan. Nah, ketika handphone ini sudah habis baterai, kita bisa menggunakan lampu darurat, lampu LED ataupun yang berbentuk isi ulang. Namun hindari penggunaan lilin tanpa pengawasan karena berisiko kebakaran. Banyak terjadi ketika adanya musibah kebakaran itu terjadi karena memang lilin yang jatuh, ketika itu ada bahan bakar minyak yang memang menyambut apinya si lilin itu jatuh dan juga menjadi musibah yang memang tak terduga ya. Ini perlu diwaspadai di kesempatan malam hari ini. Dan juga salah satu kebijakan ataupun kita juga harus bijak ya untuk menggunakan daya arus penerangan seperti ini. Salah satunya seperti ketika kita menggunakan handphone, yaitu aktifkan mode hemat daya dan juga tutup aplikasi yang tidak penting dan juga gunakan powerbank untuk kebutuhan darurat. Namun saat ini yang sangat sulit ya dirasakan warga Kota Melabuh sendiri, ketika lampu padam jaringan komunikasi pun ikut terputus. Nah, kita juga heran ya ketika karena memang jaringan komunikasi ini bentuknya penting ketika untuk saat ini di era zaman sekarang yang serba digital, para warga menggunakan jaringan komunikasi ketika lampu memang juga padam. Ini kita berharap ada pihak yang mendengarkan untuk bagaimana solusi mereka untuk bisa memperbaiki jaringan-jaringan mereka yang memang TBS-TBS mereka itu BTS ya, maksudnya BTS mereka itu mempunyai jarak yang dekat dan juga bisa memberikan manfaat kepada bagi warga Kota Melabu yang memang saat ini sedang merasakan pemadaman lampu hingga saat ini. Dan tentunya juga ini biasa ketika ibu-ibu yang berada di rumah, ketika mati lampu jangan lupa tentunya untuk menjaga suhu pendingin rumah, salah satunya seperti kulkas, untuk bisa bagaimana makanan yang ada di dalam kulkas itu bisa bertahan hingga lampu nanti akan menyala. Dan juga ada juga cara kita untuk mengamankan alat-alat elektronik seperti TV, komputer, dan beberapa hal lainnya. Nah, ini perlu dijaga karena memang takutnya nanti ketika startup yang dilakukan oleh pihak PLN, ketika nyala lampu, daya tidak cukup, ini akan mempengaruhi kepada elektronik-elektronik yang ada di rumah kita. Fadil sudah pernah mengalami loh. Tiba-tiba garis TV di rumah plus di tengah ya, hijau seperti itu, nah ngeblank. Jadi karena memang waktu itu berapa tahun lalu ya, 2 tahun lalu kalau nggak salah, itu memang daya listrik yang tidak cukup. Dia sempat nembak-nembak daya listriknya, bos kena lah jadi korban TV di rumah ya. Jadi harus bawa servis dan hal lainnya, itu yang memang mengeluarkan biaya yang cukup luar biasa. Nah, yang terakhir, bagi para pendengar, nantinya Anda bisa memantau informasi yang terus akan kami berikan di kesempatan malam hari ini tentang perkembangan bagaimana untuk bisa gimana ya, untuk perkembangan jam berapa hidup mungkin. Untuk saat ini kita masih nunggu-nunggu nih dari informasi dari pihak PLN, mungkin nanti akan disampaikan oleh pihak RRI. Nah, tentunya di yang terakhir kita juga menghimbau kepada para keluarga untuk bisa mengutamakan keselamatan keluarga, dampingi anak-anak agar tidak panik, hindari area gelap yang berbahaya, dan juga gunakan penerangan secukupnya. Pendengar RRI, itulah beberapa tips sederhana namun penting ketika menghadapi mati lampu. Yang terpenting adalah tetap tenang, utamakan keselamatan, dan gunakan waktu dengan bijak. Tetaplah bersama kami di program Masa 1 RRI Melabu, kanal inspirasi dalam program musik dan informasi hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Pernahkah Anda ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara? Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Satu RR melabuhkan hal inspirasi, dan tentunya tadinya baru saja kita hadirkan lagu-lagu dari Sumatera Utara yang bisa menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini bagi yang memang belum penerangan yang belum nyala dan juga yang sudah nyala di kesempatan malam hari ini yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini hingga ke pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Namun di ujung telepon kita telah terhubung bersama pendengar kita di kesempatan malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Cakel.
1: Selamat malam juga buat Nyebung Fadil.
0: Malam Kak Endang, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat gitulah, namanya oma-oma.
0: Sama dong, lagi sakit juga nih Fadil, lagi kurang sehat.
1: Pantes suaranya gak kedengaran ya.
0: Sudah berapa hari terakhir drop?
1: Iya. Berapa apanya nih? Tensinya
0: 193.
1: Gampang kan? Kalau 193.
0: Apa tuh obatnya Kak Endang? Mungkin ada yang bisa sekali diminum obatnya langsung bisa turun darahnya?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Bersemedi selama 20 menit.
0: Waduh, sauna?
1: Bersemedi, hadis sholat, diam, jangan ingat apapun masalah dunia.
0: Waduh, ngebayangin gitu ya? Serius?
1: Tenangkan diri, jangan banyak, imajinasi maksudnya.
0: Serius kan, Endang?
1: Iya, jangan terlalu banyak pikiran, jangan banyak imajinasi, apalagi sampai menghayal yang bukan-bukan. Yang nggak penting nggak usah diingat-ingat lah. Yang penting-penting aja.
0: Iya, pasti.
1: Misalnya hari ini mau kerjain apa, apa kegiatannya, ini sih harus begini, itu aja yang ingat. Apalagi sampai yang galau-galau, nggak usah.
0: Nggak galau sih, tapi pikirannya mencabung-cabung nih kan.
1: Itulah yang paling enak tuh, darah tuh, jantung tuh, semakin dia terus nggak stabil.
0: Waduh.
1: Pompanya apanya kan?
0: Makanya
1: momotnya sampai ke kuduk-kuduk kan, sampai ke belakang.
0: Tapi yang anehnya ketika di beberapa dokter Fadil check up kemarin tanya ada ngalamin pusing enggak? Saya kayak orang sehat, saya bilang. Di kuduk di belakang ini enggak sakit, cuman posisinya kemarin ketika mukul untuk bingkai foto, saya bilang mukul 5 kali tangan tuh udah kebas, saya bilang, makanya saya periksa.
1: Oh gitu. Nah di situ berarti benar kayak Nang bilang, pasti banyak imajinasi yang keluar di unik-uniknya yang orang lain tidak tahu ini. Bahaya tuh.
0: Imajinasi terpendam ya?
1: Nggak usah pikir yang penting.
0: Iya,
1: ya?
0: pasti.
1: Pikir yang penting-penting aja.
0: Iya.
1: Karena kayak Nang udah rasa tuh dulu. 180.
0: Aduh.
1: Naiknya.
0: 180 ya?
1: Iya. Mumang nggak ada, hoyong nggak ada. Dokter juga heran kok. Kok ibu nggak bisa goyang, nggak bisa pusing ya kok 180? Rupanya di situ.
0: Oh.
1: Ya namanya manusia, katakan pasti ada masalah.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Tapi masalahnya ini nggak usah dibawa di tempat tidur, kita mikirin. Rupanya di situ dia naiknya.
0: Berarti ada berbagai hal ya yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi ya?
1: Terutama itu memang. Makanya berpikirlah yang
0: positif.
1: Yang nggak penting-penting, yang bikin kita memang terlalu sampai ke jantung rasanya, masalahnya tuh kayak mana mengeluarkannya, nggak kelar-kelar gitu kan. Nah jadi nggak usah itu, hadapi aja yang lagi ada di depan mata.
0: Ya,
1: hari ini saya kegiatan apa, kerja apa, nah itu aja diselesaikan. Yang menurut kita itu memang bisa bawa rezeki untuk kita, bawa masuk duit ya. Udah itu
0: amin
1: aja.
0: Amin. Terima kasih.
1: Lampu udah mulai goyang nih. Udah mulai goyang lampu di rumah. Tadi mati kan, udah hidup nih.
0: Udah hidup ya? Udah mulai hidup ya? Kayak Endang ya?
1: Ini masih tadi hidup, tapi ini udah mati.
0: Enggak tahu nih, di kantor juga baru nyala apa hidup, kita enggak tahu. Ini baru hidup juga di kantor nih.
1: Tapi radio udah hilang suara nih ya.
0: Oh,
1: di handphone aja.
0: Radio hilang suara ya?
1: Tapi dibilang mati nggak tahu juga, masih apa kayak kurang strong gitu.
0: Oh, mungkin belum normal ya. Kak Endang, silakan malam hari ini mau request lagu apa dan siapa-siapanya.
1: Lagu apa nih, Bang? Hatiku dan Hatimu, kata Bang Bendi.
0: Hatiku dan Hatimu ya, dari
1: Ria Angelina.
0: Ria Angelina, silakan salam-salamnya Kak Endang.
1: Salam-salamnya buat teman-teman semua aja, pendengar Pusatu di mana saja berada ya. Ya, salam kompak dari Kak Endang. Buatnya Bung Fadil, itu tadi kuncinya kembali rupanya ke hati juga ya. Jagalah hati supaya tensi darahnya stabil ya.
0: Insya Allah
1: Kak Endang. Kak Endang bilang untuk Bung Fadil itu buat juga untuk Kak Endang sendiri kan.
0: Ya.
1: Sama-sama berbagi kita ya.
0: Sama-sama berbagi pengalaman kan.
1: Ya. Terima kasih ya Bung Fadil.
0: Terima kasih Kak Endang telah bergabung sama-sama dalam program Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Kak Endang di Rondeng yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan menunggu penelpon selanjutnya. Ada Mak Tengoh. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, dengan berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Gimana kabarnya Mak Tengoh, sehat?
2: Kabarnya sehat, tapi gelap ini.
0: Waduh, gelap di sana ya Mak Tengoh ya, belum hidup lampu ya?
2: Belum.
0: Iya, di kami ini entah mati lampu, entah hidup lampu. Tapi suara radio terdengar nggak Mak Tengoh di sana?
2: Udah nggak terdengar lagi. Oh, nih. Coba dulu.
0: Iya. Udah nggak terdengar lagi ya Mak Tengoh ya?
2: Iya.
0: Ya, mungkin yang bisa mau mendengarkan melalui handphone ya, melalui live streaming kami ya.
2: Iya.
0: Nah, silakan Mak Tengoh mau request lagu apa?
2: Lagunya Engkaulah Segalanya Bagiku.
0: Engkaulah Segalanya Bagiku dari
2: Dian Pisesa.
0: Dian Pisesa, silahkan salam-salamnya Mak Tengoh.
2: Salamnya buat Bu Nini, buat Ina, buat Bunda Nurafi, buat Budi, buat Mama Reno juga, buat Kak Tana, buat Erna, buat semua-semuanya yang masih dengar rindu. Sehat selalu semuanya. Tadi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih Mak Tengoh. Iya.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengoh di Sama Tiga yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan menerima satu penelpon selanjutnya sebelum nantinya akan kita putarkan beberapa lagu-lagu hiburan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di Ruang Dengar Anda bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Bupati Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Kenapa Bang Odan lagi kurang sehat?
3: Lagi demam.
0: Waduh, masa Fadil sembuh Bang Odan sakit nih, nggak asik nih.
3: Biasalah keadaan nih.
0: Keadaan apa nih, ekor bulan kah?
3: Ya nggak tahu lah.
0: Bang Odan di kampung belakang gimana kondisinya untuk saat ini, mati lampu kah apa sudah nyala?
3: Tadi udah mati, hidup lagi nih, hidup mati aja nih.
0: Waduh, parah nih. Bisa di ini
3: kan udah mati lagi nih.
0: Kami di sini.
3: Oh, enggak.
0: Hidup ya?
3: Suara radionya enggak hidup keluar gitu.
0: Oh, suara radio enggak hidup keluar ya? Bentar.
3: Padam.
0: Oh, padam ya. Radio. Mungkin nanti coba kami sampaikan ke teknisi ada Bang Iwan di sana ya. Silakan Bang Odon mau request lagu apa di kesempatan malam hari ini?
3: Lagu Pambes aja, Bung Padilla.
0: Pambes.
3: Tak kusangka ya.
0: Tak kusangka. Silakan salam-salamnya.
3: Salamnya buat semua lah, sampai terjual. Kita buat Bung Fadil cepat sehat dan tetap semangat.
0: Amin. Terima kasih Bang Odon doanya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Endang, ada Mak Tengoh di Sama Tiga di kesempatan malam hari ini, dan juga Bang Odon yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Tentunya di kesempatan malam hari ini telah bergabung tiga penelpon perdana dalam kloter pertama dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Di kesempatan malam hari ini Fadil gak sendiri ya, ditemenin Kak Dharma. Kata Kak Dharma mati lampu di belam rendang. Kasihan Kak Dharma ngungsi ya.
1: Nyala hidup.
0: Tapi alat elektronik udah dicabut tadi Kak?
1: Sudah
0: aman ya. udah kita kasih tip tadi untuk menjaga alat elektronik itu bisa awet ketika lampu terjadi pemadaman ya. Dan di kesempatan malam hari ini kami juga akan menunggu beberapa penelpon yang akan bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga ke pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Di ujung telepon kita terhubung bersama pendengar kita. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Balik lagi kayaknya.
2: Iya, habis mati lampu, lagunya enggak kedengaran.
0: Oh, enggak kedengaran enggak ya?
2: Iya. Jadi kan gimana tuh perasaannya? Kecewa enggak?
0: Kecewa ya, kayak mana ya?
2: Kecewa dong.
0: Udah kita sampein sama kru teknik tadi. Tadi memang kata mereka satu dan lain hal dayanya memang lagi kurang di RRI. Tapi coba nanti kita sampaikan lagi ke Endang.
2: Ya memang benar. Itu memang dimaklumi ya. Tapi ceritanya sekarang ini kayak Endang menagih.
0: Ah, nagih apa tuh?
2: Ya lagi karena nggak kedengaran.
0: boleh ya? Kita ulang ya.
2: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum Kak Endang.
2: RRI memang selalu di hati. Memang yang paling baik hati.
0: Terima kasih Kak Endang.
2: Sahabatku ya kan, RRI kan.
0: Assalamualaikum.
2: Soalnya lagi kumat darah tinggi juga nih.
0: jangan darah tinggi Kak Endang gara-gara lagu.
2: Bukan itu, lagi memang lagi nggak enak badan kan, ceritanya tadi dia kan lagi gitu kan, posisinya lagi memang pas kebetulan gitu, tambah pula lagi dengan ya kondisi kayaknya ya kayak mana, kalau memang harus dituntut harus begitu ya begitu kan, terima juga sih.
0: Komplit
2: sebenarnya.
0: Ya. Tapi coba kita ulang lagi ya dari Ria Angelina ya, hatimu
2: ya,
0: dan hatiku.
2: Tapi ceritanya
0: ya.
2: Sudah berbalik sekarang tuh udah tersambung, udah kedengaran suara RRI.
0: Udah hidup, udah terkoneksi dengan bagus suara kami.
2: Udah, tadi kan memang mati lampu di Pasir Jambu nampaknya ya.
0: Bisa jadi Kak Endang, karena badan nggak keluar-keluar.
2: Habis itu Kak Endang di London ini kan posisinya mati. Matinya hidup mati, pokoknya nggak jadi mati.
0: Iya, tadi sempat 3 atau 4 kali ya hidup mati.
2: Iya, sebenarnya kami udah mati tadi, baru hidup jam 8 tadi.
0: Berarti ini udah jelas suaranya kan?
2: Udah, ini karena mungkin udah ada genset kan, udah nyambung kita gitu.
0: Oke, kita putarkan langsung ya.
2: Iya, tapi harus ya alhamdulillah lah. Makasih buat Bung Fadil sama Jeng Dharma ya.
0: Jeng Dharma.
2: Semoga bahagia selalu ya.
0: Amin.
2: Selalu di hati.
0: Amin.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Endang di rondeng yang telah bergabung kembali bersama kami. Kata Kak Endang, lagunya enggak kedengaran. Nanti kita putar ya dari Ria Angelina, Hatiku dan Hatimu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Salam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagi.
0: Apa kabar Kak Ida, sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Di Senebuk, gimana informasi terakhir Kak Ida untuk pelet? Udah hidup?
3: Hidup mati lampu.
0: Oh, hidup mati ya Kak Ida ya?
3: Nah, RRI, gong-gong gitu. Ngomong sama Kak Endang.
0: Karena Kak Endang rupanya lagunya tadi udah di request, rupanya nggak bisa mengudara di daerah Kak Endang satu dan lain hal, mungkin karena mati lampu tadi Kak Ida.
3: Ya, hidup mati.
0: Silakan Kak Ida mau request lagu apa?

0: sehat kan?
1: Sehat, alhamdulillah malam ini sehat, Kak Ida.
0: Alhamdulillah. Sama Dharma kan?
1: Ya, kalau dulu waktu beberapa hari lalu Fadil sakit, dibantu sama Kak Dharma gantiin Fadil. Oh, ya. Iya.
0: Sakit apa Fadil?
1: Kemarin tensi darahnya naik, Kak Ida.
0: Oh, naik. Darah tinggi.
1: Darah tinggi.
0: Timun tikus makan.
1: Apa, Kak Ida?
0: Buah timun tikus.
1: Oh, buah timun tikus. Iya, kemarin.
0: Yang kecil-kecil.
1: Kemarin orang rumah, istri sempat buat di blender kan, di blender. Nah. Jadi dari darahnya 193.
0: Ya. Kurang.
1: Kemarin kita check up, malam kemarin kita check up jadi 171.
0: Ya, cepat turun.
1: Cepat ya. Turun ya?
0: Ya, nanti mau ikut ya.
1: Tapi tiba darahnya turun, gula Fadil juga turun.
0: Naik.
1: Gulanya turun.
0: Turun.
1: Alhamdulillah. Gulanya itu turun jadi 97. Biasanya normalnya kan di atas 150 kan?
0: Oh, iya.
1: Makanya masih agak pusing ya. Masih batuk-batuk.
0: Cepat sembuh tadi ya.
1: Terima kasih Kak Ida doanya.
0: Ya, cepat sembuh.
1: Amin, amin.
0: Cepat. Ngomong-ngomong lagi.
1: Iya pasti, tadi. pasti Kak Ida.
0: Ya, tetap semangat Om Fadil.
1: Terima kasih Kak Ida doanya.
0: Ya, terima kasih Om Fadil ya.
1: Sama-sama Kak Ida.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ida dan Kak Endang yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kita terima satu penelpon selanjutnya. Sebelumnya nantinya kita akan putarkan lagu yang telah kami pilihkan untuk bisa kami diarkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang
0: selamat
1: Rindu.
0: Selamat malam kembali Bang Fadil. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Gelap Bang Fadil.
1: Oh, gelap. Kirain kenapa semangat malam ini Kak Ina rupanya.
0: Gelap. Mati hidup.
1: Padahal
0: mati sudah nerapan kan. Ini sudah 9. Pas Kak Endang ngomong mati lampu.
1: Waduh,
0: Bang Fadil.
1: Kacau deh.
0: Oh, matinya masih apa ya, kurang jelas itu ya matinya tadi. Mati ya, kurang wah ya. Ini sekarang baru total matinya.
1: Baru total?
0: Baru masih total, kayak semula tadi, ya kan?
1: Aduh, nanti kalau hidupnya subuh gimana tuh, Kak Ina?
0: Ya, kalau matinya kayak disco, hidup kayak disco, lebih baik diam dulu kan, bagus gitu kan. Hidup pasti mati-matinya, kayak lampu disco kan. Pusing dari tengok, ya. Tadi bentarnya pusing tengok apa itu, ya sama. Ya matiin aja, kata gitu-gitu, loh. Ya matiin.
1: Iya, Kak Ina, gimana kabarnya, Kak Ina, sehat?
0: Baru siap makan.
1: Iya, baru siap makan
0: langsung request sama Bang Fadil.
1: Wih, keren. Apa kau nasinya nih, Kak Ina?
0: Iya, sama Dapa udah di request.
1: Oh, sama Dapa ya?
0: Karena Bang Fadil lagi ngomong sama Kak Endang. Aduh, pasti lampu yang sama Dapa. Iya, bilang. Ini jelas lah itu tadi.
1: Silakan Kak Ina mau request lagu apa?
0: Request lagunya? Lagunya...
1: Munda Jat Cinta dari The Rock.
0: Ya,
1: kan?
0: Yang cowoknya bawa ya.
1: Oke, siap Kak Ina.
0: Fadil kan tahu siapa yang bawa cowoknya. Salamnya buat semuanya ya, dari A sampai Z ya.
1: Oke.
0: Selamat malam, nak bobo, sudah gelam. Kalau Bang Fadil, selamat malam, tugas yang selalu ya.
1: Siap Kak Ina.
0: Assalamualaikum Fadil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Langung yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini dengan The Rock, Munajat Cinta. Dan di kesempatan malam hari ini ada Hatiku dan Hatimu, Evi Tamala, Nyanyian Rindu, dan juga Munajat Cinta dari The Rock. Dari Studio Persatu RRI Melambu, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan di penghujung acara program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, Fadil ucapkan terima kasih bagi para pendengar yang telah bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, kita akan hadirkan program musik tradisional dan budaya. Sejumlah lagu-lagu daerah akan kami hadirkan untuk bisa menemani waktu aktivitas istirahat Anda di kesempatan malam hari ini, edisi siar hari ini Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Primogenasi.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4 Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lagi.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Dari masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026, dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go.

Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

manusia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutiadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti musik tradisional dan juga budaya yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, sembari nantinya beberapa lagu-lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa menemani waktu istirahat Anda bersama kami dalam program musik dan informasi menjelang kita akan menutup siaran di kesempatan malam hari ini, edisi Senin 25 Mei 2026, bersama saya Fadil Tarmizi.

Indonesia memiliki berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke, yang tiap-tiap daerah memiliki bahasa khas daerah sendiri yang perlu untuk dilestarikan. Bahasa daerah mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan tradisi masyarakat setempat. Dengan menggunakan bahasa daerah, masyarakat dapat mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan identitas lokal. Salah satunya, bahasa Aceh. Yuk cintai bahasa Aceh, seperti kata pepatah, mate ane, mupat jerat, gadoh adat, pat tamita. Artinya, jika anak mati, kita tahu kuburannya. Tapi jika adat hilang, kita tidak tahu kemana mencarinya. Untuk itu, kepada generasi muda, terus kita jaga bahasa dan budaya Aceh agar tetap lestari.

yaitu influenza. Influenza atau flu adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Gejala influenza: sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis bila semakin berat menjadi sesak nafas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Waspada influenza. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker saat sakit atau di keramaian. Tutup mulut saat batuk atau bersin, istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi. Yuk mulai kebiasaan sehat dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, kita bisa melindungi diri dan orang di sekitar dari ancaman influenza.

0: Siva, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan. Dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 97 MHz Pro 1 Malabo, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kehendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Malabo sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Edisi siar hari ini Senin 25 Mei 2026.

Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Mandinda nomor 1 Basis Jambu KW 16 Melabuh Aceh Barat, saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Radio Republik Indonesia Melabo kembali mengudara di edisi 26 Mei 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah Pasir Jambu, KW16 Melabo Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, pengajian kita cukupkan sampai di sini berhubung kumandang azan subuh. Untuk waktu melawat dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat subuh di kesempatan pagi hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis, Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa, merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah, ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian dia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam.
Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya, apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ada orang yang senang membelanjakan harta bendanya untuk bermewah-mewah, untuk kepuasan nafsu syahwatnya, dan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia bahkan berbangga bila kesenangan nafsunya terpenuhi. Menurut pandangan agama, seseorang yang membelanjakan harta bendanya kepada hal-hal yang mubazir berarti telah menjatuhkan dirinya pada kebinasaan. Sebab, pertama, harta terbuang dengan sia-sia tanpa sedikitpun untuk beramal. Kedua, ternyata tidak membawa kepuasan. Dan ketiga, kadang membawa kerusakan fisik dan mental. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Hadis dari Anas radhiyallahu anhu menyatakan, dalam peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada wajah dan giginya. Beliau bersabda, bagaimana akan menang suatu kaum yang melukai nabinya? Maka turunlah surat 3 ayat 128. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan itu. Hadis tersebut selain menjelaskan bahwa menang atau kalah suatu kaum dalam peperangan adalah urusan Allah, juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Badannya terluka bila terkena benda tajam seperti pedang, peluru, dan lain-lain. Di tengah-tengah masyarakat kita ada orang-orang yang mempelajari ilmu kekebalan hingga badannya kebal dan tak mempan dibacok atau ditembak. Orang-orang tersebut sebagian menyatakan bahwa ilmunya itu dari Al-Quran, bahkan warisan dari nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Sulaiman. Sungguh, jika ilmu-ilmu kebal itu dari Al-Quran dan warisan dari para nabi terdahulu, mestinya Nabi Muhammad dan para nabi yang lain juga jauh lebih kebal. Ternyata mereka tidak kebal. Jika demikian, maka dapat ditegaskan bahwa ilmu-ilmu kebal itu bukan dari Al-Quran, bukan pula dari para nabi, melainkan dari setan.

0: Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, kamu tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian.
1: Baiklah pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan subuh hari ini, mari sama-sama kita mengikuti kolokoh subuh relay dari Banda Aceh.
2: Ketika mau makan, paling kurang satu kambing beliau makan sendiri, kambing bakar, panggang. Maka orang Arab itu kuat-kuat fisiknya, karena mereka sering makan daging. Maka kenapa banyak orang kadang loyo menahan, coba makan daging yang banyak. Paling kurang dengan ada hari raya kurban, orang miskin bisa makan daging. Kalau kita sering makan daging dan diberikan oleh kampung kepada kita, antar saja ke urung-urung kasihan. Paling kurang orang miskin di tetangga kita atau saudara kita. Biar sampai di kampung roh di urung kasihan. Tak cok siho lain. Apa? Apalagi kita munyalek dan 2029. Oh, itu potensi suara besar di sana. Meh gede. Itu enggak ikhlas namanya. Enggak boleh. Kemudian indikator kualitas iman, tujuan salah satu korban lainnya, indikator kualitas iman. Banyak orang kaya di Banda Aceh, di Aceh. Kambing berapalah harganya? Haida kurban lungo kameng. Ini masih ada kesempatan ini. Kalau mau berkurban, hari ini juga dicari, besok ada 4 hari lah, hari pertama dan 3 hari tasyrik. Kemudian terakhir, tujuan kurban ini adalah indikator rasa syukur. Karena tentu orang yang berkurban, orang yang sanggup lah beli kambing, sapi dan sebagainya. Karena setiap pemberian kepada orang lain berupa kurban, itu Allah akan gantikan. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Rasa syukur kita. Dan setiap orang yang sebagai bentuk syukur kepada Allah telah diberikan rezeki kepadanya, kemudian berkorban salah satunya, Allah akan tambah nanti rezekinya. Hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, selanjutnya kita ingin sampaikan bagaimana pelaksanaan hari raya kurban pada masa kerajaan Aceh dulu. Pada masa kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh Darussalam, masjid-masjid ini juga, tapi tidak seluas seperti sekarang. Di belakang masjid ini, sebelum di dalam kitab kita, buku-buku sejarah klasik, itu disebutkan di belakang masjid raya ada satu lapangan yang di situ tempat penyembelihan kurban. Tidak kurang pada masa Kesultanan Aceh, setiap sultan itu menyembelih 500 ekor sapi lumo, 500 boh. Kalau dari Raja Aceh itu dua tempat penyembelihan. Yang pertama di belakang masjid raya, yang kedua di depan istana. Kadang-kadang istana sebelum tsunami tahun 1345, ada yang berpendapat ada istana di kampung Jawa, Pandi, istana kerajaan. Ada tsunami terbesar, lebih besar tsunami tahun 1345 itu daripada tsunami 2004. Mungkin ancur istana itu, berpindah ke peniti sekarang. Sebelum di kampung Jawa, ada istana kerajaan Aceh di Lamuri, daerah Kulung Raya, juga di bawah tsunami. Jadi tsunami besar Aceh itu dalam catatan sejarah sudah 11 kali, melebihi tahun 2004. Nyokon, tapi ya orang rumah bina laut. Tapi sejarahnya ada yang ratusan tahun, kecuali tahun 1889 dengan 1903 nya yang NATO. Tahun 1889 pada saat Belanda sudah ada di Aceh, itu terjadi tsunami juga. Banyak tentara Belanda wabah kira, karena pos-pos Belanda dulu dekat laut. Banyak dekat laut, pos-pos militer. Hadirin sedang jamaah subuh yang berbahagia, Pada saat penyembelihan kurban masa kerajaan Aceh, yang mulai sembelih pertama raja. 500 ekor simbolisnya raja yang sembelih. Raja ketika datang dari istana ke belakang Mesir Raya, itu pakai kuda putih dia, yang dikawal dengan sekitar 500 kuda, bukan kuda, maaf, gajah, gajah putih. Yang dikawal juga lebih kurang 500 gajah. Coba bayangkan, sirtuh boh gajah mentang tak kalan lamutun, budah boleh takut. 500 gajah, apa artinya ini? Memang Aceh kerajaan besar masa lalu. Gajah orangnya paling kurang pun dan nak boh, Alfat. Alfat putih. Ada pernah kita lihat datang presiden didampingi oleh 100 alfat? Enggak ada, paling 10. Ini 500, bagaimana besarnya kerajaan Aceh dulu dan diakui oleh dunia sebagai salah satu kerajaan 5 besar di dunia. Jadi pertanyaan, mana bukti kerajaan Aceh dulu besar? Salah satunya habis karena dulu dekat laut istana-istananya. Karena dulu kan belum ada pesawat terbang dekat laut, karena tsunami. Kemudian waktu Belanda datang ke Aceh, semua istana-istana, gedung-gedung megah dan gedung-gedung mewah yang ada di Aceh dibakar, dihancurkan oleh Belanda. Yang jahatnya orang-orang kafir kalau menjajah sebuah negeri. Spanyol dulu bagaimana dihancurkan pertama sekali adalah pustakanya, tempat tersimpan kitab-kitab. Di Irak 2023 oleh Amerika Serikat, bagaimana, apa pertama sekali yang dihancurkan dan dibakar adalah pustaka terbesar yang ada di kota Baghdad. Itu jahat, salah satu kejahatan luar biasa yang ada sama orang kafir. Pada saat penyembelihan kurban oleh Sultan Aceh, ternyata di sebelah kita ini, di depan kita, sebelah kiri sedikit, di depan pohon apa ini, ketapang, di situ tempat jual binatang awalnya. Jadi tempat pulau-pulau lumo, pulau kambing di situ. Pada saat sebelum disembelih itu kambing maupun sapi masa kerajaan Aceh, nah tradisi, nah adat yang berlaku pada saat itu. Apa di antaranya? Ini penting walaupun kita tidak melaksanakan lagi sekarang. Biar anak-anak kita tahu. Yang pertama, semua binatang yang akan disembelih pada masa mau dikurbankan dimandikan sampai bersih. Digosok gigi, disisir kalau ada bulunya, kambing kena bule. Kemudian dibuh minyak wangi sebanyak-banyaknya. Teringat saya dulu di kampung ada. Ini di, kita sudah hilang. Digosok gigi, dimandikan dengan air bunga mawar. Bulunya disisir, diberi celak, menutup mata dengan kain putih. Tanya Hanali kan? Jadi banyak budaya kita Aceh ini yang tidak lagi diterapkan sekarang. Kenapa harus binatang yang sembelih? Ini peran terakhir kita sebelum kita tutup. Karena manusia ini memiliki sifat kebinatangan. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam dirinya. Maka kenapa harus binatang sembelih? Kanjir kadang pada zaman Nabi Adam boleh memilih apakah binatang, hewan, atau hasil bumi lainnya. Ternyata Allah menerima kurbannya dari hewan. Ini demikian waktu singkat kita ini, sudah ada kode dari Tengku Irwan. Semoga bermanfaat menjadi pelajaran bagi kita semua. Mari besoknya hari raya, kalau ada yang mudah rezeki, kita berkurban hanae lumo e kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Al-Azhar.

langsung dari Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Untuk itu pendengar, sesaat lagi pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan mengikuti Warta Pagi, tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu religi yang masih akan terus mengudara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu. Saatnya kita ikuti Warta Melabu Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabu Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabu dengan Warta Berita. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabu telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya Pemkab Aceh Barat sidak pasar bina usaha untuk memastikan tersediaan sembako dan juga pangan di masyarakat jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menghimbau pedagang tidak melakukan penimbunan maupun menaikkan harga bahan pokok secara tidak wajar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Pas hari megangnya, karena kenapa? Kalau hari ini terkendala dengan biaya angkutnya, karena kita pusatkan di RPH, karena semua peternak nanti kan harus bawa ke sana.
3: Kepada para

0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Mayliza. Berita pertama, Pemkab Aceh Barat sidak pasar bina usaha untuk memastikan ketersediaan sembako dan pangan di masyarakat jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan selengkapnya.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Aceh Barat Tarmizi bersama jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Melabu. Peninjauan tersebut dipusatkan di pasar bina usaha yang bertujuan untuk memantau langsung stabilitas harga bahan kebutuhan pokok sekaligus memastikan ketersediaan stok pangan bagi masyarakat dalam menghadapi hari besar keagamaan tersebut. Selain itu juga, Bupati Aceh Barat Tarmizi menyampaikan bahwa kondisi harga kebutuhan pokok di pasar ini masih relatif stabil dan juga stok sembako dipastikan aman hingga perayaan Idul Adha. Selain itu juga Bupati melakukan pemantauan di komunitas penjual daging yang diprediksikan akan meningkat tajam pada menjelang Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Melabu, Arif Rizalul melaporkan.
0: Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat memastikan persediaan hewan ternak megang, aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Sebab telah dilakukan pemeriksaan Kir Master atau pemeriksaan kesehatan hewan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat memastikan stok hewan ternak untuk kebutuhan kurban dan tradisi megang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan melimpah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Istana Aceh Barat, Dr. Hewan Saiful Lizar pada RRI menyampaikan, total persediaan hewan kurban di 12 kecamatan mencapai 6.540 ekor. Jumlah itu terdiri atas kambing, kerbau, sapi, dan domba. Sementara untuk kebutuhan megang tersedia 2.595 ekor ternak besar, 1.817 ekor kambing, serta lebih dari 30.000 ekor ayam. Untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat menjelang Idul Adha, di Istana Aceh Barat juga memperketat pengawasan lalu lintas ternak dan pemeriksaan kesehatan hewan secara langsung di lapangan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan hewan ternak bebas penyakit, layak konsumsi, serta siap dipotong saat puncak kebutuhan masyarakat.
3: Biasanya orang kir pas hari megangnya. Karena kenapa? Kalau hari ini terkendala dengan biaya angkutnya, karena kita pusatkan di RPH, karena semua peternak nanti kan harus bawa ke sana, jadi nanti kan dua kali. Kalau sekarang, kalau di hari H-nya mungkin cuma biayanya sekali. Kalau ternaknya biasanya sapi sekitar 400-an lebih. Kerbau yang banyak, sekitar 1.000 lebih.
2: Saiful Lizar menjelaskan persediaan hewan kurban didominasi kambing sebanyak 3.004 ekor. Dan juga kerbau 2.476 ekor, sedangkan sapi tercatat 986 ekor dan domba 74 ekor. Menurutnya Kecamatan KW 16 menjadi wilayah dengan stok hewan kurban tertinggi, disusul Kecamatan Waila dan Pantai Cermin. Pemerintah Aceh Barat mengimbau masyarakat tidak panik karena pasokan hewan kurban dan kebutuhan megang dipastikan mencukupi hingga Idul Adha tiba. Anwar Yunus melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menghimbau pedagang tidak melakukan penimbunan maupun menaikkan harga bahan pokok secara tidak wajar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM mengimbau para pedagang agar tidak melakukan penimbunan maupun menaikkan harga bahan pokok secara tidak wajar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Imbauan tersebut disampaikan menyusul upaya pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar sejak 18 Mei lalu. Kepala Disperindakop Aceh Barat Khairuzadi mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan harga bahan pokok di pasaran. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan.
6: Dan kepada para pedagang, ini kita himbau nantinya para pedagang tetap melakukan tata niaganya, berdagang sesuai dengan aturan, tidak menimbun dan tidak menaikkan atau mengadakan lonjakan harga yang tidak sesuai, agar masyarakat, kebutuhan masyarakat bisa terjangkau.
5: Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah melaksanakan sejumlah program stabilitas harga melalui gerakan pasar murah dan pasar tani. Kegiatan itu melibatkan kerjasama lintas sektor bersama Dinas Pangan serta Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat. Lebih lanjut, Khairuzadi mengatakan bahwa untuk menjamin kestabilan harga di pasar menjelang Idul Adha, pihaknya secara rutin melakukan pemantauan harga di pasar. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan akan mengambil langkah tegas apabila ditemukan praktik penimbunan atau kenaikan harga yang merugikan masyarakat. Pemerintah berharap kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha tetap terpenuhi dengan harga yang stabil dan terjangkau. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang musiman kue lebaran mulai ramai berjualan di sejumlah titik keramaian di pinggir jalan protokol Kota Melabu. Berikut laporan selengkapnya.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang musiman kue lebaran mulai ramai berjualan di kawasan jalan protokol Kota Melabu di Kabupaten Aceh Barat. Salah satunya di lokasi yang dipadati pembeli berada di depan Mall Sujia Melabu, tepatnya di persimpangan jalan masuk Pasar Bina Usaha. Berbagai jenis kue kering dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang lebaran Idul Adha, yaitu kue astor, kue salju, kue telur, kue kacang hijau, hingga kacang mente. Salah seorang pedagang kue lebaran, Muklis, mengatakan harga kue yang dijual bervariasi mulai dari harga Rp70.000 hingga Rp120.000 per toples, tergantung jenis dan ukuran kue itu.
7: Kue kacang hijau, kacang menti, kacang telur, ada juga yang rasa jagung. Harga beda-beda, ada yang 1 kilo 70, ada yang 100, ada yang 120.
1: Menurutnya, setiap tahun pedagang musiman kue lebaran selalu ramai bermunculan di sejumlah titik pusat keramaian di Melabu sebab tingginya minat masyarakat membeli kue kering. Pembeli biasanya mulai ramai pada sore hingga malam hari, terutama warga yang datang bersama keluarga untuk memilih berbagai jenis kue lebaran. Selain menawarkan harga yang bervariasi, para pedagang juga menyediakan berbagai pilihan rasa dan kemasan agar menarik minat pembeli menjelang Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Tingginya permintaan masyarakat pada daging kerbau dan sapi hari megang Idul Adha di pasar tradisional Melabu sehingga harga daging tembus mencapai Rp180.000 per kilogram. Berikut laporan selengkapnya.
8: Dua hari raya Idul Adha, pedagang daging segar mulai menjajarkan daging di sekitar Kota Melabu. Martunis mengatakan harga daging di min 2 hari raya Idul Adha yaitu Rp180.000 per kilogram. Baik itu daging kerbau maupun daging sapi, harganya sama.
9: Harga daging 18.
10: Daging kan? 40 kan? Memang harga memegang.
9: Harga memegang.
8: Untuk harga tulang Rp80.000 per kilogram dan pembeli termasuk kategori ramai, jelas Martunis di hari min 2 Idul Adha 1447 Hijriah. Dan di hari min 1 masih ada yang jualan daging, kata Martunis, di Kota Melabu. Dan dengan harapan daging segar ini dapat membawa keberkahan untuk memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Demikian reporter RRI Melabu John Nehru Satria melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita edisi hari ini, 26 Mei 2026. Saya Meiliza, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.